0: dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
1: Jangka pendek itu satu bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ini? Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Pak.
5: Tapi ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
4: kokoh.
5: Tahan lama kali ya?
4: Tahan lama, betul, Pak. Penramah lingkungan.
5: Dari tanah kan dia top soil tanah diambil semua.
4: Betul.
5: Genteng berbasis.
4: Ini sabut kelapa. Berkoyer, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
0: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
1: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau Pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau Pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
14: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan Pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
15: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
17: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
18: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
18: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3. Yang relatif usia tua ada 7,9 dalam beras ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
16: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
19: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus dijelaskan sampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dan mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
20: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulite dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui 3 langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangat dan juga Antikong ya di pagi hari ini. Dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, pukul 7.34 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Opini Publik nggak jelang pukul 7.55 ya. Dan di pagi hari ini ya, kami akan membahas tentang topik yaitu pemantapan Koni Sanggau menjadi tuan rumah Porprov nih pendengar ya. Karena di Kabupaten Sanggau juga memiliki peluang besar untuk sukses menjadi tuan rumah Porprov 2026. Nah, apabila seluruh persiapan infrastruktur ya, sarana olahraga dan akomodasi atlet juga dilakukan secara terencana dan tepat waktu. Karena pendengar, kesiapan KONI di Kabupaten Sanggau ini tidak hanya diukur dari fasilitas pertandingan ya, tetapi juga kemampuan dalam mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Nah, saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Nah, menurut Anda pendengar, bagaimana aspek apa yang paling penting untuk dipersiapkan agar Sanggau sukses menjadi tuan rumah Porprov 2026 dan juga

penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi, ya ini bukan sekedar ajang kompetisi antara atlet, tetapi juga menjadi kesempatan bagi daerah untuk menunjukkan kualitas tata kelola, ya, pelayanan serta kesiapan sumber daya yang dimiliki. Nah, karena itu sinergi antara pemerintah daerah, KONI, ya, organisasi olahraga, pelaku usaha hingga masyarakat juga menjadi kunci utama, ya pendengar, ya, ini dalam menyukseskan perhelatan olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut. Dan selain pembangunan juga pendengar dan pembenahan fasilitas olahraga, aspek pendukung seperti kelancaran transportasi, keamanan, kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan hingga kesiapan penginapan bagi atlet, ya, dan ofisial juga perlu mendapat perhatian serius, ya, karena persiapan yang matang juga akan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta sekaligus menciptakan citra positif Kabupaten Sanggau di mata daerah lain.

Undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756494. Ya, silakan bergabung di pagi hari ini ya, terkait dengan pemantapan ini ya pendengar ya, pemantapan KONI ya, Sanggau menjadi tuan rumah Porprov di tahun 2026 ini ya. Silakan bergabung 0857-5381-0365 dan 0811-5756494. Bagaimana aspek yang paling penting ya untuk dipersiapkan agar Sanggau sukses menjadi tuan rumah Porprov 2026, dan sejauh mana peran masyarakat juga dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan Porprov di Kabupaten Sanggau, dan apa harapan Anda ya terhadap dampak yang akan dirasakan daerah jika Sanggau berhasil menjadi tuan rumah Porprov 2026 ya. Jadi silakan bergabung di telepon 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sang Masih. Saya undang 0857-53-810-3-65 atau di 0811-5756-494 ya. Karena pendengar dengan Perprov 2026 yang diharapkan ya mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Kehadiran ribuan atlet, ofisial dan supporter juga ya diperkirakan dapat meningkatkan aktivitas sektor UMKM. Kuliner, ya perhotelan, transportasi hingga pariwisata lokal. Dan momentum ini juga menjadi peluang untuk memperkenalkan potensi Kabupaten Sanggau kepada masyarakat Kalimantan Barat ya secara lebih luas. Jika seluruh persiapan juga dilakukan secara maksimal sejak sekarang ya, Porprov 2026 juga dapat menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan menjadi tuan rumah bukan hanya menjadi kebanggaan pemerintah dan KONI, nah tetapi juga menjadi prestasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau yang turut berkontribusi dan menciptakan penyelenggaraan yang aman, tertib dan berkesan. Saya undang Anda pendengar di 0857-53-810-365 dan 0811-5756-494 ya. Di opini publik pada pagi hari ini pendengar, karena menurut Anda ya aspek apa yang paling penting untuk dipersiapkan agar Sanggau sukses menjadi tuan rumah Porprov 2026 dan sejauh mana peran masyarakat juga dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan Porprov di Kabupaten Sanggau. Apa harapan Anda juga yang pendengarnya terhadap dampak yang akan dirasakan daerah jika Sanggau berhasil menjadi tuan rumah Porprov 2026 ya. Silakan bergabung di telepon ya 0857-53-810-365 dan 0811-5756-494. Karena pendengar, Kabupaten Sanggau memiliki peluang besar untuk sukses menjadi tuan rumah Porprov 2026 apabila seluruh persiapan infrastruktur, sarana olahraga dan akomodasi atlet juga dilakukan secara terencana dan tepat waktu. Kesiapan KONI Kabupaten Sanggau tidak hanya diukur dari fasilitas pertandingan, pendengar ya, tetapi juga kemampuan dalam mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi bukan sekedar ajang kompetisi antar atlet ya, tetapi juga menjadi kesempatan bagi daerah untuk menunjukkan kualitas tata kelola, pelayanan serta kesiapan sumber daya yang dimiliki. Nah, oleh karena itu juga pendengar ya, sinergi antara pemerintah daerah, ya KONI organisasi olahraga, pelaku usaha hingga masyarakat juga menjadi kunci utama dalam menyukseskan perhelatan olahraga terbesar ya di tingkat provinsi tersebut ya. Dan selain pembangunan dan pembenahan fasilitas olahraga, aspek pendukung seperti kelancaran transportasi, keamanan, kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan, hingga kesiapan penginapan bagi atlet dan ofisial juga perlu mendapat perhatian serius, ya persiapan yang matang dan akan memberi kenyamanan bagi seluruh peserta sekaligus menciptakan citra positif Kabupaten Sanggau di mata daerah lain. Karena mendengar Porprov 2026 jika diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat ya. Kehadiran ribuan atlet, ofisial dan supporter juga diperkirakan dapat meningkatkan aktivitas sektor UMKM, kuliner, perhotelan, transportasi hingga pariwisata lokal. Nah, momentum ini juga menjadi peluang untuk memperkenalkan potensi Kabupaten Sanggau kepada masyarakat Kalimantan Barat ya secara lebih luas. Dan saya undang Anda pendengar ya di 0857-53-810-365 dan 0811-5756-494 ya. Menurut Anda aspek apa yang paling penting untuk dipersiapkan agar Sanggau sukses menjadi tuan rumah Porprov 2026 ya? Dan sejauh mana
peran masyarakat juga dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan Porprov di Kabupaten Sanggau. Dan apa harapan Anda pendengar ya terhadap dampak yang akan dirasakan daerah jika Sanggau berhasil menjadi tuan rumah Porprov 2026 ya. Di opini publik pada pagi hari ini mendengar yang masih saya undang Anda 0857 5381 03 65 dan 0811 5756 494.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di opini publik pada pagi hari ini, karena kami akan hadirkan dialog pagi sama menyapa jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidap gua radio dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: 107.1. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau, dan senang sekali nih ya kami kembali hadir dalam program Dialog Pagi Sanggau Menyapa. Program yang menghadirkan informasi dan diskusi ya seputar isu-isu strategis di Kabupaten Sanggau. Karena pendengar, Kabupaten Sanggau ya tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Barat. Dan juga kesempatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan daerah baik dari sisi infrastruktur olahraga, penyelenggaraan pertandingan, pembinaan atlet ya hingga dukungan masyarakat. Karena keberhasilan menjadi tuan rumah juga bukan hanya diukur dari lancarnya pelaksanaan, tetapi juga dari terciptanya warisan positif ya bagi kemajuan olahraga dan perekonomian daerah. Lalu sejauh mana nih pendengar ya kesiapan yang telah dilakukan dan apa saja tantangan yang masih harus diselesaikan, dan semua akan kita bahas bersama para narasumber kita ya di pagi hari ini. Ini ada Bapak Ibrahim ya selaku pengurus KONI Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi Pak Ibrahim, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya nih, Bapak?
1: Alhamdulillah, udah ngopi, Mbak.
0: Udah ngopi, waduh, pantesan kayaknya cerah aja nih ya, Pak.
1: Iya.
0: Oke, dan narasumber yang kedua ini ada Pak Ade Safari ya, selaku Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau. Assalamualaikum, Bapak, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga nih ya Pak ya. Sehat Pak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
2: terus
0: ya.
2: Terus berolahraga, terus sehat.
0: Udah ngopi juga nih Pak kayak Pak Ibrahim, Pak.
2: Saya baru ngopinya sedikit nih. Pak Ibrahim mungkin udah satu gelas nih.
0: Satu gelas ya, jadi udah banyak nih.
1: Masih ada sisanya.
0: Oke, Bapak, pagi hari ini kita akan membahas tentang pemantapan KONI Sanggau nih ya menjadi tuan rumah Porprov 2026 ini ya. Oke, ini saya ke Pak ini dulu nih, ke Pak Ade Safarani dulu ya, Pak Ibrahim ya.
1: Ade Safari, bukan Safarani, Bu.
0: Oh iya, Pak Ade Safari.
2: Jangan ditambah-tambah tuh.
0: Panjang ya.
1: Doa selamat tuh buat nama tuh.
0: Baik. Saya panggilnya Pak Ade aja deh kalau gitu ya, lebih aman ini.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik. Nah, Pak Ade, sejauh mana nih Pak untuk kesiapan Kabupaten Sanggau nih sebagai tuan rumah dua cabang olahraga pada Porprov Kalimantan Barat ini, Pak Ade?
2: Ya, kita sebagai KONI ya tuh, sebagai salah satu tuan rumah, nanti setelah akan menjadi salah satu tuan rumah pada Pekan Olahraga Porprov Kalimantan Barat, yaitu menyangkut berbagai dimensi teknis ya, seperti organisasional dan akademis atau kebijakan olahraga daerah. Nah, yaitu untuk kesiapan kita, KONI terus menggenjot ya koordinasi ya melalui koordinasi intensif antara KONI Kabupaten Sanggau, pemerintah daerah dan Pengprov ya pengurus provinsi, serta juga kepada KONI provinsi ya. Secara umum kesiapan berada pada fase pemantapan teknis dan verifikasi kelayakan venue. Nah, kita mengoptimalkan fasilitas olahraga yang sudah ada, yaitu mungkin kita perlu ada sedikit perlu renovasi serta disesuaikan dengan regulasi pertandingan di tingkat provinsi.
0: Nah, Pak Ade, apa saja sih Pak aspek ini ya yang masih menjadi prioritas juga nih untuk segera diselesaikan menjelang pelaksanaan nih Pak?
2: Untuk aspeknya ada beberapa aspek kunci yang menjadi fokus penyelenggaraan dalam rentang waktu menuju gelaran Porprov, yaitu pertama meliputi fasilitas dan venue pertandingan, yaitu melakukan penyelesaian perbaikan ringan ya, atau tadi renovasi yang sedang ya, itu yang standar, yaitu seperti penerangan, fasilitas pendukung ruangan seperti ruang ganti atlet, toilet dan tribun penonton. Yang kedua yaitu alokasi dan efisiensi anggaran. Ini penyesuaian anggaran operasional kontingen, karena kita juga selain sebagai tuan rumah kita juga akan menjadi kontingen di tempat lain nanti. Dan juga penyelenggaraan di tengah keterbatasan fiskal daerah ini. Terus yang ketiga, yaitu akomodasi dan logistik. yaitu kesiapan penginapan seperti hotel, sarana transportasi lokal, serta catering untuk atlet, ofisial, dan perangkat pertandingan. Dan yang keempat, yaitu berkenaan dengan keamanan dan kesehatan, yaitu pengaturan skenario lalu lintas, karena kita juga akan menjadi tuan rumah, mitigasi medis, dan pengerjaan stand pertolongan pertama di arena-arena yang akan menjadi venue itu sendiri.
0: Nah, Bapak, kalau boleh tahu ini sudah berapa persen nih, Pak, untuk persiapannya nih, Pak?
2: Kalau untuk persiapan kita sudah 70% lah ya. Nah, karena tidak banyak, karena fasilitas kita juga sudah cukup mendukung. Paling kekurangan itu sedikit saja, ya, tidak banyak, ini dalam tahap perbaikan.
0: Nah, nanti akan dilaksanakan ini, kalau boleh tahu ini di mana nih, Pak, untuk persiapan Porprov ini, Pak?
2: Ini kemungkinan ada berapa kabupaten nanti akan menjadi tuan rumah. Mungkin yang paling banyak itu di kota dan di Kuburaya ya. Kita Sanggau, kemungkinan juga Sekadau, kemungkinan Singkawang juga akan menjadi tuan rumah. Dan kita juga mendengar bahwa Bengkayang dan Ketapang juga minta untuk menjadi tuan rumah gitu. Namun kita belum tahu kepastiannya yang pasti yang mana.
0: Ternyata ada beberapa kabupaten juga nih Pak ya, untuk kesiapan yang menjadi tuan rumah ke depannya. Oke, baik, ini saya ke Pak Ibrahim nih ya, Pak Ade. Nah, Pak Ibrahim, bagaimana nih Pak hasil evaluasi sementara nih Pak untuk KONI Kalbar terhadap kesiapan Kabupaten Sanggau sebagai tuan rumah Porprov nih Pak?
1: Makasih Mbak. Kemarin kan kita ada dibentukkan tim Satgas dari KONI Provinsi Kalimantan Barat, mau meninjau penyu-penyu yang ada di Sanggau. Kan kita ada dua cabang yang kita minta nih kan. Yang dari usulan dari KONI Kabupaten Sanggau, yaitu tenis meja dengan gas track ataupun balap motor. Kemarin setelah kami evaluasi dan lihat di lapangan, ternyata ya alhamdulillah sudah hampir 70% persiapannya. Begitu juga kalau untuk tenis meja tidak masalah, kan kita pakai Bunyang Melaka. Nah, cuma mungkin perlu penambahan lampu segala macam, mungkin kurang memadai yang ada itu, perlu ditambah lagi. Kalau tenis meja kan ke bawah lampunya, tidak bisa kayak sekarang. Ini kalau sekarang mungkin bolanya tidak nampak, bola kecil ya itu, bola pingpong itu. Jadi tidak nampak, nah kok nampak lah. Kemudian yang kedua, kalau untuk gas rack, insya Allah paling kita siapkan lagi ada waiting zone, mungkin kita pakai untuk sementara dulu di rumah Melayu itu MBABM. Kan tidak apa-apa, tidak masalah, nanti kita tinggal sewa besi untuk pengamanannya, atau dia nanti dilapis dengan terpal. Biar ada penaman untuk karantina motor-motor yang 14 kabupaten kota yang ikut Porprov. Itu yang perlu kita persiapkan untuk di Sanggau. Kalau masalah segala yang lain-lain, saya rasa tidak ada masalah lagi. Kalau lapangan ya wajar kita perbaiki, namanya lapangan tanah. Tapi kan tidak lama, satu minggu bisa selesai mana itu. Saya lihat kesiapan Sanggau dah, kan karena sayang Sanggau, saya bela Sanggau. Tidak juga ya, karena kenyataan di lapangan memang gitu. Insya Allah mereka sudah siap kayaknya.
0: Sudah aman ya, Pak ya, kalau untuk di lapangannya sendiri Pak, untuk gestrek nanti ya Pak ya.
1: Ya.
0: Karena untuk peminat gestrek ini sendiri pasti akan banyak sekali nanti untuk para atletnya yang untuk mendaftarkan diri nih Pak Ibrahim ya.
1: Ya.
0: Ya Pak. Nah, Pak Ibrahim, bagaimana juga nih Pak untuk indikator nih Pak ya yang mungkin harus dipenuhi agar suatu daerah ini dinyatakan siap menjadi penyelenggara Porprov nih Pak?
1: Indikatornya kan tergantung dari penyu-penyunya tadi, kesiapan untuk jadi tuan rumah. Tapi kan tidak ada masalah, sedang kemarin dari tim Satgas sudah lihat ke sana, ke Sanggau, kayaknya tidak ada masalah. Nah, cuma kan tergantung Satgas sudah menyelesaikan masalah apa namanya, verifikasi terhadap penyu-penyu. Cuma kan tergantung untuk menentukan ini, kemarin saya sudah chat dengan sekumumnya kepada pimpinan-pimpinan di KONI-nya. Kita tunggulah informasi dari KONI Provinsi, Mbak.
0: Oke. Nah, Bapak, ini nanti akan untuk KONI ini ya, Porprov sendiri ini akan dilaksanakan di bulan berapa nih, Pak?
1: Insya Allah dilaksanakan bulan November, tanggal 7 sampai dengan 14 November, Mbak. Oh, berarti mungkin tempatnya kan ada termasuk Sanggau, Tuan Rumah Sekadau, itu Adum Jeram. Kemudian mungkin ada Tingkawangkap, sepeda. Kemudian yang lain-lain itu kita kalau tahu nanti, yang lebih tahu nanti tim yang dari KONI Provinsi lah Satgas yang lebih tahu tuh.
0: Oke. Nah kalau untuk dukungan mungkin Pak yang diberikan oleh KONI Kalbar kepada Kabupaten Sanggau selama proses persiapan ini seperti apa nih Pak Ibrahim?
1: Kalau dukungan selesai kan kita kan harus sebenarnya mak itu mbak. Kasihan juga segala penamanya daerah kan pingin juga UKM-nya maju. Hotel ada kan banyak kan juga perlu juga kepenginapan segala macam. Kalau itu tak masalah di Sanggau ini. Saya lihat fasilitas Sanggau sudah cukup memadai. Rumah makan. Nah. Jadi kita berilah kesempatan kepada kabupaten agar bisa UMKM apa perekonomian apa yang kata Mbak tadi bisa bergerak di situ juga. Bukan hanya pusat di kotanya termasuk di kota Pontianak. Gitu, Mbak.
0: Karena biasanya ini kalau sudah di hari hanya ini lumayan ramai sekali nih Pak ya dari ya. Kabupaten ataupun provinsi mana aja untuk datang ya Pak ya ke Kabupaten ya. Sanggau nih ya.
1: Ya.
0: Oke, saya ke Pak Ade nih. Dan bagaimana juga nih Pak Ade untuk kesiapan venue pertandingan nih, peralatan olahraga dan mungkin sumber daya manusia dari kepanitiaannya saat ini Pak Ade?
2: Baik untuk kesiapan dari peralatan maupun SDM untuk venue pertandingan itu sudah layak dan dalam tahap finalisasi ya. Karena kemarin sudah dilakukan peninjauan oleh Satgas dari KONI Provinsi dan juga tidak ada hal-hal yang di luar teknis lah. Terus untuk peralatan pertandingan, pengadaan dan sertifikasi itu kita mengandalkan kombinasi antara peralatan pemilik milik cabur cabur lokal dan juga dukungan sertifikasi standar pertandingan dari Pengprov dan KONI Kalimantan Barat. Sedangkan untuk bimbingan teknis dan pembekalan kita telah membentuk panitia lokal dan juga akan dibekali dengan pelatihan regulasi pertandingan, pertolongan medis dasar dan manajemen eventnya itu perlu kita berikan semacam bimteknya lah agar nanti di lapangan tidak terjadi miskomunikasi.
0: Nah bagaimana juga nih Pak koordinasi KONI Kabupaten Sanggau nih ya dengan pemerintah kabupaten lain kini dalam mendukung seluruh kebutuhan penyelenggaraan ini Pak Ade?
2: Selama ini berjalan baik ya, sinergi antara KONI dan Pemkab Sanggau terbangun melalui mekanisme koordinasi secara lintas instansi ya. Pertama kita melakukannya dengan Dinas Pemuda dan Olahraga atau PORAPAR. Itu akan bertindak selaku fasilitator infrastruktur dan regulasi penganggaran hibah ya. Terus dengan Dinas Kesehatan dan Satpol PP itu akan mendukung di dalam penyediaan tenaga medis, ambulan serta pengamanan tibum ya, ketertiban umum. Dan juga Diskominfo, kita berharap juga bisa mendorong publikasi berita, liputan, serta keterbukaan informasi, baik itu jadwal dan perolehan medali. Dan juga kita di sini juga, di KONI sendiri juga sedang membuat semacam aplikasi ya, yang nanti bisa dilihat oleh masyarakat, pertandingannya apa, jadwalnya kapan, dan juga perolehan medali yang akan didapatkan. Serta juga kita berharap adanya dukungan dari Prokompimda ya dalam menjamin kondusivitas keamanan wilayah selama event itu berlangsung.
0: Nah kalau untuk target utamanya nih Pak, mungkin yang ingin dicapai gitu ya Pak ya di Sanggau ini seperti apa sih Pak sebagai mungkin untuk menyukseskan sebagai penyelenggara mungkin dengan peningkatan prestasi atlet atau keduanya nih Pak?
2: Ya karena kita istilahnya jadi dua ya, selain tuan rumah kita juga akan menjadi peserta, maka kita akan mengusung tema yaitu tema Dwi Sukses. Nah, jadi dua sukses yaitu sukses pertama penyelenggaraan yaitu sukses menjadi tuan rumah yang ramah, aman, akuntabel, dan profesional bagi seluruh kontingen se-Kalimantan Barat. Serta sukses prestasi, yaitu memperbaiki peringkat perolehan medali maupun kualitas medali yang dulunya mungkin dari medali perak bisa menjadi emas atau bisa menjadi perunggu. Nah, dibandingkan edisi Porprov sebelumnya melalui optimalisasi atlet lokal yang ada. Nah, kita tetap menggunakan atlet lokal ini. Nah, kita berdayakan atlet lokal.
0: Nah, kalau untuk tantangannya nih Pak, ya pastinya kan ini ada tantangan terbesar nih. Mungkin yang dihadapi juga nih dalam mempersiapkan diri juga nih sebagai tuan rumah Porprov nih Pak.
2: Nah, tantangannya ini ya cukup berbahaya sih ya. Pertama tentang keterbatasan anggaran operasional ya. Yang pertama, sehingga kita harus melakukan penyesuaian anggaran daerah, penyesuaian anggaran. Dan daerah sendiri tetap menuntut kita melakukan efisiensi tinggi tanpa mengurangi kualitas pertandingan itu sendiri. Nah, itu menjadi tantangan kita. Terus yang kedua, standarisasi peralatan pertandingan. Nah, kita harus memastikan seluruh peralatan sesuai dengan regulasi nasional maupun provinsi yang terbaru. Dan juga kita menjadi tantangan kita yaitu manajemen logistik masa puncak. Ini yaitu pada saat kita menjadi tuan rumah, kita harus mengelola lonjakan kedatangan kontingen, ofisial, supporter dari kota-kota lain yang terpusat di Kabupaten Sanggau nantinya.
0: Oke, baik ya Pak Ade. Ini saya ke Pak Ibrahim ini. Nah Pak Ibrahim, bagaimana juga sih Pak untuk mekanisme dari monitoring dan juga evaluasi mungkin nih Pak yang dilakukan oleh KONI Kalbar ya menjelang pelaksanaan Porprov ini Pak?
1: Kalau monitoring tetap kita jalan terus nih Pak. Karena saya tidak terlalu terlibat, kan ada satgas tadi, saya tidak berani terlalu panjang lebar ngomong kalau misalnya itu, kan ada timnya tuh yang dibentuk oleh KONI Provinsi. Nah, salah satunya tadi ada beberapa orang satgasnya, mereka kan meninjau setiap kabupaten kota yang berminat untuk menjadi tuan rumah, termasuk Sanggau. Nah, itu saya tahu kan, karena saya mendampingi kemarin, maksud Pak Ade juga dari KONI Sanggau, saya juga ada mendampingi dari satgas KONI Provinsi waktu itu. Yang saya tahu hanya di Sanggau ya. Tapi kalau di Sanggau, insya Allah 70% sudah siap tuh. Kalau di kabupaten lain, saya belum tahu nih bagaimana apa namanya persiapannya masing-masing. Saya tidak boleh terlalu jauh bicara Mbak, nanti salah.
0: Oke. Siap nih Bapak nih ya. Pak, kalau untuk harapannya gitu nih Pak dari KONI nih Pak ya, yang pastinya dari KONI Kalbar nih Pak, terhadap kualitas penyelenggaraan Porprov di Kabupaten Sanggau ini seperti apa nih Pak Ibrahim?
1: Mudah-mudahan untuk Porprov yang tahun 2026 berarti yang ke-14 yang tidak salah, mudah-mudahan lebih baik daripada yang sebelumnya kualitasnya. Kita lihat segala sumber daya yang ada untuk di pengurus KONI sekarang pun boleh-boleh lah kita lihat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, sangat gesit untuk memperoleh apa namanya. Sekarang kita kan cari bibit Mbak, cari ya, bibit banyak untuk para PON, untuk PON. Nah, inilah sebenarnya momennya PON ini untuk Porprov ini untuk mencari bibit untuk PON. Nah, kalau saya terlalu jauh bicara masalah, saya kan tidak terlalu berani bela karena saya pengurus provinsi, bela Sanggau karena saya orang Sanggau. Tapi insya Allah keseluruhan niat dan tekad KONI provinsi adalah cari bibit untuk persiapan PON. Karena yang banyak atlet itu kan pernah di daerah Mbak, terpusatnya di kota kan, karena ada yang kuliah, ada yang sekolah di sana. Tapi yang sebenarnya bibit yang ada atlet itu tergantung dari daerah, banyak yang di daerah itu. Nah, maka perlu di benar-benar diseleksi, nantilah kelihatan kan. Nah, mudah-mudahan panitia penilaiannya ini objektif kan, karena yang emas mana-mana yang selayak dan mewakili untuk ikuti PON nanti. Jangan asal tunjuk ya, kena kedekatan, itu pun jadi masalah juga nanti. Tapi insya Allah saya lihat pengurus KONI ini tidaklah kayak gitu Pak.
0: Iya, jangan karena kedekatan ujungnya dipilih gitu Pak ya.
1: Iya, terpilih.
0: Jadi kesempatan teman-teman yang lain mungkin punya bakatnya lebih baik, jadi tidak terpilih, itu yang pastinya sangat disayangkan ya. Juga nih ya Pak ya.
1: Iya. Profesional lah nanti segala tim apa aja namanya tuh, mungkin tuan juri kah, apakah tim telah dibentuk itu penilaiannya untuk PON. Kita bawa nama Kalimantan Barat Pak.
0: Bukan hanya nama Sanggau yang pasti ya Pak.
1: Bukan nama Sanggau, bukan hanya kota lain. Ini nama dia kita pertaruhkan nanti persiapan untuk PON ini kan nama Kalimantan Barat.
0: Ya, oke. Okay. Nah, terus bagaimana juga nih Pak dari KONI Kalbar juga nih Pak yang memastikan seluruh pertandingan ini berlangsung ya secara profesional, adil dan juga menjunjung tinggi sportivitas nih Pak Ibrahim.
1: Saya lihat beberapa kali mereka mengadakan pertemuan di sana. Karena kami juga ada grup kan, grup KONI provinsi itu rapat dengan segala macam-macam apapun pengurusnya untuk aktivitas segala macam segala apa namanya atlet itu, saya rasa objektif lah nanti penanyaannya. Karena lihat, saya lihat Pak Daud ini orangnya benar-benar gitu profesional. Karena mantan olahragawan juga kan. Nah, jadi lebih paham lah masalah kayak begini. Beliau juga malu, beliau tuh kan hanya dikenal di kalangan tingkat apa namanya provinsi, udah nasional beliau tuh. Kalau tidak bawa benar nama-nama KONI Kalimantan Barat, malu juga. Beliau itu kan ketua DPD, bukan ketua pengurus partai apa namanya DPD.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari pengalaman KONI di Kalbar nih Pak, mungkin ada praktek terbaik gak sih Pak? Apa yang mungkin perlu nih ya diterapkan dari Sanggau nih ya, agar penyelenggaraan Porprov ini mungkin dapat menjadi contoh gitu ya bagi daerah lain nih Pak Ibrahim?
1: Saya lihat ini tergantung dari pengurus KONI yang ada di Sanggau nih. Ya, termasuk yang Pak Ade tadi sekretaris kan, dan Pak Urbanus aku ketua umumnya untuk KONI punya Sanggau. Jadi di situ jadi kontrol ukur. Nanti saya lihat nih perkembangannya. Ini kan baru berjalan beberapa 2 bulan ke 3 bulan dari bulan Maret kemarin. Nah, saya lihat pun dah mulai baik lah Pak. Baguslah cara pembinaan segala macam untuk itu. Tapi kalau untuk kota-kota lain, saya tidak pandai lu ngomong Mbak. Saya tahu di Sanggau dulu. Karena saya tahu di Sanggau, karena saya dulu mendemisi di Sanggau. Jadi saya bukan promosikan Sanggau, tapi yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu Pak. Kalau kita ngomong yang lain nanti udah susah, yang kenyataan juga susah Mbak.
0: Jadi, Mbak. Jadi seperti ya, membandingkan ya Pak ya.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana juga sih Pak Ibrahim kalau untuk KONI Kalbar ini melihat gitu ya Pak ya peluang Porprov di Sanggau ini menjadi momentum nih Pak mungkin untuk meningkatkan pembinaan olahraga dan melahirkan atlet-atlet berprestasi nih Pak menuju tingkat nasional nantinya.
1: Ya. Semoga Sanggau jadi tuan rumah yang baik, baik penyelenggara apa disampaikan Pak Ade tadi, ya sebagai tuan rumah berikanlah suatu yang baik. Kita pula berbibit yang baik. Kemarin untuk ini salah satu ya Mbak, karena saya kan dua periode jadi Ketua KONI buatnya Sanggau. Kalau untuk gastrik ini kita dua kali, 2018 kita juara umum, itu di Mempawa. Kemudian 2022 di Mangkayang juara umum juga. Mudah-mudahan ini juara umum lagi karena kita tuan rumah di Sanggau.
0: Amin ya Pak ya. Ya pasti berharap.
1: Kalau tenis meja nih kan dari Tekong juga ada nih, banyak ada pembinaan di sana. Bagus-bagus tuh Tekong loh.
0: Oke. Okay. Baik ya, yang pastinya berharap sebagai tuan rumah kita juga harus menjadi juara umum ya pasti ya Pak Ibrahim ya.
1: Iya, siap.
0: Oke, baik. Pak Ade, kalau untuk strategi dari KONI juga nih, Pak Ade, ya untuk memastikan seluruh pelaksanaan pertandingan berjalan sesuai standar yang ditetapkan oleh KONI Kalbar ini seperti apa nih, Pak Ade?
2: Ya, ada beberapa strategi yang harus kita lakukan ya untuk biar bisa standar. Yaitu pertama, kita mengharapkan adanya supervisi dan verifikasi secara berkala. Itu kita mengharapkan keterlibatan daripada teknikal delegasi ya dari Pemprov setiap cabang olahraganya untuk mengaudit persiapan teknis, venue dan peralatan yang kita siapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengharapkan adanya simulasi atau test event ya, yaitu seperti mengadakan tryout atau simulasi pertandingan lokal guna menguji alur kerja perangkat pertandingan dan waktu tanggap tim medis. Nah, itu perlu kita lakukan mungkin semacam tryout nanti. Nah, terus juga kita harus selalu memastikan SOP yang ketat, yaitu melakukan standar operasional prosedur yang ketat dan secara transparan. Nah, itu mengenai pewasitan yang independen dan mempunyai lisensi yang resmi. Itu yang perlu kita terus kita lakukan untuk pelaksanaan ini biar dia standar.
0: Oke. Oke. Nah, kalau untuk dampaknya juga nih Pak, mungkin yang diharapkan juga nih ya bagi pembina olahraga dan juga perekonomian dari Kabupaten Sangon ya setelah menjadi tuan rumah Porvov ini seperti apa nih?
2: Dampak yang kita harapkan dari kalau kita tuan rumah ini, yang pertama di dalam bidang olahraganya sendiri, yaitu dalam pembinaan olahraganya, kita berharap bisa meninggalkan warisan atau legasi ya, legasi sarana dan prasarana olahraga yang telah diperbaiki dan yang mempunyai standar yang baik bagi atlet muda lokal untuk bisa terus melakukan kegiatan olahraganya. Terus yang kedua yaitu kita berharap bisa meningkatkan pengalaman bertanding ya, dan juga motivasi para atlet daerah dia di level kompetitif, sehingga atlet-atlet lokal ini mempunyai motivasi untuk meningkatkan diri menjadi atlet yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk dampak perekonomiannya yaitu melalui UMKM dan pariwisata, kita berharap adanya peningkatan keterisian atau occupancy rate ya, yaitu penginapan, hotel dan kos-kos yang ada di Sanggau, karena kedatangan dari atlet-atlet luar ya, tentu mereka akan membutuhkan tempat untuk menginap ya. Terus juga kita mengharapkan adanya meningkatnya omset dari sektor kuliner, dari kuliner, perdagangan eceran, pelaku UMKM lokal, akibat dari perputaran ekonomi uang dari para pendatang atau kontingen-kontingen luar yang akan hadir, atau penonton-penonton atau supporter-supporter yang dari luar. Terus yang terakhir kita berharap juga adanya promosi potensi wisata dan budaya, sehingga Kabupaten Sanggau kepada wisata dan budaya Kabupaten Sanggau ini kepada publik luas, khususnya Kalimantan Barat, karena nanti akan datang dari berbagai kabupaten, sehingga mereka akan tahu apa-apa sih potensi wisata dan budaya-budaya apa yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Itu yang kita harapkan.
0: Nah, kalau dari kesiapan relawannya juga nih Pak, mungkin dari tenaga pendukung gitu ya Pak ya, dan juga keterlibatan masyarakat nih dalam menyambut serta menyukseskan pelaksanaan Porvov nih Pak, bagaimana nih Pak?
2: Ya, kita berharap semua masyarakat bisa mendukung baik di dalam keamanannya ya, supporter menjadi supporter yang baik ya. Sehingga istilahnya kita sebagai tuan rumah tidak membuat malu ya, tetapi menjadi obat atau vitamin, sehingga kedepannya kalau perlu semua kegiatan pop-up ini tuan rumahnya Sanggau gitu. Asal venue kita tersedia ya. Itu yang kita harapkan.
0: Oke, baik ya Bapak. Nah, kalau untuk kesiapan juga nih Pak, mungkin dari sektor pendukung ya, mungkin dari tadi juga sudah disebutkan sebenarnya juga nih ya sama Pak Adin ya, ya seperti akomodasi dari atlet, transportasi ya Pak, kesehatan, layanan kesehatan juga, keamanannya juga nih selama pelaksanaannya ini seperti apa nih Pak saat ini Pak Ade?
2: Alhamdulillah sampai saat ini kalau kita lihat persiapan kita sudah cukup matang, karena kita sudah selalu melakukan koordinasi dan komunikasi ya, ada semua yang kita akan butuhkan seperti kesehatan, ketertiban, itu di bidang dinas kesehatan dan di Satpol PP, mereka juga sangat mendukung, dan alhamdulillah pemerintah daerah juga sangat support ya, sehingga kita juga harus bekerja ekstra nih, walaupun dengan anggaran yang terbatas ya. Tapi kualitas tentu tidak akan kita kurangi. Itu yang harapan kita ke depannya.
0: Iya, walaupun dengan efisiensi anggaran ya Pak ya, yang pastinya semoga semuanya berjalan dengan lancar juga nih. Nah, kalau untuk kesiapan juga nih Pak, kalau mau dari cabang olahraganya nih Pak ya, mungkin yang nantinya akan dipertandingkan gitu ya Pak, dalam memenuhi standar teknisnya ini yang telah ditetapkan oleh KONI Kalbar ini seperti apa sih Pak Ade?
2: Kalau untuk persiapan dari masing-masing kegiatan, kalau yang tuan rumah kita sih yakin ya, karena kita juga sudah banyak atlet kita. Kalau untuk tenis meja itu di kecamatan-kecamatan juga ada pembinaan ya, selain di Kota Sanggau sendiri, termasuk juga untuk balap motor itu gestrek juga kita masih punya atlet-atlet yang masih muda, juga masih siap untuk bertanding, dan kita tentu akan memberikan bimbingan ya, sehingga safety-nya juga harus terjaga dengan baik. Itu aja yang perlu kita itu kan.
0: Oke, baik. Baik Pak Ade, Pak Ibrahim, kita break sejenak ya, nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami pendengar di RRI Sanggau.
3: Mas, ini Mas baksonya, Mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Prof nih Pak.
1: Kalau dukungan terhadap pemerintah daerah, termasuk Bupati, kan kemarin mereka sudah audiensi, Mbak. Sangat luar biasa sekali. Karena Poprov ini, kalau anda didukung, kalau kita mau jadi ketua rumah, dan didukung oleh kepala daerah atau pemerintah daerah, memang susah, Pak. Terutama nanti masalah anggaran. Apalagi apa yang dikatakan Pak Adit ini, bukan hanya kabupaten kota, termasuk provinsi ini, masalah terseret apa namanya dana ini kan efisiensi semua Indonesia. Jadi imbasnya kena nih, ke KONI juga kena, provinsi maupun kabupaten kota. Tapi saya lihat semangat para stakeholder, termasuk yang terjadi segala penamanya bupati yang lain-lain, sangat mendukung sekali Pak pemerintah daerah Kota Sanggau terhadap pelaksanaan Poprov ini. Ini kan hanya 4 tahun sekali Mbak kegiatan ini. 4 tahun sekali untuk kita di pemilihan segala atlet-atlet yang berprestasi masing-masing daerah untuk persiapan untuk PON ke tingkat nasional. Nah itu yang diharapkan. Mudah-mudahan ya di Sanggau ini ada yang ikut PON nanti. Ataupun ke internasional lebih bagus kalau mampu nanti. Nanti kita lihat sampai sejauh mana pelaksanaan ini. Kalau salah pemerintah daerah sangat mendukung saya lihat. Pemerintah daerah Kota Sanggau, termasuk Pak Bupatinya.
0: Sangat mendukung Pak ya untuk generasi-generasi mendatang. Nah Bapak, kalau boleh tahu nih Pak, apakah hanya dua aja nih Pak dari cabang pingpong dan juga mungkin dari gesre? Apakah ada mungkin Pak dari cabang olahraga lainnya nih Pak yang diselenggarakan dari Poprov ini sendiri Pak Ibrahim?
1: Kalau Poprov nih, untuk Sanggau, kan kemarin Sanggau yang minta untuk menjadikan tuan rumah dua cabang itu, motor balap atau gesre itu dengan tenis meja. Jadi mungkin Sanggau mengukur juga, termasuk penyu-penyu tadi sudah siap atau enggak. Nanti kalau kita pingin banyaknya yang kita minta cabang-cabangnya tidak tersenggara dengan baik, cuma juga Mbak, kan jadi repot juga. Karena kita lihat untuk tenis meja kan letaknya di kota. Begitu juga kan gesternya enggak jauh, termasuk dalam kota aja paling sekitar 7-8 kilo lah jarak itu antara dua penyu ini.
0: Ya Pak. Baik. Nah Bapak, kalau menurut dari KONI Kalbar nih Pak, aspek yang paling menentukan keberhasilan sebuah daerah ini menjadi tuan rumah Poprov ini, selain kesiapan fasilitas olahraga, apa nih Pak Ibrahim?
1: Termasuk dukungan dari masyarakat juga Pak. Kita mau lihat animo masyarakat sampai sejauh mana untuk mendukung pelaksanaan Poprov ini. Saya rasa masyarakat juga lebih senang karena kegiatan ini kan hanya 4 tahun sekali. Kegiatan ini yang bisa dilihat secara langsung, tidak perlu yang ada di Sanggau ke kayak dulu-dulu kan tempuh satu tempat di kota, jadi kota Poniana harus ke sana. Kalau mau nonton kan dekat di sini juga, kan perlu biaya segala macam. Saya lihat luar biasa nih untuk penamanya dukungan itu Pak.
0: Nah kalau dari KONI Kalbar nih Pak, untuk memastikan seluruh perangkat pertandingan yang mulai mungkin dari wasit, juri hingga panitia teknis ini bekerja sesuai standar ini, untuk menjaga integritasnya ini seperti apa nih Pak?
1: Ya kalau di sana pun sudah saya lihat untuk segala juri, segala wasit, segala persiapan di sana, semoga lebih matang lah Mbak. Ya karena kegiatan ini kita harapkan profesional lah tadi. Tidak kita apa namanya mandang itu karena kedekatan segala macam. Yang kita carikan bibitnya Mbak. Benar-benar bibit yang kita butuhkan, bibit yang profesional, yang benar-benar sesuai dengan bakatnya. Bukan hanya karena kedekatan tadi dengan segala panitia, dengan apapun juri segala macam, segala wasit pun sana pun kayaknya sudah siap tuh Mbak. Wasit yang mau pengalaman segala macam.
0: Oke, baik. Pak Ade ya, Pak Ibrahim ya. Ini nah, Pak Ade, kalau untuk apakah ini ada inovasi ataupun keunggulan nih Pak yang mungkin ingin ditampilkan dari Kabupaten Sanggau ya, sehingga penyelenggaraan Poprov ini memiliki kesan positif nih bagi seluruh kontingen nih Pak Ade?
2: Ya tentu kita berharap kita akan menyelenggarakannya secara profesional mungkin ya. Sehingga pilihannya bisa menjadi barometer di tempat-tempat lain bahwa meskipun kita tuan rumah, kita tidak pilih kasih kata orang tuh, ya tetap harus profesional sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

0: Nah terus bagaimana sih Pak Koni juga nih ya, dari Koni Sanggau ini mengantisipasi gitu ya berbagai kendala ya, mungkin dari munculnya saat pelaksanaan pertandingan ya, mungkin seperti cuaca, karena kita nggak tahu ya Pak ya, walaupun saat ini cuaca panasnya luar biasa ya, ataupun di musim kemarau juga saat ini, ataukah dari kendala teknisnya ya, maupun mungkin dari perubahan jadwal secara tiba-tiba ini, bagaimana nih Pak Ade?
1: Nah ini kalau yang untuk tenis meja saya rasa itu tidak masalah karena kita di dalam ruangan ya, kita punya gor. Mungkin yang menjadi kendala nanti mungkin yang di gestrek. Namun gestrek ini pun kalau mereka kena hujan pun berlumpur itu mereka lebih senang itu, karena makin banyak tantangan di lapangan itu. Tinggal mungkin makanya kita nanti ada waiting zone-nya yang perlu kita persiapkan sehingga kendaraan-kendaraan yang untuk bertanding itu tidak terkena hujan panas ya, sehingga mungkin nanti kita kalau kita belum sempat bangun waiting zone-nya, kita bisa menggunakan fasilitas gedung yang terdekat seperti misalnya mungkin rumah Melayu yang ada di situ ya, atau mungkin kita bisa pasang tenda juga, mungkin kita bisa pinjam tenda yang besar sehingga bisa mendukung kegiatan itu sendiri.
0: Ya biasanya kalau udah hujan ini kayaknya lebih seru aja gitu ya Pak ya. Biasanya ada hujan sebentar gitu nih Pak, kalau untuk gestrek ya nih, kalau saya lihat gitu ya Pak ya dari kantor, wah ramainya luar biasa ini. Nah kalau untuk dukungan juga nih Pak ya, mungkin dari usaha, apakah dari sponsor maupun stakeholder lainnya ini dalam membantu menyukseskan penyelenggaraan Porprov ini di Kabupaten Sanggau ini seperti apa sih Pak Ade?
1: Nah ini yang sedang kita jajaki ya, mudah-mudahan banyak pihak ketiga yang mau membantu di dalam kegiatan ini, bisa menjadi sponsor, mensupport daripada tim Kabupaten Sanggau ini, baik kita sebagai tuan rumah maupun sebagai kontingen ya, karena kita ini otak di pikirannya nih dua nih, jadi bercabang pikiran kita ini, salah satunya tuan rumah, salah satunya juga kita akan mengirim dari kontingen kita ke luar dari Kabupaten Sanggau. Sehingga itu sangat membutuhkan dana yang cukup besar, baik itu transportasi, akomodasi dan segala macam ya. Sehingga kita berharap adanya dukungan dari pihak ketiga, mungkin melalui CSR dan segala macam lah. Mudah-mudahan ada tanggapan positif, dan juga karena kita tuan rumah, mungkin dari pihak wisata dan perhotelan juga bisa mau membantu kita, karena mereka juga akan mendapatkan istilahnya keuntungan dari situ ya. Dengan adanya kita tuan rumah, banyaknya tamu yang datang, hotel mereka juga akan laku, mereka mau bantu kita gitu. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan.
0: Iya, jadi kayak ada imbal balik juga ya Pak Ade ya.
1: Ya, itu yang kita harapkan.
0: Nah, terus bagaimana juga nih sih Pak upaya Koni Sanggau gitu ya Pak, untuk memastikan pelayanan terbaik juga nih ya bagi seluruh kontingen nih Pak Ade.
1: Makanya kita nanti akan melakukan semacam bimtek lah ya untuk panitia ini, sehingga panitia nanti bisa melayani tamu-tamu yang ada ya, mungkin mereka bisa kalau mau wisata, mudah-mudahan dari pihak Porapar juga akan menyiapkan semacam guide ya, membantu untuk memandu mereka kemana yang terdekat ya, kuliner juga kita berharap juga ada yang bisa memandu, sehingga di mana istilahnya masakan-masakan khas Kabupaten Sanggau ini bisa mereka rasakan ya. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan lah.
0: Yang pasti dari mulai kedatangan ya Pak ya, para kontingen atletnya ini sama supporternya sampai kepulangan pesertanya ini, semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Pak Ade ya.
1: Amin.
0: Oke, Pak Ibrahim. Nah, kalau dari Pak Ibrahim juga nih, apakah masih ada nih Pak catatan ya Pak ya, ataupun rekomendasi khusus gitu Pak dari Koni Kalbar mungkin yang perlu segera ditindaklanjuti nih Pak oleh Kabupaten Sanggau nih Pak sebelum pelaksanaan Porprov ini?
2: Ya, kalau itu sih udah umum ya Mbak, bukan hanya di Sanggau aja. Kalau masalahnya kesiapan segala venue segala macam. Ya kita berharap Kabupaten Sanggau, karena waktunya kan tidak begitu lama lagi, bulan November ini udah bulan Agustus sudah 3 bulan lagi efektifnya, udah menyiapkan ya, mulailah berbenah diri untuk yang penyu-penyu yang mana yang kurang. Tadi seperti yang di Gor Bujang Melaka itu lampu, tapi insya Allah nanti kapan itu terkejar segala lampu segala macam. Mungkin dalam waktu dekat ini kami bersama mau mengasih tahu kepada Ketua IMI juga yang Putri Sanggau, Tuan Pak Didi dan Madi, selaku Ketua IMI, tolonglah dicek lu benar-benar untuk penyu-penyu, untuk gas rek itu, balap motor itu, apalagi yang kurang, yang jelas ya tanah ya namanya, tanah kena hujan kan terkerus, itu pun tidak begitu lama untuk perbaiki lintasan gas rek itu, sirkuitnya itu. Ya paling seminggu dua minggu selesai lah barang itu. Cuma yang perlu kita buat tinjauan apa nih kata Pak De tadi, itu perlu kita jawabkan. Kalau belum bisa kita bangun karena waktunya kan dah agak mepet nih.
0: Sebentar.
2: Nah, selanggaran juga tadi Mbak, ada perubahan nih kan belum ketuk palu, belum lagi segala tensi segala macam, itu juga masalah. Baguslah untuk kegiatan ini kalau mau tinjauan kita pakai yang di gunung terdekat apa nih kata Pak De tadi, rumah Melayu tuh kan luas di bawah kolongnya itu. Mungkin dari Sanggau si beli apa namanya sewa besinya kah untuk pengamanan, nah, itu untuk karantina segala motor segala macam. Karena motor itu kan tidak boleh nanti dijemput undi, tidak boleh milih. Sanggau 14 kabupaten kota masuk motor di situ. Bisa jadi dari Sanggau pakai yang di Mempawah, orang Mempawah pakai di Sanggau, dijemput undi, tidak boleh milih. Itu jadi motor itu harus dikarantinakan untuk balap tuh, untuk geser gitu.
0: Malahan saya kira itu seperti ya udah dari mana aja bawa motornya ini masing-masing gitu Pak, karena biasa ada dalam mobil gitu ya, dalam pokoknya di pickup gitu ada sampai 4-3 motor gitu nih Pak mereka bawa. Kira punya masing-masing gitu Pak ya, ternyata diseleksi lagi.
2: Iya diseleksi Mbak. Motor itu harus baru yang yang masih baru XI. Dua, dia kan ada yang pedalangan, ada kelompok umur tuh, ada dua yang nanti biasanya gitu kalau gestrik untuk paprum nih. Jadi disiapkan tuh dua motor itu. Nanti dikarantinakan, yang boleh ganti ban dengan knalpot. Dan itu enggak boleh diganggu gugat. Dikarantinakan, enggak boleh ada yang masuk. Nanti dicabut undi. 14 kabupaten kota peserta yang ikut tuh. Bisa jadi Sanggau pakai yang Ketapang ataupun yang Mempawah ataupun Kota Pendena. Nah, gitu juga sebaliknya. Gitu, Mbak.
0: Aduh, pastinya atlet-atlet ataupun yang dari bengkel-bengkelnya udah semangat nih dari skala mempersiapkan para motor-motornya dia. Nah, Pak Ibrahim, kalau menurut Bapak nih ya, Pak, sejauh mana sih Pak Porprov ini mampu menjadi wadah pembinaan atlet-atlet potensial dari Kalbar nih Pak menuju PON ini nantinya, Pak?
2: Insya Allah, karena saya lihat saya ini kan dalam 4 tahun di PON ini kan. Masing-masing kabupaten kota dan menyiapkan udah tahu nih. Untuk kapan kegiatan Papua kan sudah terjadwal 4 tahun sekali Mbak, sudah tahu. Cuma kan bulannya belum tahu. Mungkin sudah siap semua lah Pak, saya Mbak saya lihat. Mudah-mudahan nanti semua kabupaten kota mempunyai atlet yang benar-benar terbaik, yang betul-betul mampu membawa nama Kalimantan Barat di kancah nasional maupun internasional. Itu yang harapkan.
0: Oke, terakhir nih Pak Ibrahim nih ya, apa sih Pak dari Pak Ibrahim gitu ya, pastinya optimisme gitu ya terhadap kesiapan Kabupaten Sanggau, dan mungkin ada harapan Bapak gitu ya agar Prof-Prof di Kalbar ini nantinya bisa berlangsung sukses aman yang pastinya Pak ya sportif, serta mungkin meninggalkan legasi yang positif lah Pak, yang pastinya bagaimana nih Pak?
2: Insya Allah kalau di Sanggau nih saya lihat semua dukungan sudah, baik bukan dukungan dari para stakeholder masyarakat maupun koninya sendiri, Insya Allah akan berjalan dengan lancar, maupun keamanannya, kemudian untuk prestasinya, karena saya di Sanggau lebih tahu nih kan, karena 4 tahun pembinaan di Sanggau nih pecah-pecah. Cuma yang jadi kendala nih, apakah mampu kita ngirimkan tim yang penamanya beregu nih? Macam bola kan banyak tuh, poli itu kan perlu banyak anggaran juga Mbak, karena orangnya banyak kan? Nah, saya sih udah sarankan untuk kawan-kawan cari yang betul-betul yang berprestasi, kan kita apa ini kan ajangnya pop-up ini kan bukan kita hanya untuk pengembira, ajangnya membuktikan selama 4 tahun kita membina apakah mampu sejauh mana kemampuan kita untuk berlaga di dengan kabupaten-kabupaten ataupun kota yang lain. Di sini yang menjadikan tolak ukur. Ya, semoga lah Sanggau, saya harapkan benar-benar ada apa-apa dulu kita peringkat ke-9, Pak. Semoga tahun ini peringkat ke-5 kah, ke-7 kah. Semoga gitu ya kita harapkan kepada kawan-kawan yang baru nih.
0: Jadi itu meningkat Mbak. Ya, Pak ya. Naik tingkat lah pastinya untuk prestasinya deh.
2: Ya, prestasinya.
0: Oke, baik. Dari Pak Adek. Pak Adek, kalau setelah selesai prof-profnya nih nanti nih, Pak, bagaimana sih Pak rencana KONI dari Kabupaten Sanggau ini memanfaatkan sarana olahraga mungkin yang sudah dipersiapkan juga nih, Pak, agar tetap produktif ya bagi pembina atlet dan masyarakat nih, Pak Adek.
1: Ya, mudah-mudahan apa yang ditinggalkan nanti setelah kita menjadi tuan rumah, setelah ada perbaikan dan kalau perlu ada penambahan venue, ya. Kita berharap pembinaan juga semakin akan maju, semakin berkembang, dan juga kita berharap atlet lokal bisa memanfaatkan itu, menjaganya, merawatnya juga sekalian, ya. Jadi jangan hanya menggunakannya tapi tidak merawatkannya, sampah di mana-mana. Nah, ini juga menjadi tantangan kita, ya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik serta akan meningkatkan prestasi-prestasi olahragawan yang ada di Kabupaten Sanggau.
0: Oke, baik ya, terima kasih dia, karena tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung di program Dialog Pagi Sanggau Menyapa ya. Untuk kedua narasumber saya ini ada Pak Ibrahim ya, selaku pengurus KONI Provinsi Kalbar, dan juga ada Pak Ade Safari ini ya. Maaf ya Pak kalau tadi ada salah nama ya Pak ya. Ya, ini selaku Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau ya. Dan yang pastinya semoga dengan perbincangan hari ini memberikan gambaran yang mengenai berbagai upaya yang dilakukan KONI Kabupaten Sanggau ya bersama KONI Kalimantan Barat dalam memantapkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov nanti. Karena keberhasilan ya penyelenggaraan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari panitianya aja nih pendengar ya, dan mungkin dari pemerintahnya juga, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh masyarakat agar ya Porprov dapat berlangsung aman, tertib, sukses dalam penyelenggaraannya juga, sukses untuk prestasi serta memberikan manfaat bagi kemajuan olahraga pembangunan daerah. Terima kasih untuk kedua narasumber saya di pagi hari ini ya. Ini ada Pak Ade dan juga Pak Ibrahim ya, atas waktu dan juga informasi mungkin yang telah dibagikan ya di pagi hari ini. Dan juga saya pamit undur diri pendengar dari Sanggau Menyapa, karena nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Halo RRI. Assalamualaikum Pak Ibrahim, Pak Ade.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Puncak Everest terletak di negara Nepal dengan dataran tinggi berbentuk gunung, berada di wilayah Asia. Puncak Everest pertama kali ditemukan tanggal 18 Januari 1841 oleh Sir George Everest, seorang pendaki asal Inggris. Meskipun ia tidak mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, namun gunung tersebut dinamai Everest sesuai dengan penemunya, Sir George Everest. ...112 tahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953... seorang pendaki asal Selandia Baru bernama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi dua orang pertama yang menaklukkan puncak Everest. Merupakan impian para pendaki profesional di dunia, termasuk pendaki Indonesia. Setidaknya ada dua nama pendaki Indonesia yang tercatat dan sukses menembus puncak Everest adalah Clara Sumarwati, pendaki wanita Indonesia tahun 1996, dan Asmu Jiono, anggota Kopassus pada tahun 1997. Tahukah Anda, tanggal 18 Januari merupakan hari kelahiran Charles de Montesquieu. Ia adalah seorang penulis dan filsuf terkenal asal Perancis, terlahir pada tahun 1689. Montesquieu terkenal setelah menulis Persian Letters pada tahun 1721 yang berupa satire atas politik dan kondisi sosial Perancis. Buku itu menjadi salah satu buku yang menggerakkan revolusi di Perancis. Karya Montesquieu yang terpenting berjudul The Spirit of Law, yang berisi pembagian sistem pemerintahan di dunia menjadi tiga, terdiri dari republik, monarki, dan despotism, yang juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara iklim, geografi, dan kondisi sebuah negara dengan bentuk pemerintahan di negeri itu sendiri. Di dalam buku The Spirit of Law, Montesquieu juga menyampaikan pendapatnya yang sangat terkenal mengenai pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menjamin hak-hak dan kemerdekaan hak individu. Pembagian kekuasaan atau dikenal dengan istilah trias politica terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dalam teori trias politica merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

0: Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangat dan juga Antikong ya di pagi hari ini di Hal RRI yang pastinya saya tidak sendiri, ini sudah bersama Cika yang ada di RRI Antikong ya. Apa kabarnya Kak Cika?
1: Halo, selamat pagi Dini dan juga pendengar. Pagi ini kondisi seperti yang didengar karena sudah terdampak dengan cuaca yang sudah mulai ekstrim saat ini. Dan juga di wilayah perbatasan pagi ini terlihat kabut asap sudah mulai tebal nih ya di wilayah perbatasan Dini.
0: Ya, sama juga nih ya Cika ya, kalau di Sangga juga udah mulai tebal juga asapnya. Jadi untuk pendengar semuanya mungkin yang mengharuskan dirinya gitu ya berkaitan dengan kegiatannya di lapangan, mungkin udah bisa menggunakan masker ya Cika.
1: Betul,
0: ya
1: betul sekali, karena beberapa hari ini juga curah hujan gak ada sama sekali di wilayah perbatasan, baik itu di Antikong dan juga Skayam. Dan juga masyarakat sudah mengeluh dengan air bersih ya, karena di sebagian daerah itu tidak teraliri air dari PDAM ini Din.
0: Waduh, itu agak susah, udah sungai juga udah mulai mengering. Betul. Air juga tidak ngalir ya. Nah, di Sangga sendiri juga kemarin sempat gitu ya beberapa hari air itu enggak ngalir. Wah, jadi masyarakat yang ada di Sangga ini pada larinya ya kalau enggak ke Kapuas ya atau ke Laverna gitu, untuk ya paling enggak bisa nyuci, bisa mandi, itu aja udah cukup bagi mereka nih.
1: Iya, tapi masyarakat juga butuh solusi. Seperti apa sih sebenarnya kondisi yang membuat masyarakat yang ada yang sampai 1 bulan airnya enggak ada ngalir katanya gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih harus beli nih. Jadi masyarakat juga sudah mulai terasa banget ya dengan cuaca yang seperti ini. Sudah panas lagi kan, airnya gak ada. Ini sudah mulai menyampaikan aspirasi, sudah banyak sekali di sosial media Dini.
0: Karena dengan kondisi air yang juga susah ya, bahkan harus beli dan itu lumayan juga untuk harganya. Nah, kalau di Sanggau mungkin dari pihak swasta gitu ya, mungkin dari ya mereka yang biasa jual beli air, yang ngambil air mungkin dari sungai atau dari pancur aji, itu lumayan juga harganya. Bahkan dari PDAM yang menjual sendiri itu pun sekitar 200-an lebih, dan itu memang pernah juga dirasakan sama pendengar juga nih ya, mengeluhkan karena memang air kering, bahkan juga ini ya PDAM ini katanya nggak ada ngalir sama sekali gitu nih Cika.
1: Iya, karena debit airnya sudah mulai mengering katanya gitu ya di sumber airnya. Kalau di sini di dusun Bungkang ya, di dusun atau desa Bungkang gitu. Nah, kemarin juga sudah kita lihat ada beberapa penyampaian dari pihak DPR dan juga dari pihak PDAM sendiri, katanya memang debit airnya sudah mulai mengering, sangat mengering gitu ya. Tapi ada beberapa daerah juga yang masih ada nih keluar airnya. Nah, itu menjadi hal yang terdengar dari kemarin-kemarin. Masyarakat juga sudah mulai mengeluhkan berbagai kondisi ya, karena kehidupan masyarakat kan selalu berkembang dengan berbagai dinamika. Karena di balik aktivitas sehari-hari masih banyak persoalan yang dirasakan warga juga, mulai dari kebutuhan air bersih mungkin ya, ataupun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian, lingkungan hidup, hingga persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama Dini.
0: Ya, oke, baik. Ini Cika kayaknya tadi ada yang bergabung, kita coba angkat dulu ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Dini dengan Mbak Cika.
1: Halo, selamat pagi.
2: Gimana cuaca di Subah nih hari ini? Cerah dan panas begitu ya. Kebetulan juga lagi masak air ya. Kebetulan masak air minum juga nih. Kalau saya itu Mbak Dini sama Mbak Cika, kalau sama saya itu pakai air ini, pakai air parit tapi bersih begitu.
1: Masih ada sumber airnya ya?
2: Iya, masih. Walaupun kemarau itu masih ada air gitu, masih air bersih kan. Karena sekali kamu jaga begitu. Cuman kalau sudah satu minggu, kalau sudah 1 bulan lebih, itu memang air agak terus juga begitu. Agak itu juga, karena apa ya? Karena tapi ada tambungan juga sih kami, ada tambungan air hujan juga itu, ada tambung tank gitu modelnya itu. Supaya khusus untuk masak, masak nasi. Tapi ya kalau untuk cuci nggak bisa, memang khusus untuk masak aja begitu.
0: Berarti untuk dikonsumsi ya Bang Lanius ya?
2: Iya, khusus untuk konsumsi gitu. Cuman gini, untuk teman-teman yang mungkin yang apa ya, yang mengalami kalau kemarau panjang, apa kalau bisa itu tank lah ya, untuk buat air hujan banyak gitu kan, khusus untuk masak aja begitu. Kalau nyuci ya gimana lah caranya gitu kan. Mm-mm. Karena itu kan sumber satu-satunya air itu, betul kan Mbak Dini sama Mbak Tika kan?
0: Iya benar ya.
2: Karena satu-satunya itu ya. Jadi itu saran saya untuk teman-teman pendengar kita kan, kalau yang kalau mungkin yang nggak bisa beli kan, karena kita apalagi di desa ini sebenarnya gampang di desa ini kalau yang tahu gitu kan. Tapi kalau Mbak Dini gimana Mbak Dini? Kalau misalnya kemarau panjang apa gitu?
0: Kalau kemarau panjang seperti ini alhamdulillahnya air dari PDAM ya, kalau di tempat kami ini airnya masih mengalir hingga saat ini. Jadi kalau memang untuk dikonsumsi, untuk masak gitu ya Bang Lanius, kami masih menggunakan air galon.
2: Oh syukurlah kalau masih bisa ya. Kalau Mbak Cika itu gimana Mbak Cika itu?
1: Kalau kami masih sama juga sih di sini.
0: Ini Mbak Cika nggak ada suaranya nih.
1: Oke, okay, sudah.
2: Itu iyalah. Oke lah, kalau bisa jawab nanti ya, saya dengarnya ya. Di sini ya Mbak, di sini Mbak, kabut asap ini mulai lagi nih Mbak, kabut asap ini.
0: Iya Kak.
2: Tapi enggak. Tapi enggak terlalu tebal sih, tadi dari mana nih sumbernya begitu. Oke lah, Mbak Dini, itu saja Mbak Dini. Semoga Mbak Dini masih sehat selalu. Semoga informasi Halo RI ini didengar oleh masyarakat, bahkan didengar oleh yang terkait gitu ya Mbak Dini ya. Terlancar ya Mbak Dini ya.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Lanius.
2: Selamat pagi, Halo RI.
0: Oke, selamat pagi ini.
1: Selamat pagi, Bang Lanius.
0: Lah, ada ya, tadi sempat menghilang, mohon maaf. Kenapa ini? Apakah ada teknisnya? Gimana nih Mbak Cika, katanya kalau di tempat Mbak Cika gimana ini kalau misalnya air kekeringan seperti ini?
1: Kalau di sini pasti beli. Ya pasti beli, karena kebutuhan air bersih itu kan sangat penting untuk keberlangsungan aktivitas gitu ya. Baik itu nyuci, mungkin untuk mandi, untuk cuci piring, cuci baju. Mau gak mau harus beli, karena kan kondisi juga mengharuskan kita untuk tetap mendapatkan sumber air bersih gimana pun kondisinya. Tapi kalau untuk masak masih menggunakan galon gitu ya, karena bukan saja kita yang tidak teraliri air dari PDAM, tapi dari beberapa daerah juga seperti itu Dini.
0: Oke, ini Kak Cika, ini kita angkat dulu ya.
1: Ya, oke, selamat ya.
0: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi kembali Mbak Dini.
0: Ya, apa kabarnya Pak Alek?
3: Alhamdulillah sehat baik, mantap. Cuma selamanya hanya saya penggemar setia saja Mbak Dini ya.
0: Nah Pak Alek, ada keluhan apa nih pagi hari ini? Apakah di tempat Pak Alek juga sudah mengalami kekeringan air juga nih Pak Alek?
3: Kata orang Purwasa itu saja banyak kali yang dikeluhi ini Mbak Dini.
1: Oh lagi banyak-banyak.
3: Kalau namanya musim kemarau ini banyak efek samping, banyak sebab akibat. Pertama air sungai di daerah Sungai Jaman City ini kering kerontang Mbak Dini.
0: Iya Kak.
3: Kasihan merana. Kalau masih ada yang dibilang Mbak siapa tadi air berjalan dibeli sih masih mendingan. Di sini nggak ada orang jual air tong berjalan.
0: Nggak ada ya Pak Alek ya. Jadi gimana tuh dari sana kalau untuk mendapatkan air bersihnya Pak Alek?
3: Ini barangkali banyak yang ngeborkan air gagal. Sudah 2-3-40 meter gagal. Waduh selikali sudah dalam kali air kita Mbak ini.
0: Jadi susah.
3: Kemudian gitu. Galon, sumber galon pun dibawa dari sini pun sulit orang mendapat. Dari mana sumbernya, masih jauh tim pengantarnya. Jadi ini untuk situasi kemarau ini memang sedih kita. Tetapi gimana lagi, itu juga diatur oleh yang di atas kan.
0: Benar.
3: Kapan jaraknya, kapan tempuhnya. Namun untuk kemarau memang efeknya kita agak menderita ini, karena air nggak ada. Ya ada sih sekedar untuk mandi ala kadarnya, tapi kan tidak memuaskan gitu.
0: Benar, jadi benar-benar harus dihemat ya Pak Alek. Apakah setiap musim kemarau ini seperti ini nih Pak Alek?
3: Ya betul sekali memang setiap musim kemarau di sini begini posisinya.
0: Apakah ada
3: saya jambur di sana kayak, hilang airnya.
0: Apakah ada buat penampungan air itu bagaimana nih Pak Alek?
3: Semestinya sih dulu ada dari pemerintah lah ya bantuan itu, tapi itu agaknya gagal itu airnya, karena sumbernya mengharapkan dari tenaga surya. Kala itu kan PLN belum masuk, tapi sekarang alhamdulillah PLN sudah berjalan 2 tahun lebih Mbak Dini. Ada
0: ya jadinya ya.
3: Nah, cuma mungkin kalau direnovasi ini barangkali bisa terpakai dengan baik. Nah itu ya masalahnya, karena dari yang dulu kan pakai sumber tenaga surya ya. cuma barangkali Pak Kabil mengatakan mungkin ada waktunya untuk direnovasi, barangkali masih ada sumber airnya.
0: Ya semoga ya cepat berakhir ya untuk musim kemarau ya, Pak.
3: Amin. Itu aja lah sekedar info, namanya musim kemarau cuaca ini untuk wilayah kita ini sangat menderita, itu aja. Sumber air sudah jauh katanya kan gitu.
0: Bahkan bukan untuk kayak, masak bukan juga susah ya Pak Lek.
3: Sumber air sudah dekat katanya. Ya betul. Kalau yang di Papua sana dibilangnya sumber air sudah dekat. Sedikat. Ini di sana jangan sumber air sudah menjauh kan gitu. Okay. Ya itu aja sekilas info hari ini. Salam sehat, salam mantap. Semoga harapan ya bisa diatur oleh yang di atas lah. Kapan sumber airnya datang, hujan pun kapan datang kan. Memang kemarau dan hujan itu semuanya aturan yang dari atas yang ngatur kan gitu.
1: Ya betul.
3: Salam sehat, salam mantap, salam kompak RRI tetap jaya terus Mbak ini ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, waduh, gimana nih Kak Cika melihat ya kondisi yang ada di Sengejaman ya, Tayan nih Kak Cika.
1: Oh, baik. Karena kan di sana juga mungkin daerahnya agak sedikit jauh dari perkotaan kali ya. Mungkin di sana masih banyak yang harus diperhatikan. Nah, semoga nanti dengan hadirnya suara Pak Alex tadi bisa didengar oleh para pemegang kebijakan, karena kebutuhan air bersih ini kan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi air tidak hanya digunakan untuk minum ataupun memasak, tetapi juga untuk mandi, mencuci, menjaga kebersihan lingkungan hingga mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat gitu ya. Kan di sana kan pasti ada orang yang usaha-usaha gitu ya. Nah, kalau enggak ada air bersih itu gimana? Wah, aduh, ini
0: masih
1: sangat
0: pertanyaan ya.
1: Iya, masih sangat katanya sangat menderita sekali. Wah, ini gimana nih? Semoga ada sumber kita yang juga bisa memberikan sedikit ya apa ya, penyampaian lah ya mengenai kondisi yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Sanggau yang juga mencakup daerah-daerah pedalaman yang sampai saat ini juga mau beli air galon aja jauh, susah gitu ya. Jadi kebutuhan air bersih juga nggak ada. Kalau di sini masih ada yang menawarkan beberapa jasa untuk mengisi air yang diambil dari sumber mata air yang ada di daerah kita ini ya. Jadi ada sumber mata air yang sudah kering, benar-benar kering dengan hujan yang sudah hampir berapa ya? Sudah hampir 3 minggu deh kayaknya nggak ada di sini.
0: Nggak ada hujan ya di
1: tidak ada ya sama sekali ya di wilayah perbatasan, baik itu Entikong dan juga Sekayam. Masyarakat juga mengeluhkan hari-hari harus beli air katanya gitu.
0: Jadi sekarang bukan seperti kelangkaan gas, tapi memang di sumber kemarau seperti ini ya, jadi sumber air yang pastinya menjadi pengharapan untuk kita semua, dan berharap semoga cepat hujan ya, karena kalau mau hujan juga hanya sekedar numpang lewat aja sebentar, dan itu hanya beberapa menit aja. Oke, Cika, kita angkat dulu ya teleponnya.
1: Oke,
0: ini ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, ternyata terputus kembali ini
1: ya.
0: Oke, kita coba lagi. Halo, selamat pagi.
4: Aduh,
0: dengan siapa nih?
1: Oh, ya, ini dengan Putra Mayau di Lanong Bonti. Tapi suaranya agak kecil ya, nih.
0: Iya, agak putus-putus nih.
1: Putus-putus. Mungkin bisa geser dulu 3 kali ke kanan.
0: 4 kali ke kiri ya, abis itu.
4: Oh. Ini gimana?
0: Ini coba. Kayaknya masih agak kecil aja suaranya nih, Putra Mayau.
4: Soalnya di gara-gara kabut ini.
1: Oh gitu, jadi suaranya agak hilang gitu suaranya. Silakan Putra Mayau, untuk hari ini mau menyampaikan terkait apa nih?
4: Masih seperti yang dulu.
1: Oh, masih seperti yang dulu.
0: Apa itu? Seperti yang dulu, seperti lagu nih kayaknya.
4: Selalu sebelahin air, paling hilang air saya masalah lampu.
1: Oh, lampu. Kenapa tuh?
4: Ini karena kami tinggal di sini nih di desa. Kata orang itu ada sudah keluar dan tahun 2006 nih masuk katanya, pasti masuk itu kata mereka di desa. Oke, karena list sudah keluar. Ada di kecamatan Bonting ada dua tempat di keluar di sini. Desa Majir, Sumbedigong, Desa Majir, Desa Lasong, belum tuh ada keluar duitnya tadi nih. Harapan saya harapan tadi masyarakat kalau sudah keluar tapi dijanjikan kan jadi jangan lama-lama itu nak siangnya nanti kalau hari hujan kan dan mulai hujan jangan tidak tanpa kulit. Ini kalau belum lapan segan masih bisa lah. Jangan gara-gara jalan kuning nanti lalu ikan cepat lagi. Kelasan tidak bisa masuk kan. Nah, ini satu saya. Kalau tidak sudah salah begitu. Jalan cepat lagi karena ada pacuan gitu kan. Nah, ini apa saja yang cepat kita milih kita semua masalah sehat. Penyanyi di hal ini kita okay. Janganlah ada berpikiran inspirasi dari nanti. Tolonglah lihat kami di jadikan ini. Sebenarnya kami tidak jauh dari jalan saya berdepan. Tapi karena kami di desa sudah lama masuk, kami tidak ingin dilewati. Karena kami sudah sedikit, kira 5 kilo dalam tol. Okay. Itu alasan maka harapan saya. Jangan beralasan tidak mengatakan gara-gara yang licin dan becek. Kali keluar, jangan apa nanti tidak tahun depan lagi, tahun depan lagi.
0: Menjadi menunggu ya?
4: Lagi, tahun depan lagi. Kami tidak akan ikut begitu. Dan kami menjadi tolong kritik aja. Harapan kami kepada kita atau yang bersangkutan, tolonglah kalau yang sudah tetap dikerjakan itu ya. Terima kasih.
0: Oke, baik ya. Terima kasih Putra Mayau ya untuk
4: masih sadar dari ini kan tidak bisa berdiri lagi.
0: Apa Putra Mayau?
4: Dah. Tidak tahu hari kebun lagi.
1: Oh, oke. Baik, ya suaranya putus-putus ya.
0: Jadi kurang jelas ya bisa nerimanya nih.
1: Oke. Baik, tadi sudah kita dengarkan keluhan yang disampaikan oleh Putra Mayau. Dan kayak mohon maaf karena suaranya juga putus-putus ya Din ya.
0: Iya benar.
1: Suaranya putus-putus ya. Tidak terdengar dengan jelas. Tapi sudah ada beberapa hal yang sudah kita dengarkan juga tadi tentang pemerataan akses listrik yang merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karenanya katanya sudah masuk nih listnya, tapi kok sampai sekarang belum-belum nih katanya gitu.
0: Alasannya nanti jalannya rusak, jalannya licin katanya ya.
1: Tapi kan sudah kemarau kok pasti keras ya jalannya ya. Tidak ada hujan, nggak akan mungkin becek gitu ya, paling berdebu aja gitu ya. Karena minim penerangan tentu membawa berbagai dampak juga bagi kehidupan masyarakat. Dan juga masyarakat di sana menginginkan, mereka juga pengen tuh daerahnya terang gitu ya. Bisa seperti di daerah-daerah perkotaan gitu ya Din ya. Semoga saja nanti narasumbernya dapat kita hubungi ya. Di penyampaian keluhan-keluhan pendengar di kesempatan hari ini. Yang mau bergabung di Entikong juga boleh di 0811-566-7754 di lentera telepon dan juga WhatsApp call dan juga WhatsApp yang bisa Anda kirimkan di kami, Dini.
0: Ya, mungkin untuk pendengar yang di Sanggau juga bisa ya, silakan di 0857-5381-0365. Ya, ini sudah ada 3 pendengar tadi ya bergabung, ada Bang Lanius, Pak Alek dan juga Putra Mayau ya. Tadi Pak Bang Lanius dan Pak Alek ini hampir sama gitu ya, keluhannya tentang air bersih ya. Memang karena di musim kemarau seperti ini masih sulit ya kita untuk mendapatkan air bersih nih yang pastinya jika ya.
1: Ya betul, karena di daerah Bang Lanius masih ada ya, tapi di daerah Bang Pak Alex tadi katanya susah sekali, menderita sekali mereka kalau kemarau. Berarti kan ini permasalahan yang dari tahun ke tahun yang mereka rasakan gitu ya Din ya. Karena
0: hampir masyarakat sama,
1: iya
0: gitu ya.
1: Setiap tahun dirasakan. Gimana sih sebenarnya solusinya? Mungkin perangkat daerahnya bisa di bisa memberikan solusi lah gitu. Oke,
0: kita angkat dulu ya Cika ya.
1: Silahkan.
0: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Cika ya. Dan Mbak Dini.
1: Selamat pagi, dengan siapa?
5: Biasanya kakek nih.
1: Oh, kakek Ririn.
5: Iya.
1: Oke, silakan kakek.
5: Iya, keluhan saya nih itulah masalah air bersih.
1: Ah, sama juga nih.
5: bagaimana kelanjutan anu bang Pak Kades lah gitu. Setiap kemarau nih Mbak, saya nggak pernah air ada.
1: Oh gitu.
5: Nah, mm-hmm. gimana di bendungannya gitulah. Minta tolonglah kepala desa tuh harus terjun begitulah. Masalah air bersih ini susah kami yang anunya masyarakatnya nggak pernah dapat air bersih lah. Kalau kemarau nih Mbak.
0: Di bendungan habis airnya udah kering atau gimana Kakek Ririn?
5: Kering lah 3-4 hari ini.
1: Jadi airnya menggunakan apa tuh?
5: Pontianaknya 3 hari saya.
1: Oh. 4
5: hari pontianak. Baru datang kemarin. Ada agak kebangan saya lah, ketabisan peronakan saya di Pasto tuh. Di dari kubur raya ya.
1: Oh. Berarti susah air ya sekarang ya di sana ya?
5: Keluhannya air itu lah.
1: Oke.
5: Bagaimana Pak Kades kita kami ini untuk anu memperhatikan gitu lah. Daripada air sungai pun kotor Mbak Dini dengan anu.
0: Iya. Sama di sini juga hampir
1: keruh ya.
5: Iyalah. Pas air jantung Mbak ya.
1: Oke.
5: Tolong diingatlah gitu ya.
0: Oke, siap.
5: Terima kasih dengan Mbak Dini.
1: Terima kasih.
5: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Nah, sudah ada beberapa pendengar kita yang juga mengeluhkan tentang air bersih. Ya, semoga saja nanti ada narasumber yang bisa menjawab nih ya, bisa memberikan penjelasan juga untuk memberikan penjelasan kepada pendengar kita yang saat ini juga sudah merasa resah nih, katanya air enggak ada, susah nih untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya. Bukan saja listrik, air juga penting untuk kebutuhan katanya gitu. Listrik juga penting karena keterbatasan air bersih juga mulai berdampak pada sektor kecil gitu ya. Mungkin di sana ada pelaku usaha kuliner ataupun jasa pencucian kendaraan ataupun laundry gitu ya, hingga peternak yang mengaku juga mengalami kesulitan menjalankan aktivitas usahanya karena pasokan air tidak mencukupi ya.
0: Banyak ya jadi terdampaknya ya,
1: betul.
0: Bahkan bukan hanya kita ya, tadi dari para UMKM juga gitu ya, dari para pelaku usaha pastinya sangat berdampak juga dari musim kemarau saat ini karena memang lumayan panjang, bahkan dikatakan juga dari BMKG bahwa puncaknya ini di bulan Agustus ini ya Cika ya.
1: Oke, okay. Berharap nanti setelah ini sudah ada apa ya, kode-kode lah ya mungkin yang bisa manggil hujan gitu ya. Karena kan masyarakat membutuhkan iya hujan untuk bisa membersihkan dari cuaca dari asap gitu ya, dan warga juga berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait juga dapat segera melakukan langkah-langkah penanganan baik itu melalui distribusi bantuan air bersih ya, karena kalau kemarin ada trouble kalau nggak salah itu sekitar 2 mingguan di daerah Kecamatan Sekayam itu menggunakan mobil tangki ke wilayah-wilayah yang terdampak. Jadi pemetaan daerah yang mengalami krisis air maupun upaya jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas sumber air baku dan juga memperkuat sistem distribusi air bersih terutama saat menghadapi musim kemarau. Jadi masyarakat mendapatkan air bersih tapi dibagi-bagi gitu dari mobil tangki.
0: Di jatah berarti ya?
1: Jatah ya gitu. Tapi masih adalah ya bantuan-bantuan untuk masyarakat yang terdampak kekeringan saat kemarau ini Dini.
0: Waduh, ternyata kirain hanya seperti gas, bensin ya ataupun yang lainnya kita biasanya dijatahkan. Ternyata air juga di kondisi seperti ini ya dijatahkan juga ya Cika ya.
1: Betul betul. Karena di beberapa daerah juga masyarakat sudah bingung nih, ini harga BBM udah lumayan tinggi katanya gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi mungkin bisa Anda sampaikan di kami di pagi hari ini di Halo RRI bersama kami di Pro 1 RRI Antikong dan Sanggau pendengar.
0: Iya, bahkan ini aja bukan hanya terkait dengan air ya Cika sebenarnya ya. Nah, kemarin juga sempat ada mendengar juga keluhan gitu ya dari para UMKM, katanya gas ini aja udah mulai jarang ya, udah mulai langka juga, harganya juga
1: rata-rata
0: udah di atas 30-an. Dan itu menjadi keluhan juga yang pasti bagi masyarakat, udah keluhkan air bersih susah didapat.
1: Gas juga ya.
0: Gas juga nih.
1: Kesana kesini kemari mencari gas ya. Masyarakat di Sekayam juga sudah sudah banyak katanya permasalahannya di sosial media itu. Sudah senter sekali permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang mereka curahkan kepada sosial media saat ini. Dan mereka berharap pemerintah bisa membaca, sudah tag juga beberapa instansi pemerintah ya, terkait juga dengan dampak yang mereka rasakan. Karena sekarang kan pendengar kita sudah pada kritis ya, sudah bisa melihat kondisi yang real di lapangan, bagaimana masyarakat juga ingin dengan harapan pemerintah juga dapat melihat bagaimana hambatan ataupun keluhan yang mereka rasakan Dini.
0: Iya, oke, baik. Cika, kayaknya kita break sejenak.
1: Oke.
0: Balik lagi dan tetap bersama kami di area Risang dan juga Intikam.
6: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
7: Ah, berhenti!
8: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
9: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
10: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
7: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
9: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
7: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
11: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
8: Ya udah, kita cabut aja.
11: Cabut pohonnya, Bang.
8: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
6: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
12: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
13: waktu Indonesia Tengah. Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Oke, masih di Halo RRI ya, masih bersama Cikan ya di NT Kong nih.
1: Oke, baik, tadi sudah kita dengarkan ya Din ya, beberapa keluhan dari pendengar, yaitu terkait juga dengan tadi ada kebutuhan air bersih yang sangat sulit mereka rasakan. Sudah merasa menderita katanya, karena tidak ada sumber air untuk mereka melakukan aktivitas sehari-hari, karena ini menjadi permasalahan menahun gitu ya, beberapa hal yang mereka inginkan agar ada solusilah dari pihak pemerintah untuk bisa melihat kondisi mereka. Dan juga tadi sudah bergabung juga pendengar kita dari Lanong Bonti, dari Putra Mayau, tadi menyatakan kalau saat ini mereka sangat membutuhkan aliran listriknya, udah ngelis tapi kok sampai sekarang belum masuk-masuk kata listriknya gitu ya Din ya.
0: Ya walaupun dengan dulu alasannya ada mungkin karena ya, hujan ya, licin ya, becek ya, jadi nggak bisa dilewati. Kalau sekarang nih udah lumayan. Mungkin bagaimana yang pastinya ya dari pihak terkait ya, apakah masih ada alasan-alasan lainnya ya jika ya untuk terjun langsung yang pastinya ke Lanong Bonti.
1: Di sosial media juga kita lihat angka kecelakaan juga cukup banyak ya Dini ya, karena masyarakat juga ada yang mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah, dan juga pendengar ada yang menyampaikan bahwa masih terdapat jalan berlubang, mungkin permukaan jalan yang rusak, minimnya penerangan jalan umum, hingga saluran drainase yang kurang berfungsi sehingga menyebabkan genangan air saat musim hujan. Dan kondisi tersebut juga tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas serta menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Karena warga juga berharap adanya percepatan perbaikan jalan mungkin ya di beberapa daerah, dan juga pemeliharaan rutin serta pembangunan drainase yang memadai agar mobilitas masyarakat menjadi lebih aman dan juga lancar. Dan selain ini mungkin ada keluhan yang lain ya Din ya, selain air tadi di cuaca yang ekstrim sekarang ini, kita melihat beberapa hari ini kabut asap juga sudah lumayan tebal. Ya pagi-pagi mataharinya udah ketutup banget, apalagi kalau udah sore itu ya. Kalau udah sore kondisi matahari sangat merah sekali, panasnya sangat amat menyengat gitu ya, mengharuskan kita untuk tetap menjaga imunitas tubuh kita, jangan sampai terdampak. Ya ini saya udah terdampak nih dengan cuaca yang seperti ini ya.
0: Iya, jadi udah banyak ya, bahkan bukan hanya dari orang tua, anak-anak bahkan juga jadi seperti sampar jadinya ya,
1: betul.
0: Jika ya.
1: Baru
0: mau sembuh udah ketularan yang lain lagi. Jadi sembuh ketularan, semua ketularan ini udah gak ada habis-habisnya nih ya, pastinya dari efek cuaca seperti ini.
1: Ya, ini efeknya juga terhadap ISPA gitu ya, jadi kemarin

0: Ini itu dari mana? Karena memang keluhan juga dari para pendengar susah untuk mendapatkan air bersih ya Cika ya.
1: Ya betul sekali. Jadi makanan yang kita konsumsi juga harus diperhatikan, apalagi anak-anak yang juga lagi masa tumbuh kembang ya. Jadi kalau balita gitu harus mengkonsumsi makanan apa sih, seperti kondisi cuaca yang lumayan panas gini seperti ini, dan juga mungkin angka dari penyakit ISPA juga mulai meningkat, dan masyarakat juga sudah mulai resah dengan asap yang sudah terasa sekali ini ya, dari kalau kita keluar itu udah ada aroma-aroma yang tidak enak gitu ya.
0: Atau juga mulai pedas gitu kalau misalnya kita nggak menggunakan kacamata.
1: Mata juga sudah mulai perih kalau menggunakan sepeda motor ya. Oke, silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di 0811-566-7754. Untuk Anda yang bergabung di RRI Ntkong, bisa di WhatsApp kami, layan telepon, dan juga Anda yang bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp call ya. Oke, Dini.
0: Iya. Ya, kalau di Sanggau ini di teleponnya di 0857-5381-0365 dan di WhatsApp call-nya ini 0811-5756-494 ya, untuk menyampaikan keluhannya. Apakah di tempat Anda walaupun tinggal di Sanggau gitu ya, ada air yang tidak teraliri gitu ya, karena memang rata-rata mungkin di Sanggau udah mulai ngalir gitu ya PDAM, walaupun kemarin sempat ada beberapa daerah yang tidak teraliri air ya Cika ya.
1: Oke, karena mungkin daerahnya agak cukup tinggi gitu ya, mungkin ya daerahnya cukup tinggi dan juga sumber airnya juga sudah mulai mengering juga, seperti di daerah kami ada beberapa daerah ya yang saat ini juga menunggu, udah ada hampir 1 bulan, ada yang bahkan sudah 5 bulan katanya gitu ya. Udah gak ngalir ya, jadi sampai buat sumur bor. Tapi ada beberapa daerah juga yang gagal, seperti yang disampaikan oleh Pak Alex tadi, udah nyampe berapa puluh meter ke bawah itu airnya gak bagus gitu ya, airnya gak bagus bahkan gagal. Jadi masyarakat juga sangat berusaha sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih di kondisi seperti ini. Jadi kalau udah sore sudah kelihatan sekali mobil yang mondar-mandir menggunakan toren gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang ada di wilayah perbatasan ini.
0: Mungkin ada gitu ya masyarakat yang lainnya mengambil air dari sungai walaupun kondisi airnya lumayan keruh juga gitu ya, karena memang surut ya, turun ke sungainya juga lumayan jauh, jadi bawa naik mungkin untuk ya sekedar buang air kecil ataupun besar gitu ya di rumah, karena memang udah gak ada air sama sekali. Ini yang pastinya lumayan banyak juga. Kalau sekedar mandi nyuci mungkin adalah beberapa masyarakat mungkin yang turun ke sungai ini ya untuk mandi.
1: Ya, karena kan di beberapa daerah di sini juga ada beberapa sumber air gitu, tapi kering semua. Jadi masyarakat mau tidak mau harus ke sungai gitu ya. Mungkin buat cuci baju ataupun piring mungkin bisa lah ya. Tapi untuk konsumsi ya harus galon sih ya kalau kondisi yang seperti ini Dini.
0: Ya, berharap ya semoga juga dengan air galon ini kita dapat yang tetap air bersih ya, karena memang ada beberapa yang dirasakan juga air galon ini terasa kayak payau
1: gitu, ya.
0: Apakah ini dari dampaknya juga kekeringan, kita juga nggak tahu nih ya Cika ya. Ya
1: betul-betul sekali, jadi kita juga harus berhati-hati untuk memilih minuman-minuman yang kita konsumsi, tapi sebaiknya direbus dulu aja ya.
0: Iya benar. Jadi aja biar karena kebanyakan orang mungkin langsung aja gitu ya minum ya, kalau misalnya dari air galon untuk dikonsumsi ini.
1: Oke, baik. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung, mungkin ada keluhan-keluhan lagi yang bisa Anda sampaikan tadi terkait juga dengan mungkin stabilitas harga kebutuhan pokok ya, ataupun sekarang kan musim kemarau, harga sayur katanya mahal nih ya, karena mungkin berdampak juga pada geografis yang saat ini juga sudah mengharuskan kita untuk tetap memperhatikan yang namanya kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Mungkin ada yang mengalami kenaikan pada waktu tertentu sehingga cukup juga membebani pengeluaran keluar harga ini ya. Jadi masyarakat juga berharap pemerintah bersama pihak terkait juga dapat menjaga ketersediaan stok barang dan juga memperkuat distribusi serta melakukan pengawasan harga agar tetap stabil dan juga terjangkau. Ya, jadi yang seharusnya enggak dikeluarin untuk pengeluaran, dikeluarin untuk beli air ya dengan kondisi yang seperti ini.
0: Jadi itu pengeluaran tak terduga jadinya ya, betul. Cika ya. Mm-mm. Berarti kita belanjanya ya udah harus mulai ngirit. Mm-mm. Sebenarnya di pasar juga untuk harga sayuran lainnya masih bukan stabil ya, sebenarnya udah lumayan agak mahal juga. Ya,
1: betul. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan kita. Kalau bisa mungkin tanam-tanam ya di sekitar rumah gitu ya. Ada

0: kebun-kebun kecil lah gitu ya. Itu untuk apa namanya, untuk bisa menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan gitu ya. Oke, ada lagi nih nggak yang bergabung?
1: Ini kayaknya belum ada, berarti kita beri kembali
0: Oke,
1: ya,
0: baik.
1: Dan pendengar nanti untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih menunggu atensinya ya di telepon ataupun di WhatsApp call.
2: Intermezzo.

0: Pace, sapi arisan dulu ya.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae?
0: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
1: Walah.
2: Intermezzo.
3: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
0: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
7: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
7: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
8: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
8: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
3: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
9: Bang, makan, Bang.
10: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
11: Oh?
10: Astaga, ganggu orang aja kamu.
9: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
10: Yelah, santai dikit dulu lah.
9: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
10: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
9: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
10: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
9: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
10: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
9: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
10: Ya belum lah, bercanda doang ini.
9: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Digitalisasi UMKM di era digital sekarang ini dinilai penting. Alasannya, di era digital dunia usaha sudah tidak lagi bisa mengharapkan dan mengandalkan cara-cara yang konvensional untuk dapat bertahan dan berkembang. Digitalisasi UMKM merupakan proses penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan manajerial bisnis. Salah satunya adalah platform digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga akses pasar bagi UMKM. Beberapa manfaat penting dari digitalisasi bagi UMKM antara lain, meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan pelanggan, mendorong inovasi, produk, dan juga layanan, serta membuka peluang kolaborasi dan kemitraan. Jadi, digitalisasi UMKM intinya adalah agar para pelaku UMKM ikut terdampak dengan memperoleh omset yang menjanjikan.
1: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups
2: in the World. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
3: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
5: Oke, baik ya, masih di Halo RRI. Jika sudah menunjukkan pukul 9.48 menit nih waktu Indonesia ya. Barat.
6: Oke, karena tadi sudah kita dengarkan ada beberapa hal yang juga menyangkut tentang keluhan dari masyarakat. Dan kayak mohon maaf hari ini belum bisa menghubungi narasumber. Nanti kita akan lanjut Senin ya Din ya, untuk penyampaian dari masyarakat dan juga keluhan-keluhan tadi, terkait juga dengan listrik, terkait juga dengan air bersih, bagaimana kondisi yang seharusnya diberikan perhatian kepada masyarakat yang mengalami juga gangguan distribusi air maupun pemadam listrik yang mempengaruhi aktivitas rumah tangga. Dan nanti kita akan lanjut lagi ya di hari Senin ya, pukul 9 hingga pukul 10 iya. Waktu Indonesia Barat, pendengar.
5: Dan kita cukupkan untuk edisi hari ini ya, Cika ya, dan terima kasih sudah menemani di Halo RRI.
6: Oke. Okay.
5: Kita akan bersama kembali yang pasti di Halo RRI nanti di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Baik pendengar, kita cukupkan juga ya kebersamaan kita di Sanggau pagi ini. Karena nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan di Indonesia Sehat. Nanti akan ditemani juga oleh rekan kami yang bertugas ya dalam Sanggau siang ini, ada Marcelius Jeki. Baik, terima kasih Cika. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, cepat sehat kembali ya.
6: Oke, terima kasih Dini.
5: Oke, jangan lupa minum obat ya, dan juga perbanyak istirahatnya nih.
6: Oke, siap.
5: Oke, baik pendengar, tetap terus bersama kami di RRI Sangat dan juga Antikong ya, kanal informasi dan inspirasi.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, dengan demikian tadi Halo RRI menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami, tim yang bertugas di Sanggau di Antikong pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang juga mendengarkan di Pro 1 RRI Sanggau. Dan pendengar, selanjutnya akan bersama Faisal menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Semoga informasi yang kami sajikan nanti bisa melengkapi informasi untuk Anda. Dan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda juga untuk mengikuti obrolan Indonesia Sehat edisi hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami dan Anda akan ikuti program selanjutnya.

Pendengar Kolam Susu ya, lagu barusan yang sudah kita dengarkan tadi, lagu yang syarat makna ya, bahwa negeri kita ini sesungguhnya kaya, tapi hanya dinikmati segelintir ya pendengar, dan tidak dinikmati merata oleh seluruh penduduk ataupun masyarakat tercinta Indonesia. Dan pendengar ya, lagu tadi sekaligus menjadi penutup ya di kerabat kerja yang bertugas tadi di Lintas Antikong Pagi. Kemudian sekaligus menjadi pembuka juga ya, dengan berakhirnya lagu tadi menjadi pembuka bersama jumpa kita di Lintas Antikong Siang edisi hari ini bersama saya Ahmad Faizal di meja siar. Dan pastinya pendengar, dengan kerabat kerja yang bertugas ada rekan Leo di meja operator studio. Dan pastinya kami akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya bagaimana kabar Anda di pagi menjelang siang ini? Semoga kabar para pendengar semuanya sehat ya, di saat kondisi cuaca, kondisi kualitas udara yang kurang ramah ya beberapa waktu belakangan, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan di area pernapasan. Mungkin ada yang batuk, pilek, kemudian ada radang tenggorokan dan lain sebagainya. Semoga segera pulih dan segera membaik ya pendengar. Dan pastinya untuk selalu memperhatikan pola makan, kemudian pola istirahat ya. Dan pastinya juga selalu memperhatikan apapun yang kita konsumsi ya pendengar, agar mengurangi yang manis-manis terlebih dahulu, kemudian perbanyak mengkonsumsi air putih, dan ya lebih baik lagi ketika mengkonsumsi herbal ya. Mungkin diantaranya jahe juga sangat dianjurkan ya pendengar di saat kondisi cuaca seperti saat ini. Dan bagi Anda juga pendengar yang memiliki masalah di area pernapasan ya, dianjurkan untuk menggunakan masker ya di luar ruangan. Kemudian juga ketika berkendara menggunakan roda 2 itu dianjurkan memakai kacamata, ataupun juga kalau pakai helm tuh kacanya yang bening ya, untuk bisa menutupi mata kita agar tidak terkena paparan udara secara langsung. Pendengar, selanjutnya kita akan relay ke Pro 1 RRI Sanggau dalam program Indonesia Sehat, menghadirkan topik pembahasan mitigasi risiko penyakit menular di pintu masuk negara. Menghadirkan ya maksud kami dua narasumber. Yang pertama ada Dr. Gilda Ditya Asmara selaku Ketua Tim Kerja Surveillance dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan LKK Antikong. Narasumber kedua ada Ibu Rusiana Yuliwati selaku anggota tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawat daruratan dan situasi khusus LKK Antikong. Dan tentunya akan dipandu oleh rekan kami ya, rekan Marcelius Jeki. Pendengar, stay bersama kami di 99,9 MHz.

0: 101.
1: Baik, Anda masih bersama kami Peringara di Radio Republik Indonesia Antikong, Antikong dan Sanggau. Pada kesempatan saat ini kami kembali menyajikan dengan sejumlah informasi-informasi untuk Anda, tentunya di kesempatan saat ini dengan satu buah program acara, yaitu terkait dengan Indonesia Sehat. Edisi hari ini bersama saya Jeki di meja share, mitigasi risiko penyakit menular di pintu masuk negara. Kami juga sudah terhubung dengan dua narasumber kami melalui via Zoom. Kami sapa terlebih dahulu begitu. Ada Dr. Gilda Ditya Asmara, ini ketua tim kerja surveillance dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan LKK Antikong. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi menjelang siang, Pak Dokter.
2: Iya, selamat pagi, Bang.
1: Sehat pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bagaimana
2: sehat
1: ini?
2: Sehatlah.
1: Ya, cuaca di perbatasan ini, Pak Dokter.
2: Iya, di perbatasan cerah untuk hari ini di Antikong.
1: Oke, baik. Saya sapa lebih akrabnya dengan dokter begitu ya.
2: Iya, boleh.
1: Baik. Pak Dokter, ini ada juga Ibu Rusiana Yuliawati. Ini anggota tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawat daruratan dan situasi khusus LKK Antikong. Selamat pagi, Ibu, sehat?
3: Selamat pagi, sehat, alhamdulillah.
1: Oke, baik. Saya sapa lebih akrabnya dengan Bu.
3: Saya terdengar?
1: Ya, sudah terdengar jelas, Ibu. Saya sapa dengan Ibu siapa lebih akrab begitu? Ibu. Bu Rusia. Bu. Halo, Ibu.
3: Ibu Rusia aja.
1: Oke, baik. Sudah jelas, Ibu ya? Bu Rusia.
3: Iya.
1: Terdengar ya. Begitu ya? Suara saya terdengar ya?
3: Iya.
1: Terdengar ya?
3: Iya, baru kedengaran.
1: Oh
3: iya,
1: oke. Baik.
3: Iya, baru. Baik. Gimana, Pak?
1: Oke, baik. Saya terlebih dahulu ini saya ke ini ya. Pak Dokter dulu nih. Baik.
2: Iya, silakan, Pak.
1: Baik. Pak Dokter, kalau kita berbicara mengenai tema ya di kesempatan saat ini, mitigasi risiko penyakit menular di pintu masuk negara, ini kan memang menjadi satu catatan penting bagi instansi-instansi di wilayah perbatasan ini, khususnya di karantina kesehatan begitu. Nah, Pak Dokter, kalau istilah mitigasi risiko penyakit menular di pintu masuk negara mungkin masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan mitigasi risiko dalam konteks selama ini begitu, Pak Dokter?
2: Iya, jadi kalau mitigasi itu sendiri secara umum itu kan upaya atau langkah-langkah yang kita siapkan untuk mengurangi risiko atau mencegah dampak buruk dari suatu kejadian yang tidak kita inginkan. Misalnya kalau yang sering kita dengar itu kan mitigasi bencana. Kalau misal di daerah yang rawan banjir, mitigasinya itu kan dengan membersihkan selokan atau membangun tanggul. Jadi prinsip dasarnya itu seperti sedia payung sebelum hujan. Jadi kita bersiap dan mencegah sebelum kejadian buruknya benar-benar datang. Nah, untuk di penyakit menular di pintu masuk negara, ini berupa kesiapsiagaan dari kami, tim karantina kesehatan, seperti serangkaian langkah pencegahan, penyaringan, yang kita lakukan di pintu masuk agar penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah itu tidak masuk ke dalam wilayah Indonesia, gitu.
1: Oke, artinya ini memang menjadi satu menjadi ancaman begitu kalau kita tidak merespon hal yang tidak baik seperti penyakit yang mungkin jadi hal penting begitu, Pak ya.
2: Jadi kita kan tidak bisa memprediksi ya hal-hal seperti itu kapan akan muncul, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan usaha apapun untuk itu. Jadi kita melakukan langkah-langkah pencegahan, kita mencoba melihat skenario apa yang mungkin terjadi sehingga kita sudah persiapkan segalanya kalau kemungkinan terburuk itu terjadi.
1: Oke. Tapi kalau untuk melihat dari pos lintas batas negara seperti Antikong ini, salah satunya begitu yang menjadi titik yang sangat penting begitu dalam pengawasan penyakit menular. Ini mengapa pos pos lintas batas ini sangat penting begitu, Pak Dokter?
2: Ya, di PLBN Antikong sendiri ini kan salah satu PLBN, mungkin bukan hanya salah satu ya, tapi memang PLBN dengan perlintasan terpadat di Indonesia. Kita kan ada punya beberapa pos lintas batas di Indonesia ini, ada yang di Kupang, ada yang di Papua. Nah, Antikong ini yang terpadat. Dan kita lihat mobilitas masyarakat ini kan terus meningkat ya, ada yang karena keperluan bekerja, ada yang pariwisata, jalan-jalan, atau ada beberapa yang transit ke negara sebelah di Sarawak untuk mungkin ke negara lain gitu. Jadi dengan padatnya perlintasan ini, risiko penyebaran penyakit menular itu kan dia akan ikut naik juga. Oleh karena itu pengawasan kesehatan di sini juga memang harus ada ditingkatkan ya, karena efek mobilitas yang tinggi itu tadi.
1: Berarti setiap apa ya yang berbatasan langsung itu memang semua ada begitu ya, Pak Dokter?
2: Iya, yang berbatasan langsung. Itu kan istilahnya pintu masuk negara ya, berbatasan langsung baik lewat udara, laut, atau darat, itu memang nanti ada tim dari karantina kesehatan.
1: Baik. Kalau yang biasa ditemukan begitu Pak Dokter, untuk sejenis penyakit begitu, apa saja penyakit menular yang menjadi apa namanya prioritas begitu pengawasan di pintu masuk negara saat ini yang menjadi prioritas seperti itu, Pak Dokter?
2: Ya, kalau untuk jenis penyakitnya memang kita akan menyesuaikan ya dari tren kasus penyakit. Tapi untuk saat ini berdasarkan mungkin pengalaman dan data ya, yang kita prioritaskan itu memang penyakit yang menular lewat udara atau airborne disease. Untuk saat ini yang memang terus dipantau itu salah satunya adalah penyakit-penyakit influenza atau yang semacam influenza yang memang tingkat penyebarannya bisa cepat. Tetapi selain penyakit itu, kami juga melakukan pengawasan terhadap penyakit lain. Misalnya di tingkat global kita masih melakukan pengawasan terhadap mpox atau monkeypox atau mungkin yang dulu disebut cacar monyet, kita juga masih melakukan pengawasan. Kemudian flu burung atau avian influenza kita juga masih melakukan pengawasan. Intinya sebenarnya semuanya diawasi, tapi memang dari pengalaman sebelumnya yang paling cepat menyebar itu kan penyakit yang menular melalui udara. Sehingga mungkin yang paling sering dilakukan pemeriksaan itu adalah kecurigaan terhadap penyakit-penyakit yang mirip dengan flu atau kalau di kita istilahnya influenza-like illness gitu.
1: Ya, tapi selama ini sampai hari ini begitu ya tidak ditemukan penyakit itu ya, Pak Dokter?
2: Nah, sebenarnya yang harus dipahami adalah kami melakukan pengambilan sampel ya pada beberapa karung pelintas, ada demam, ada sakit, dan di situ memang terdeteksi influenza. Tetapi kita harus dipahami bahwa untuk pemeriksaan saat ini kan lebih bersifat surveillance atau monitoring. Jadi tetap ditemukan, tapi itu bukan penyakit yang dianggap berisiko menjadi sebuah wabah baru. Tapi monitoringnya tetap jalan. Dan beberapa yang kita temukan memang lebih banyak influenza musiman ya, seperti influenza B, seperti itu.
1: Artinya sampai hari ini belum ada ditemukan dari penyakit-penyakit yang disampaikan tadi begitu ya, Pak ya?
2: Iya, kita masih yang melihat influenza musiman lah yang paling kita temukan, paling banyak itu.
1: Baik, terima kasih Pak Dokter. Pak Dokter, saya ke Ibu Rusiana. Bu Rusiana, kalau sebagai petugas yang menangani pengawasan faktor risiko begitu ya, risiko kesehatan, terutama kesehatan orang, apa saja ya bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap para pelaku perjalanan di pintu masuk negara ini, Ibu Rusiana?
3: Bentuk pengawasan yang kami lakukan yaitu melakukan pengawasan terhadap kesehatan dari pelaku perjalanan itu sendiri, Pak. Di mana di setiap pintu masuk negara sudah disiapkan termoscan. Jadi dari situ kami bisa memantau kesehatan dari pelaku perjalanan itu. Kemudian selain itu kami juga melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan terhadap pelaku perjalanan itu sendiri. Karena ada beberapa memang pelintas ini saat ini kalau memang mau melakukan umroh itu biasa melakukan perjalanan melewati PLBN Intikong. Maka kami akan melakukan pemeriksaan dokumen kesehatannya untuk mengetahui vaksinasi-vaksinasi apa saja yang telah diberikan.
1: Oke, baik, baik. Artinya itu memang tugas utama begitu ya untuk pengawasan di perbatasan ini?
3: Iya, itu menjadi tugas utama kita, Pak, saat ini.
1: Oke, baik. Tapi kalau dari faktor risiko kesehatan, apa saja yang paling sering ditemukan pada pelaku perjalanan yang melintasi begitu, Ibu?
3: Faktor risiko yang paling sering ya, kita karena mobilitas yang di PLBN ini kan sangat tinggi ya. Jadi, kadang saya lihat dari beberapa pelintas itu kurangnya kesadaran dalam pola hidup bersih dan sehat. Kurang fit, itu tidak menggunakan masker. Apalagi kondisi saat ini kan cuaca lagi buruk nih, lagi berkabut asap. Itu salah satu faktor pemicu juga penyakit ISPA. Maka saya harapkan kepada pelintas yang mau melakukan perjalanan, kalau kondisi kurang fit, itu menggunakan masker.
1: Oke, baik, baik. Tapi yang dimaksud kurangnya kesadaran masyarakat ini yang seperti apa ini, Ibu Rusiana? Bu Rusiana?
3: Iya.
1: Oke. Untuk yang disampaikan tadi kan tadi sempat disebutkan kurangnya kesadaran masyarakat begitu. Dalam arti seperti apa ini, Ibu?
3: Kurangnya kesadaran masyarakat itu dalam penerapan hidup bersih dan sehat, kurang menjaga kesehatan, kurang kalau misalnya udah melakukan perjalanan jauh nih kan kadang buat melakukan cuci tangan, untuk makan juga biasa kurang diperhatikan juga, kemudian dari segi makanan kurang diperhatikan juga, itu salah satu faktor pemicu menurunnya imun tubuh. Jadi lebih mudah tuh untuk terserang penyakit-penyakit yang akan menyebabkan wabah.
1: Oke, baik. Dan kalau dari ibu lah salah satu tugas yang ada di di lintas perbatasan ini. Nah, ini bagaimana cara petugas di sana menentukan apakah seseorang ini memerlukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut atau dapat melanjutkan perjalanannya, Ibu, gimana? Burus ya?
3: Salah satu kami juga memperhatikan dulu gejalanya yang dialami dari pelaku perjalanan seperti demam, kemudian batuk, pilek. Maka kami akan melakukan observasi, kemudian melakukan wawancara dari si pelaku perjalanan itu kemana saja sebelum mendapat penyakit.
1: Bu Rus ya?
3: Memang tidak ada menimbulkan gejala yang memang mengarah ke penyakit yang emerging, maka kami akan mempersilahkan kembali.
1: Oke. Terputus-putus Ibu Rusia.
3: Halo?
1: Ya.
3: Apakah saya terdengar dengan jelas?
1: Terputus-putus Ibu. Kan jaringan di sana tidak begitu stabil begitu Ibu. Oke. Baik. Mungkin kita tunggu lagi dari Ibu Rusia untuk bergabung kembali begitu. Mungkin saya ke ini ya, Pak Dokter. Pak Dokter, kalau untuk melihat dari pintu masuk begitu ya, termasuk. Bu Rusia, saya ke Pak Dokter dulu ya.
3: Oh iya.
1: Oke, baik. Untuk Sampai saat ini ya Pak Dokter, kalau melihat di pintu masuk negara ini termasuk kawasan perbatasan seperti PLBN Antikong yang menjadi lokasi yang penting begitu ya dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular ini. Ini mengapa pintu masuk ini termasuk ya harus diawasi begitu Pak Dokter?
2: Ya, sebenarnya semua pintu masuk itu kan memang harus diawasi ya, karena memang artinya di pintu masuk itu adalah tempat bertemunya orang dari berbagai wilayah. Seperti yang kita tahu, keperluan orang kan makin banyak ya, ada yang wisata, bekerja, dan sekarang kan wisata juga mungkin meskipun di PLBN ini kan kesannya cuma berbatasan dengan Sarawak atau Malaysia, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari profil pelintas ya, mereka itu ada juga yang sebenarnya dari negara lain, misalnya dari Thailand atau dari Kuala Lumpur yang melewati Sarawak untuk masuk ke Indonesia. Artinya adalah dengan cakupan wilayah yang luas, dari orang berbagai wilayah itu kan tentu meningkatkan risiko, sehingga perlulah pengawasan. Karena takutnya membawa penyakit nih dari beberapa negara-negara di luar.
1: Baik, baik. Pak Dokter, kalau boleh tahu sampai hari ini begitu ya, penyakit yang menular begitu, apa saja yang menjadi perhatian khusus begitu dipantau sampai saat ini Pak Dokter?
2: Ya, untuk sebenarnya kita memang selalu update ya terkait dengan penyakit-penyakit yang memang perlu dipantau. Nah, untuk yang akhir-akhir ini memang kita sempat ada pemantauan. Kemarin kan sempat ada Ebola tapi di Afrika, kemudian ada juga Mpox gitu, ada beberapa negara yang melaporkan. Tapi untuk pemantauan rutin kami itu, kami selalu memantau penyakit-penyakit yang utamanya itu menular lewat udara atau airborne disease. Kalau di kami istilahnya pengawasan influenza-like illness. Jadi penyakit-penyakit influenza itu yang memang secara rutin kita pantau, berkaitan dengan COVID juga masih kita monitor.
1: Oke, okay. Artinya ada prosedur juga yang harus dilihat dulu nih begitu ya. Kalau begitu apa saja prosedur pemeriksaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional ini, Pak Dokter?
2: Iya, untuk prosedur pemeriksaannya kita kan sebenarnya kita awasi bukan hanya orang ya, tapi orang, alat angkut dan barang. Tapi saya coba bicara di sisi orangnya. Prosedurnya adalah kita lakukan pemeriksaan. Sebenarnya pertama kita pengen tahu dulu dia riwayat perjalanannya dari negara mana. Karena kalau memang ada notifikasi atau ada informasi bahwa di suatu negara terkena wabah, tentu berdasarkan pemeriksaan tingkat risiko pasti dia memiliki risiko yang lebih tinggi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan gejala, jadi kita punya thermal scanner atau alat yang bisa mengukur suhu tubuh secara massal, jadi nggak perlu dicek satu-satu. Dari situ kita bisa lihat kalau memang ada pelintas yang demam, itu bisa kita lanjutkan pemeriksaan, kita pastikan dia demam berapa hari, terus kemudian ada nggak faktor-faktor lain atau gejala lain, dan apabila diperlukan kita bisa mengambil sampel dari situ yang akan dikirim ke laboratorium. Kemudian untuk beberapa pelaku perjalanan tertentu, misalnya ada jamaah umroh, kita juga lakukan pemeriksaan sertifikat vaksinasi. Jadi kita ingin memastikan apakah pelaku perjalanan ini sudah terlindungi gitu dengan vaksinasi. Jadi memang ada beberapa prosedur ya, tapi intinya kita lakukan secara bertahap berdasarkan tingkat risikonya. Jadi mungkin nggak semuanya kita lakukan pemeriksaan yang mendetail satu-satu, tapi memang kita lihat pemantauan secara massal dulu dengan thermal scanner, baru apabila kita temukan ada faktor risiko, nanti kita lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut.
1: Tapi prosedur itu memang diwajibkan begitu ya, siapapun yang melakukan perjalanan begitu ya, Pak Dokter?
2: Iya, ya, untuk prosedur thermal scanner kan sangat tidak tidak berpengaruh terhadap lalu lintas ya. Jadi pelintas kan tinggal lewat-lewat aja gitu. Jadi mungkin dari pelintas tidak merasakan kalau diperiksa, tapi kami itu sebenarnya ada alatnya untuk periksa. Jadi tidak mengganggu perlintasan sama sekali.
1: Baik, baik, baik. Artinya masyarakat tidak tahu begitu ya, Pak Dokter?
2: Tahu, tapi tidak mengganggu. Jadi nggak yang ini ya. Jadi itu cuma kayak kayak kamera yang dia tuh bisa melihat suhu tubuh gitu.
1: Oke, baik, baik. Kalau biasanya kan kalau di rumah sakit itu harus dicek dulu atau gimana? Kalau itu harus langsung begitu ya?
2: Ya, baru kalau dari situ kita temukan ada gejala atau ada notifikasi, baru kita minta untuk pelintas agar kita pastikan lagi lah arah penyakitnya seperti apa.
1: Berarti yang memang misalnya kalau yang mengarahkan mendeteksi si A ini ada, berarti dia akan berbunyi begitu, Pak Dokter?
2: Ada tandanya. Kalau jadi ada warnanya tuh, dia kan kamera thermal ya. Jadi kalau dia suhunya tinggi, dia akan warnanya merah. Kalau suhunya normal, dia cenderung tidak ada warna khusus.
1: Berarti kalau misalnya si perjalanan ini memang memang sudah positif, boleh dikatakan positif begitu, berarti harus ditahan begitu atau bagaimana ini?
2: Jadi memang kalau untuk pemeriksaan itu kita sistemnya berlapis ya. Jadi kita bukan positif langsung kita tahan gitu, enggak. Tapi kita berlapis. Karena memang kalau badannya panas itu kan bisa jadi karena kalau mungkin teman-teman tahu kalau di PLBN ini kan nggak ada atapnya ya. Kalau jalan kaki dari tempat itu ke PLBN bisa jadi karena faktor panas matahari atau memang dia demam. Kalaupun demam, kita pastikan dia demamnya kenapa. Dan kalau perlu kita ambil sampel. Nah, untuk pemeriksaan saat ini yang kita lakukan sebenarnya adalah pemeriksaan surveillance. Artinya adalah pemeriksaan untuk monitoring. Kita itu pengen tahu karakter-karakter, kalaupun mereka memang kena virus, itu lebih ke arah mana. Jadi intinya, kalau istilah ditahan itu bukan ditahan ya, tapi diperiksa untuk dilakukan validasi oleh petugas. Jadi baru dari situ bisa melanjutkan perjalanan dengan notifikasi. Jadi kita ada jejaring juga. Jadi nanti ketika dia sampai di tempat tujuan, nanti kita sudah memberitahu dari dinas kesehatan wilayah atau dari puskesmas bahwa memang ada orang yang kita periksa gitu.
1: Berarti semacam ada tahapannya harus dilalui.
2: Ada tahapannya, iya. Ya, jadi kemungkinannya itu banyak. Tapi kalau penyakit yang memang tidak mengarah ke potensi wabah, biasanya kita lakukan notifikasi aja.
1: Oke, berarti yang misalnya yang tidak positif berarti disuruh balik atau pulang begitu. Tapi yang memang mengarahkan ke situ, nanti itu gimana prosedurnya? Ditahan atau gimana?
2: Untuk mengarah, kalaupun memang ada kecurigaan, pertama adalah kita lihat kondisinya. Terus, jadi untuk kalau ditahan itu kan istilahnya sebenarnya karantina ya, karantina terpusat ya. Itu biasanya memang harus ada perintah khusus ya. Maksudnya akan ada diskusi, karena untuk melakukan karantina itu kan pasti ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Tapi kalau sejauh ini, jadi kita ini menentukannya itu sebelum melakukan tindakan, kita tuh sudah update informasi nih, penyakit-penyakit di negara ini adakah wabah yang memang sangat diwaspadai. Misalnya kalau yang kemarin itu kan seperti Ebola ya. Ebola kalau memang kita ada arah ke situ, kita rujuk untuk dilakukan isolasi karena itu juga perlu pemeriksaan di rumah sakit. Gitu. Jadi lebih ke kita memprioritaskan kesehatan dari si pelintasnya itu. Lebih ke arah rujukan sih untuk saat ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter penyampaiannya. Saya kembali ke Ibu Rusi, apa? Ibu siapa tadi ya? Jadi lupa. Baik. Bu
3: Rusiana.
1: Ya, Bu Rusiana, kalau dari ibu sendiri nih, ini bagaimana cara petugas yang khususnya untuk ibu ini menentukan apakah seseorang itu memang memerlukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut atau dapat melanjutkan perjalanannya begitu, Bu Ru?
3: Ya, yang pertama tuh kami akan melakukan pemeriksaan melalui termoscanner itu, melihat dari gejalanya dulu, Pak. Gejala yang dialami dari pelintas itu. Kalau emang mengarah ke penyakit kegawat daruratan, maka kami akan melakukan observasi. Kemudian wawancara terhadap pelaku perjalanan ini kemana saja riwayat perjalanannya. Kemudian kalau emang diperlukan, maka kami akan melakukan pengambilan sampel. Kemudian kami akan juga memberikan notifikasi kepada wilayah akhir dari tujuan si pelaku perjalanan itu sendiri. Tapi kalau memang tidak ada yang mengarah ke penyakit yang beresiko muabah, maka pelaku perjalanan dapat melakukan perjalanan kembali.
1: Oke, baik. Bu, tapi kalau kita berbicara mengenai orang begitu ya, orang yang biasa jujur dengan tidak jujur begitu, Bu. Ini kadang-kadang ini agak susah sih mikirkan orang yang seperti ini, karena dia sehat, ya okelah. Tapi kalau dia tidak sehat, nah ini tidak mengatakan dengan sejujurnya begitu. Nah, ini seberapa penting begitu, Bu, kejujuran pelaku perjalanan dalam menyampaikan riwayat kesehatan maupun riwayat perjalanan kepada petugas yang ada di border di sana, Ibu?
3: Kami sangat mengharapkan sih kejujuran dari pelaku perjalanan ini, karena kejujuran ini kan sangat penting untuk informasi tersebut untuk menjadi dasar bagi petugas kami untuk melakukan penilaian risiko kesehatannya. Kemudian dengan memberikan informasi yang benar juga kami kan petugas dapat mengambil langkah yang tepat untuk melindungi kesehatan dari si pelaku perjalanan ini. Bukan hanya pelaku perjalanan ini, tapi untuk keluarganya juga dan kemudian untuk masyarakat sekitar juga.
1: Tapi kalau yang tidak jujur, Ibu, ini gimana nih cara menghadapi orang yang seperti itu?
3: Yang tidak jujur. Nah, ini ya sih yang kami sering hadapi sih. Polemiknya memang kami lakukan edukasi kembali bahwa penyakit-penyakit yang memang biasa kadang nih ada yang nggak jujur, demam, batuk, pilek, nah gitu kan. Kami lakukan edukasi-edukasi kembali sih Pak ke pelintas itu supaya bukan hanya untuk melindungi dia kan, tapi untuk melindungi keluarganya juga di rumah. Kan kasihan tuh pulang-pulang perjalanan jauh dari jalan-jalan malah nyebarin penyakit ke keluarga.
1: Baik. Apakah kalau misalnya mereka yang seperti itu, tapi didapati dengan cara pendeteksi dari kamera yang disampaikan dari Pak Dokter tadi, apakah ditahan atau gimana nih, Bu?
3: Untuk menahan tidak, Pak. Kami kan hanya memeriksa, mengonfirmasikan kembali. Jika memang perlu dilakukan pengambilan sampel, maka kami akan melakukan pengambilan sampel dan melakukan pemeriksaannya ke laboratorium. Dan akan memberikan notifikasi. Jadi si pelintas ini akan tetap pulang. Kemudian kami memberi notifikasi nih ke wilayah tempat tujuan si pelaku perjalanan. Kemudian akan menjadi pengawasan kembali nih dari wilayah tersebut untuk melihat kondisi kesehatan dari si pelaku perjalanan itu sendiri.
1: Oke, artinya diberi pulang lah begitu ya. Tapi iya, tetap diawasi begitu, Ibu?
3: Tetap diawasi, iya.
1: Baik. Itu kalau diawasi berapa hari baru dijenguk atau ditanyakan lagi atau diperiksa lagi, Bu?
3: Enggak sih. Itu dari pelaku perjalanannya lagi. Kalau emang ada saat pulang merasa nih gejala demam batuk pileknya enggak sembuh-sembuh, maka saya harapkan si pelaku perjalanan ini melakukan pemeriksaan kesehatan nih ke fasilitas kesehatan setempat. Jadi kan menjadi pengawasan juga nih dari puskesmasnya untuk mengawasi kesehatan dari bapaknya.
1: Ya, ini kan kalau yang enggak jujur nih, Bu.
3: Iya,
1: biasa ini.
3: Itu sih kesulitannya tuh.
1: Sebenarnya kalau jujur dengan tidak jujur ini kebanyakan orang yang tidak jujur ini.
3: Siapa
1: sih itu?
3: Takut ditahan.
1: Banyak ditemukan begitu ya, Bu ya.
3: Iya, banyak sih yang kayak gitu kurang jujur.
1: Okay.
3: Memang diharapin kejujurannya sih.
1: Tapi selama ini sering dijumpai ya yang perilaku yang seperti itu atau bagaimana?
3: Beberapa sih Pak, nggak semuanya.
1: Tapi ada begitu ya?
3: Tapi ada.
1: Baik.
3: Kita temukan.
1: Tapi harusnya kalau yang seperti itu untuk melintasi begitu ya, itu sebenarnya harus diberi sanksi begitu, Ibu, biar jera begitu. Sebenarnya kan harus seperti itu, Bu. Nanti kalau tidak diberi sanksi, nanti kedepannya akan orang-orang lain juga akan mengikut. Bukan begitu kah, Ibu atau Pak Dokter? Baik, Bu Rusiana, kalau dari pengalaman di lapangan begitu ya, Bu ya, apakah masih ada begitu masyarakat yang kurang memahami pentingnya dari pemeriksaan yang ada di border sana begitu ya, khususnya kesehatan di pintu masuk negara ini, Ibu Rusiana?
3: Masih ada sih Pak, sebagian masyarakat yang menganggap nih pemeriksaan kesehatan itu hanya formalitas saja. Jadi sehingga kami tuh kurang, beberapa pelintas tuh kurang memahami nih manfaat dari pemeriksaan kesehatan. Nah, karena itu biasanya kami mengedukasikan kembali nih kepada masyarakat bahwa pemeriksaan kesehatan di pintu masuk itu sangat penting ya untuk sebagai cegah tangkal penyakit yang masuk ke negara kita.
1: Baik, tapi cara mengedukasinya itu bagaimana nih biar masyarakat ini tahu begitu Ibu?
3: Cara mengedukasinya kalau kami memang karena kan beberapa sudah diberitahukan juga kan kepada masyarakat yang biasanya sudah membaca, kemudian edukasi-edukasi yang kami lakukan memang lebih ke mengarah ke masyarakat-masyarakat yang memang merasa kalau memang kondisi kurang baik atau kurang fit, diharapkan untuk tidak melakukan perjalanan dulu ya, karena itu akan menyebab salah satu faktor yang menyebabkan penyakit menular tuh lebih mudah terserang kepada orang yang memang imunitas tubuhnya lagi menurun.
1: Oke, baik. Berarti cara untuk mengedukasi kemudian memberikan informasi ini melalui ya salah satunya ini Ibu ya, di radio begitu Ibu ya. Atau yang lainnya apa nih?
3: Radio ya.
1: Melalui WhatsApp atau
3: sering kami biasa melalui Instagram. Instagram kami juga sudah ada, bisa dilihat-lihat dulu Instagram kami, memang di situ sudah banyak edukasi-edukasi kesehatan yang memang kami tampilkan.
1: Baik. Terima kasih Bu Ursiana. Bu Ursiana, saya kembali ke Pak Dokter. Pak Dokter, kalau untuk penting atau tidak penting begitu ya, kalau kerjasama nih antara petugas kesehatan, instansi terkait dan masyarakat dalam mencegah masuk maupun menyebarnya penyakit menular ini, seberapa penting kerjasama ini Pak Dokter?
2: Ya, sangat penting. Justru pondasi utamanya ini adalah kerjasama antara masyarakat, instansi, karena seperti yang kita tahu untuk pencegahan penyakit menular ini kan bentuknya adalah sistem ya, bukan pemeriksaan orang per orang. Jadi misalnya nanti dari instansi lintas sektor gitu kan, kita bisa sharing informasi, nanti kami bisa memberitahukan, kami memang ada ya seperti surat edaran mingguan, ada penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai dari negara-negara ini. Kalau memang dari lintas sektor ada yang mengetahui lintas ini dari negara ini, kan bisa diarahkan ke kami untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang sangat penting juga adalah dari masyarakat, seperti yang disebutkan tadi, kejujuran dalam pengisian data. Sebenarnya kalau sekarang kan kita sudah ada All Indonesia, di situ kan ada pertanyaan apakah Anda memiliki gejala penyakit seperti demam, batuk dalam beberapa hari terakhir. Jadi ketika masyarakat itu bisa melaporkan, itu nanti kita juga pemeriksaan jauh lebih cepat. Dan artinya prosesnya itu akan jauh lebih efektif. Jadi nggak perlu satu-satu. Kedua, di kami ini memang ada juga sistem yang kita sebut sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR. Yang itu adalah sistem di mana kita bisa melaporkan suatu kejadian yang bahkan bisa berbasis rumor di masyarakat. Jadi kalau memang ada

0: teredukasi, bisa paham lah tentang kondisi kesehatan.
1: Oke, tapi kalau menanggapi apa yang disampaikan dokter tadi, menyampaikan beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu itu pernah batuk atau gimana, ini juga kembali ke kejujuran juga nih dari masyarakat nih ya, Pak.
0: Iya, tapi sebenarnya karena kami juga ada tadi istilahnya mitigasi ya, persiapan kalau masyarakat nggak jujur, kita kan punya thermal scanner, terus juga kita ada petugas, kalau memang kelihatan sakit ya tetap kita tanyakan dulu lah, karena kalau sakitnya nih kelihatan lah ya, karena kita sering ngusia pelintas, nakes kan juga bisa kayak profiling lah, kalau dia kelihatan pucat, lemas, tentu kita lakukan pemeriksaan. Tapi tujuannya tentu saja kita pengen memastikan pelintas itu fit terlebih dahulu, jangan sampai nanti di perjalanan kenapa-kenapa gitu kan. Jadi tapi tadi kejujuran sangat membantu lah.
1: Baik. Pak dokter, kalau jika tadi sempat dijelaskan di awal begitu ya, jika ditemukan seseorang itu yang diduga membawa penyakit menular yang dikatakan tadi begitu ya, ini bagaimana prosedur yang awalnya begitu Pak dokter, yang dilakukan oleh petugas yang ada di border sana Pak dokter?
0: Iya, awalnya biasanya kita ketemunya dari pemeriksaan suhu ya, dari thermal scanner, kemudian juga kalau memang menunjukkan gejala penyakit seperti batuk gitu, itu kita periksa, kita lakukan pemeriksaan anamnesis atau wawancara medis, pemeriksaan fisik untuk menentukan dari gejala ini arahnya kemana. Jadi nanti memang ada beberapa kemungkinan, misalnya kemungkinan pertama adalah penyakit menular, tapi bukan kemungkinan pertama adalah penyakit tidak menular. Kalau penyakit tidak menular, tentu tindakan selanjutnya adalah melakukan pengobatan gitu. Nah, kalau penyakit yang menular, kita lihat apakah penyakit ini arahnya kemana. Jenis penyakit menular kan ada banyak ya. Kalau dia yang bukan perhatian khusus gitu, kalau di istilah kita PHIC gitu, tentu kita bisa, pasien bisa melanjutkan perjalanan, kemudian kita berikan notifikasi seperti yang dijelaskan Ibu Nusi tadi, kita kasih tahu ke rumah sakit, puskesmas tujuan atau dinas kesehatan di tujuannya supaya dilakukan pengawasan. Nah, namun apabila dia memang dalam kondisinya juga sudah tidak fit, ada gejala daruratan, terus memang karena penyakit menular, ya biasanya kita rujuk untuk dilakukan isolasi di rumah sakit gitu. Jadi isolasinya memang kita arahkan ke rumah sakit karena untuk memastikan jenis penyakitnya juga, seperti itu.
1: Oke, baik. Di rumah sakit ataupun di puskesmas juga bisa begitu untuk rawatnya begitu ya Pak dokter?
0: Iya. Kalau untuk tindakan seperti karantina, biasanya kita melakukan pertimbangan khusus karena hasil lab itu kan juga butuh waktu ya. Jadi kita dari gejalanya kita lihat dulu untuk kemungkinannya. Tapi itu sangat tergantung ya dengan kondisi tren penyakitnya. Tapi itu yang saya jelaskan untuk saat inilah. Kita nggak tahu kalau ke depan ada tren penyakit apa, kan kita belum. Mungkin ada perbedaan tindakan.
1: Mudah-mudahan tidak ada, begitulah Pak dokter.
0: Iya, mudah-mudahan tidak ada.
1: Pak dokter, ini sering saya jumpa begitu ya, kalau ketemu dengan masyarakat begitu ya di luar sana ini, ketika mereka melintasi ingin pergi ke Kuching atau melintas kemana begitu ya, banyak masyarakat khawatir begitu Pak dokter, khawatir kesehatan di pintu masuk, hanya akan banyak yang mengatakan memperlambat apa ya pelayanan di sana katanya, kalau ketika berjalan ke sana. Ini bagaimana Pak dokter ini menjelaskan bahwa langkah ini justru penting untuk melindungi kesehatan bersama Pak dokter dengan mungkin dari tim di sana lah begitu.
0: Jadi itu salah satu kesalahpahaman ya. Jadi istilahnya begini, sebenarnya kita tahu ketika yang kita lakukan ini adalah untuk memastikan bahwa kondisi masyarakat ini adalah tetap sehat. Jadi bukan memperlambat, karena seperti yang kita tahu waktu pandemi kemarin, ketika maksudnya sebenarnya itu udah ada pengawasan, yaitu aja bisa lolos. Jadi kalau sampai terjadi pandemi malah semuanya kacau kan. Nah, justru di sini kita berusaha melakukan pengawasan agar untuk mencegah ya hal-hal terjadi.

0: seperti pandemi kemarin gitu. Kemudian untuk pengawasan kita juga sudah berusaha ya untuk melakukan seefisien dan seefektif mungkin. Misalnya dengan menggunakan thermal scanner sehingga tidak perlu dicek satu-satu sehingga prosesnya juga sangat cepat gitu kan. Kemudian juga ada inovasi berupa call Indonesia atau penyaringan melalui self-reporting atau pelaporan diri. Sehingga proses-prosesnya itu kalau dijalankan dengan benar sebenarnya sama sekali tidak mengganggu waktu perlintasan. Tuh. Mungkin kalau kekhawatiran ya kita paham lah ya. Yang, mungkin kalau yang belum pernah melewati PLBN pasti ada sedikit kekhawatiran. Tapi kalau yang pernah melewati sebenarnya ya kalau dari pemeriksaan kami sangat cepat dan mungkin tidak terasa aja.
1: Tapi Pak Dokter, walaupun mereka yang sering melintasi itu pun, saya juga pernah mendengar mereka bilang, ah memperlambat katanya. Sebenarnya itu kan demi kebaikan, bukan dari pemerintah, dari instansi di sana, begitu ya Pak Dokter?
0: Iya, iya, tujuannya demi kebaikan bersama gitu. Karena ya tadi kita kan juga ingin memberikan perlindungan ya pada warga masyarakat di sini, bahwa orang-orang yang melintas dari PLBN itu tidak berisiko membawa penyakit menular.
1: Ya, betul ya. Baik, baik Pak Dokter, kalau untuk sampai hari ini begitu ya, mungkin saat ini pelintas-pelintas saat ini mungkin tidak terlalu begitu banyak begitu ya ke Malaysia atau melintasi ke sana begitu. Nah, ketika pelintas ini banyak ini kan biasa apa ya, sulit juga ini. Ini apa tantangan terbesar dalam melakukan pengawasan penyakit menular di pintu masuk negara ini, Pak Dokter?
0: Ya, tentu volume pelintas itu sangat berpengaruh ya, karena memang SDM kami kan terbatas. Kemudian ketidakjujuran tadi pengisian, karena kalau memang dia dalam kondisi sakit, melapor sebelumnya itu tentu kita sudah siapkan prosedurnya, tentu akan lebih mudah itu. Kemudian beberapa tantangan, terutama apabila memang kalau beberapa kasus ya ada pelintas yang mereka memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan padahal dalam kondisi yang sakit parah sehingga terjadi kasus kegawat daruratan di pintu masuk di PLBN Tikong gitu. Misalnya ada yang memang penyakit-penyakit kronis dan tidak dipersiapkan untuk dilakukan rujukan itu kan agak memakan waktu ya karena kita harus melakukan stabilisasi kemudian juga perlu kita rujuk gitu. Jadi tantangan-tantangannya memang masyarakat kadang juga pertama tadi untuk tidak jujur, bukan ketidakjujuran ya, mungkin belum mengisi dengan tepat gitu sehingga menyulitkan untuk pemeriksaan, kemudian juga menjaga kesehatannya itu.
1: Oke, baik, baik, terima kasih Pak Dokter. Mungkin dari Bu Rusia apa tantangan di lapangan begitu yang dihadapi?
2: Tantangan yang kami hadapi itu biasanya pelintas tuh kurang kooperatif Pak, kurang kooperatif.
1: Seperti apa,
2: saat
1: Ibu?
2: Ya saat melakukan pemeriksaan misal ada gejala-gejala yang memang mengarah ke demam batuk pilek, kami mau melakukan pemeriksaan sampel kadang kok diambil nih sampelnya kan udah nggak COVID lagi kan kami udah vaksinasi lagi, jadi karena kami lakukan harus melakukan edukasi kembali, bukan hanya COVID saja menjadi pemantauan kami. Karena ada beberapa penyakit-penyakit yang memang harus melakukan pengambilan sampel itu. Jadi kami harus melakukan edukasi lagi. Kemudian kurang jujurnya si pelaku perjalanan itu sendiri. Itu sih yang menjadi tantangan kami di lapangan.
1: Oke, artinya apa yang disampaikan tadi dari Ibu tadi kami tidak terkena COVID atau gimana? Sebenarnya mereka ditahu ya Bu ya. Cuman seperti yang sampai dari disampaikan Pak Dokter tadi untuk memperlambat begitu ya pelintas begitu. Sebenarnya itu tahu sebenarnya mereka. Baik, Bu Rusia dan Pak Dokter, mungkin dari Bu Rusia terlebih dahulu yang terakhir ini apa pesan untuk pendengar RRI ini, Bu Rusia? Agar tetap nyaman berpergian begitu ya, tetapi tetap peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan orang lain begitu.
2: Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menikmati perjalanan dengan aman dan sehat. mempersiapkan kondisi kesehatan sebelum berpergian. Itu sih Pak, patuhi PHBS-nya, pola hidup bersih dan sehat.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian menggunakan masker jika memang kondisinya kurang fit.
1: Itu saja.
2: Itu saja Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Rusia. Pak Dokter, mungkin penutup juga nih, apa pesan dokter ini kepada masyarakat agar ikut berperan juga ini dalam mencegah penyebaran penyakit menular saat melakukan perjalanan lintas wilayah maupun lintas negara ini, Pak Dokter.
0: Iya, kalau pesan saya mungkin mirip-mirip ya dan sederhana aja. Karena kesehatan itu adalah buah dari usaha kita bersama. Sehingga marilah kita sama-sama saling menjaga, menjaga keluarga, menjaga teman, menjaga negara kita dengan cara peduli dengan kesehatan. Dan jelaskan tadi bisa dengan menggunakan masker, kemudian selalu menjaga kesehatan fit gitu ketika sebelum melakukan perjalanan, kemudian juga melaporkan apabila memang ada keluhan-keluhan agar nanti kita bisa melakukan pemeriksaan dan juga bisa menjalankan sistem kesehatan ini.
1: Itu saja?
0: Itu saja.
1: Cukup ya?
0: Cukup.
1: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter dan Ibu Rusia waktu dan kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan tema kali ini, mitigasi risiko penyakit menular di pintu masuk negara begitu. Salam sehat begitu Pak Dokter dan Bu Rusia.
0: Salam sehat, terima kasih Bang.
1: Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda begitu ya.
0: Siap.
1: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Baik.
0: Sampai jumpa, terima kasih.
1: Baik. Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan satu buah obrolan begitu ya di edisi saat ini terkait dengan Indonesia Sehat. Dan nanti menjelang pukul 11 kita akan dengarkan dan masih bersama kami di RRI Sanggau dan Antikong. Di nantinya segmen berikutnya di Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong.

101. Pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, obrolan Indonesia Sehat ya pendengar, yaitu dengan topik pembahasan mitigasi risiko penyakit menular di pintu masuk negara. Tadi sudah menghadirkan dua narasumber yang sangat tepat dan berkompeten ya pendengar dengan topik yang kita angkat di kesempatan pada pagi menjelang siang ini. Narasumber pertama ada Dr. Gilda Ditya Asmara. Kemudian narasumber kedua ada Ibu Rusiana Yuliwati, dan tadi sudah dipandu oleh rekan Marcelius Jeki. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 11 ya waktu Indonesia Barat, kita akan relay ke Pro 3 RRI dan kita akan mendengarkan dinamika olahraga nanti pukul 11 tepat hingga jelang pukul 11, lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentu kami masih mengharapkan Anda bersama kami di 99,9 MHz.

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
4: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
5: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Pendengar, pukul 10 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam dinamika olahraga. Nah pendengar, tentunya bagi Anda yang sangat menantikan informasi ataupun berita-berita terkait dengan dunia olahraga, nah tentu dinamika olahraga sangat menanti sekali ya, untuk ditunggu ya. Dan pastinya informasi yang akan dihadirkan nanti, informasi seputar dunia olahraga baik lokal maupun internasional.
9: Bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya
2: menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia, Aryna Sabalenka, memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, it was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dengan saya, dan terutama bonek-bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus sekali, Taki.
4: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
3: itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Balik kita lihat.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief de Mission CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau mau untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
8: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
9: Auk deh, tak apa bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
10: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
11: Banyak lah setas nih, duit angin.
10: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
12: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
13: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
14: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
15: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
16: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
17: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
18: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
19: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
6: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
7: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tekidot go radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
5: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Kemoterapi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau siang ini. Masih akan menyajikan berbagai informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pada kesempatan saat ini pendengar, wilayah Sanggau Bunut dan sekitarnya, khusus di Sabang Merah saat ini, sesaat lagi akan

memasuki waktu azan zuhur. Dengan lagu-lagu yang juga sudah kami siapkan untuk Anda, bisa menghibur dalam kegiatan-kegiatan dan rutinitas untuk Anda.

sembari menikmati kegiatan dan rutinitas Anda di luar sana dengan orang-orang tercinta, bahkan mungkin dengan kesibukan-kesibukan yang saat ini tidak bisa untuk mencari celah untuk beristirahat, minimal luangkan waktu untuk istirahat 10 menit atau 15 menit begitu. Dan pendengar, sebelum masuki waktu azan zuhur, kita dengarkan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sangkau.

Mendengar Anda masih bersama kami pada kesempatan saat ini, saatnya wilayah Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau dan Entikong mengucapkan selamat menunaikan.

menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Pada kesempatan saat ini masih bersama saya, Jackie di meja share, ada Andri di meja operator, berserta kru yang bertugas di Sanggau siang ini, kembali menemani ruang dengar Anda dengan menyajikan satu buah program acara di Ragam Budaya. Seperti biasa, kami kembali untuk mengajak Anda atau merequest lagu kesayangan Anda, begitu ya. Seperti itulah kira-kiranya. Mungkin salam kenal dengan saya yang di pendengar kita di Ragam Budaya ini, karena baru kali ini saya hadir menemani ruang dengar Anda edisi ini. Dari Sabang Merah, peringkat silakan di 081 0857 5381 0365. Kita coba penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Bung Jeki.
0: Baik, terima kasih. Apa kabar nih?
1: Apa kabar Bung Jeki?
0: Kabar baik, sehat ini.
1: Lagi kopi atau kemana nih?
0: Belum ada ngopi nih.
1: Oh, jangan lupa ngopi, Bung, supaya enggak ngantuk nemenin kami
0: sebagai
1: pendengar.
0: Belum sempat begitu.
1: Iya, memang memang Bung, apa ya? Apalagi musim gini harus kita menjaga juga kesehatan. Apalagi di Subang nih, Bung, ada sedikit ada kabut asap tapi tebal sini, Bung.
0: Oh gitu.
1: Dari mana nih sumbernya? Begitu.
0: Tapi aman ya.
1: Aman, puji Tuhan aman. Nanti sore itu ada ini juga, ada sepak bola turnamen nanti itu.
0: Oh, asik ya. Oke. Okay.
1: Kalau mau tak ajak Bang Jeki lah.
0: Boleh, kalau dekat ya bisa. Kalau ini kan jauh.
1: Nanti Bang Jeki jadi anunya, jadi penjaga gawangnya, saya jadi pemainnya sepak bola.
0: Oh, gitu ya.
1: Oke, langsung lagu Ragam Budaya, lagu ini Bung, lagu Chandra Uchan, Motor Combat.
0: Apa tadi? Chandra?
1: Chandra Uchan, judulnya Motor Combat.
0: Chandra Motor Combat.
1: Iya, Chandra Uchan. Itu lagu Dayak Bekati kami itu, Dayak Bapak itu.
0: Kenapa harus
1: Dayak Subah?
0: Kenapa harus Motor Combat?
1: Iya, karena motornya sudah tidak layak dipakai.
0: Aduh.
1: Ya, sederhana aja lah.
0: Yang baru lah.
1: Itulah, jadi yang baru, belum ada dana ini.
0: Oh, gitu.
1: Iyalah, siap. Oke, okay, Bung, itu ada. Saja. Dalamnya kita rangkul, nanti kita gabung di produk.
0: Oke, okay, ya, siap. Ya.
1: Nah, kalau biasa, kalau di NTK kan ada ini pantun, ya kan?
0: Betul.
1: Di Sanggau ada Ragam Budaya,
0: betul,
1: begitu.
0: Siap.
1: Okay. Itu aja, selamat ada. Siang, Ragam Budaya.
0: Baik, terima kasih. Lanjut lagi yang berikutnya. Silakan. Halo. Halo.
2: Halo, ya. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Dengan
2: bagi siapa?
0: Hah?
2: Bagi sama siapa nih?
0: Saya nanya dulu, ini dengan siapa nih?
2: Ikepur.
0: Hah? Dengan siapa?
2: Hah?
0: Dengan siapa tadi?
2: Oh, mesti gue ngeliat status dia. Aduh, kayak.
0: Halo.
2: Halo.
0: Dengan Ai siapa tadi?
2: Ai Kepo.
0: Oh, Ai Kepo. Kepo terus ya.
2: No.
0: Ai Kepo nih. Aduh, gawat ini Ai ini, bahaya. Kepo terus ini. Ramai ya, nih.
2: Ramai di rumah. Cucuk nih.
0: Oh, pantasan. Waduh. Salam kenal lah Ai Kepo.
2: Hah?
0: Salam kenal.
2: Salam kenal, sama.
0: Saya ini baru 7 hari begitu di Sanggau nih. Jadi salam kenal.
2: Pantas enggak pernah dengar lagi. Dengar suara.
0: Iya dong.
2: Ngomong-ngomong dapat lagu kah?
0: Oh, masih ya. Dengan Jackie di sini ya.
2: Lagunya Belajar Naik Sepeda.
0: Belajar Naik Sepeda.
2: Bila ai kan tahu belerek sepeda, ai tahu belajar atau
0: ketinggalan ai apa?
2: Atah awam.
0: Orang dah belajar naik motor, naik sepeda pula.
2: Enggak berani naik sepeda dan motor tu. Kalau mobil berani.
0: Oh gitu. Belajar
2: naik sepeda.
0: Coba belajar naik mobil. Baguslah tadi itu.
2: Akah. Manawan.
0: Sopai pula. Sopai nyanyi ya.
2: Hai. Nyam nak kusup pen tahu penyanyi pokok bagus bunyi lagunya lah.
0: Tu yang Kotino. Ayo.
2: Ada lagu kan?
0: Banyaknya tu. Apa? Lagu-lagunya lah, siapa yang nyanyi begitu? Karena diketik di sini banyak nih anak-anak pakai sepeda banyak juga.
2: Pokok tahu semua penyanyi berarti cewek kah cowok kah?
0: Mana ya? Belajar naik sepeda kan?
2: Oh.
0: Taruh saya cek lagi nih. Sepeda. Aduh, ai kepo nih.
2: Sakit cari lagu.
0: Naiknya lagu ti ai, aduh.
3: Kau kan pada tidak.
0: Aduh. Ada. Taruh bah. Lobo-lobo.
2: Bungun orang di belakang tu.
0: Mana si nai, aduh. Ai, mana si tu?
2: Ah, udah kalau mana si.
0: Oh.
2: Cinta ditolak, buah sawit bertindak.
0: Ai.
2: Jadi kita sama nanam sawit.
0: Adakah ai?
2: Ada.
0: Cinta
2: ditolak,
0: sawit
2: bertindak.
0: Cinta ditolak, sawit bertindak. Lari lah, habis kena, habis lah kena coyo kan, no.
2: Ada lagu?
0: Ada. Dari Jono ya.
2: Nyam.
0: Oh, okay.
2: Salam lah, 2-3 menit kuat kah?
0: Oh, kangkul no.
2: Salam dengan Kak Lo. Mbak Mola kaki uban. Terus Bang Widi. Terus Bang Darul, Mama Boboi masuk Mama Boboi.
0: Okey.
2: Kaki uban. Kaki uban. Terus air di sompu. Bang Dendi. Untuk Bang Niki apa kan ya? Siapa nih yang bacakan?
0: Jeki.
2: Oh, untuk Bang Jeki yang ganteng.
0: Jangan
2: lihat dari suaranya.
0: Jangan ditambah cian ya.
2: Sama siang ragam budaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Thank terima.
0: Wih, memang ai kepo ni. Okey, terima kasih ai kepo. Okey, lanjut lagi. Ai siapa lagi ya? Masih ditunggu di 0857-5381-0365. Kemana arah orang gabung ni? Silakan untuk bergabung. Ini kayaknya lain ya. Aduh. Mungkin di kalau gabung tuh di 0857-5381-0365 ya. Kalau gabung call me di 0811-5756-494. Itu nomornya untuk bergabung ya. Salam kenal untuk pendengar Ragam Budaya. Oke, kita lanjut lagi. Sabar. Halo, Ragam Budaya. Waduh, ini miss call aja. Baik, lanjut lagi silakan. Sebelum, okay, kita coba. Halo, Ragam Budaya. Halo. Halo. Waduh, terputus. Okay, kalau begitu, karena masih belum ada yang bergabung, kita tahan dulu, kita berhibur dulu dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita siang ini. Semoga terhibur dan semoga siang ini yang waktu makan siang begitu ya, pelan-pelan makannya dan bisa membuat suasana lebih nyaman. Oke, baik, kalau begitu kita tahan dulu, kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di program acara Ragam Budaya.

0: 行。
1: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
2: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
1: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
2: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
1: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial.
3: Semuanya.
4: Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
6: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
7: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
6: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
7: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
6: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
7: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
6: Nah iya, itu paham.
7: Ih, serem banget ya.
6: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Satu.
1: Oke, satu buah lagu yang baru saja kita nikmati tadi, yang terakhir, Cinta Ditolak Sawit Bertindak. Begitulah kira-kiranya ya, biar yang merasa putus asa atau gimana, harusnya kayak gini. Oke, kita coba lagi untuk penelpon berikutnya, silakan untuk bergabung di 0857 5381 0365. Nampaknya saya belum hafal gitu nomornya. Halo.
2: Halo, Ragam Budaya, selamat siang.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Belalang di Belangi. Salam kenal buat Pak Desi ya.
1: Ah, Pak Belalang, ini saya ingat, mengingatkan saya nonton film Belalang ini. Sehat ya?
2: Puji Tuhan, sehat. Oke.
1: Ini di Belangin, Belangin ya tempatnya tadi?
2: Iya.
1: Nah, di mana ini posisinya? Saya belum hafal Sanggau nih, karena masih baru nih.
2: Masih wilayah Sanggau nih, Bang.
1: Tapi di posisinya sebelum Sanggau begitu ya?
2: Seberang Kapuas.
1: Oh, seberang Kapuas. Sok tahu ya saya ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak Belalang. Lagu siapa nih, Pak Belalang?
2: Joget Tari Lenggang ya.
1: Joget?
2: Joget Tari Lenggang.
1: Joget Tari Lenggang. Yakin nih?
2: Yakin.
1: Joget Tari Lenggang ya.
2: Ada enggak?
1: Dari siapa yang nyanyinya?
2: Kalau enggak salah, Laila Hati.
1: Laila Hati.
2: Pasil.
1: Pasil ya. Laila. Oke, Laila Hasim ya, Tari Lenggang.
2: Ya,
1: ada. Oh, ada. Tenang aja. Ah, siap-siap joget nanti ya.
2: Iya. Salam dulu ya.
1: Oke, okay, lanjut.
2: Salam buat Mak Boboy. Mm-hmm. Nah, tadi yang baru masuk Aikepo.
1: Aikepo, betul.
2: Mokocai. Mm-hmm. Mak Bendi. Mm-hmm. Nah, yang lainnya dirangkul aja lah.
1: Oke, okay, siap.
2: Nah, buat Bang Jekinya, selamat bertugas dan selamat siang.
1: Baik, terima kasih. Kita tunggu lagi. Jangan lupa ngopi ya, Pak Belalang. Nah, Pak Belalang. Lanjut lagi, silakan. Halo, Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang, Ragam Budaya.
1: Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Nano di Terantiga Meliau nih.
1: Nano.
3: Ini dengan Bang Jeki,
1: Kak. Iya, Nano. Dengan Jeki di sini. Jangan ditambah Chen ya.
3: Oke. Okay. Siapa yang baru masuk tadi, Pak?
1: Ada Pak
3: Bang Jeki?
1: Pak Belalang. Pak Belalang ngajak ngopi ini.
3: Salam kenal dengan Pak Belalang. Kepo siapa tuh? Ranius.
1: Lanius. Ada Lanius.
3: Lanius.
1: Betul.
3: Nah, masih dapat lagu enggak, Bang Jeki?
1: Ini lagunya apa nih?
3: Puput Tagua.
1: Guys. Mengulas masa lalu ini.
3: betul.
1: Puput Tagua ya.
3: Salamnya juga buat Jaja di Entolun, Marcel.
1: Oke.
3: Okay. Yang lainnya dari A sampai Z ya lah, Bang Jeki.
1: Bang Nano, kalau lagunya terserah ya, yang penting judulnya Puput Tagua begitu.
3: Ya.
1: Oke, okay, siap. Jadi harus siap berjoget nih, biar siangnya.
3: Oke, okay, siap.
1: Tapi
3: siap.
1: Makan dulu, nanti pingsan pula.
3: Barusan nih, Bang Jeki, barusan habis makan, habis ngerokok, habis ngopi, dah semua dah nih.
1: Saya belum ngopi nih, aduh saya enak.
3: Aduh, ngopi dulu lah, Bang Jeki.
1: Kalau udah ngomong ngopi nih, jadi agak gelisah di sini nih. Waduh, nggak ada yang tukang buat ini.
3: Nanti Bang Jeki lalu banyak waktu untuk saya aja nih. Selamat siang juga.
1: Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih kembali juga. Kita tunggu lagi suaranya besok ya, atau yang apa, yang program-program yang lain begitu di malam boleh juga. Baik, masih ditunggu, masih di Ragam Budaya. Silakan untuk bergabung kembali di 0857 5381 0365. Ini agak canggung begitu ya, nyebutkan nomor ini. Dan kalau di SMS ataupun di chat WA 0811 5656 0857-5756-494. Nanti setelah ini kita tahan dulu. Kalau di layanan telepon, kita akan beralih di pesan singkat ataupun di chat WA kami. Karena ini sudah 1, 2, 3 yang sudah gabung ya. Tahan dulu ya, nanti kita akan dengarkan. Oke, kalau begitu kita tahan dulu, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Tetap bersama kami di program acara Ragam Budaya ini. Semoga terhibur dan paling tidak sedikit tangannya agak bergerak ataupun lututnya agak bergoyang-goyang lah begitu ya, biar suasana siangnya tidak begitu hampa dan ngantuk, itu yang pastinya. Kita kembali setelah yang satu ini.
0: Tinggi membeli lemau, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu Joget Tari Lenggang, disambung terus Mak Inang juara. Main

0: kemudian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Ragam Budaya. Kali ini kita ke chat WA ya, karena di segmen terakhir begitu. Ini dari siapa ini ya? Mau mat siang katanya. Selamat siang, terus apa lagi katanya? Selamat siang. Oke, sebentar ya. Ini dengan sama mat siang Bang Jeki. Bi Yul, oh Bi Yul mau request lagu Kayuara. Salamnya buat semuanya aja. Cuaca panas ya. Terima kasih Bi Yul. Kemudian berikutnya lagi, selamat siang Ragam Budaya, Paman Sam Balai Karangan. Siangnya kompak-kompak selalu. Terima kasih. Selamat siang Ragam Budaya. Oh, ini lagunya. Apa nih? Cici Periuk. Oke, baik. Terima kasih. Cuman dua ya. Oh ya, ada satu lagi ini. Dari Putra Laba Koraya. Minta lagu Bujang Lankus. Salam-salam seperti Kos Japai, Akendoh, Dandi, ada Aki Awet, dan salam buat kawan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Buat yang baca, terima kasih aja. Oke, baik, terima kasih dengan Putra Laba Koraya. Baik, kalau begitu kita tahan dulu. Kami cukupkan di sini di program acara Ragam Budaya, karena nanti menjelang pukul 13 seperti biasa kita kembali akan mendengarkan ataupun mengikuti warta siang nanti. Nah, jumpa lagi di hari esoknya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dengan kondisi kesehatan yang sehat walafiat, itu yang kita inginkan. Tetap bersama kami di program acara Ragam Budaya di Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong.

0: coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Sanggau dalam Warta Siang.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: belum meningkatkan, masih dalam status siaga. Namun di ke depan ini kita melihat kondisi cuaca, kalau memang kondisi cuaca ini memang masih tetap musim kemarau serta kondisi masih
1: kemarin tiada, ya kan? Tapi kita pun melakukan uji lab. Ya, kita mengundang dari pihak berwenang lah uji lab ke lokasi. Hasil labnya belum kita ketahui. Hasil
2: Warta siang selengkapnya Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. BPBD Kabupaten Sanggau mengkaji peningkatan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla menjadi tanggap darurat menyusul masih tingginya jumlah hotspot yang terdeteksi selama musim kemarau. Data Posko Penanggulangan Bencana BPBD Sanggau mencatat sebanyak 1.147 hotspot terpantau hingga 4 Agustus 2026 hingga kini dengan 96 titik berkategori tingkat kepercayaan tinggi. PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan, data BPBD menunjukkan Kecamatan Bonti menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi mencapai 191 titik. Disusul Kecamatan Parindu sebanyak 123 titik, Kembayan 117 titik, Entikong 110 titik, dan Tayan Hulu 98 titik. BPBD Kabupaten Sanggau masih mempertahankan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun peningkatan status menjadi tanggap darurat akan dipertimbangkan jika kondisi cuaca dan kejadian karhutla terus memburuk.
3: Pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan, hingga saat ini status penanganan kebakaran hutan dan lahan masih berada pada level siaga. Menurutnya, BPBD terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi karhutla yang masih berpotensi terjadi selama musim kemarau berlangsung. Jika situasi semakin memburuk dan jumlah kejadian karhutla meningkat, status siaga dapat dinaikkan menjadi tanggap darurat. Namun, sebelum keputusan itu diambil, BPBD akan berkoordinasi dengan kepolisian Kodim dan Bupati Sanggau untuk melakukan kajian bersama terkait langkah penanganan yang diperlukan.
0: Untuk selama ini memang kami belum meningkatkan, masih dalam status siaga. Namun di ke depan ini kita melihat kondisi cuaca, kalau memang kondisi cuaca ini memang masih tetap musim kemarau serta kondisi masih terjadinya kebakaran hutan lahan, tentunya memang harus kita tingkatkan untuk menjadi status tanggap darurat. Namun dalam hal ini kami tentu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama yaitu baik dari kepolisian, baik dari itu Kodim serta Bupati sendiri. Perlu kami koordinasi duduk satu meja apakah hal ini perlu kita tingkatkan. Ini ke depan akan kami laksanakan.
3: Menurut Sigit, status siaga saat ini masih dinilai cukup untuk mendukung upaya penanganan karhutla. Namun, BPBD tidak menutup kemungkinan menaikkan status menjadi tanggap darurat apabila situasi kebakaran terus meluas dan memerlukan penanganan yang lebih intensif. Tri Putri melaporkan.
2: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang mendorong optimalisasi pengembangan destinasi wisata sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah PAT. Ia menyebut pengembangan difokuskan pada pembenahan objek wisata yang telah ada agar semakin menarik bagi pengunjung. Menurutnya, sejumlah destinasi seperti Panjor Aji, Simpang Tengkang, Danau Lait, Riam Tomba, dan Tiong Kandang menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan. Meski demikian, fasilitas penunjang di lokasi wisata tersebut masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Selain peningkatan fasilitas promosi pariwisata juga dinilai perlu diperluas hingga ke wilayah perbatasan, termasuk menyasar wisatawan dari Malaysia. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau menyelidiki dugaan pencemaran Sungai Lape di Desa Binjai melalui pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas air sekaligus mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau terus mendalami dugaan pencemaran Sungai Lape di Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu. Pelaksana tugas Kepala DLH Kabupaten Sanggau, Marcelus Juni Hardi, menyampaikan langkah tersebut dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium terhadap sampel air yang telah diambil. Marcelus menjelaskan hasil pemantauan sementara menunjukkan aliran yang diduga menuju sungai berasal dari kolam penampungan limbah yang berfungsi sebagai antisipasi jika terjadi gangguan pada instalasi pengolahan air limbah IPAL. Meski demikian, penyebab luapan hingga masuk ke sungai masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Ia menambahkan, sampel air telah dikirim ke laboratorium di Pontianak untuk dianalisis sesuai baku mutu lingkungan. Hasil pemeriksaan diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 bulan karena tingginya antrian pengujian.
1: Ya, memang temuan kita sih memang yang indikasi penyemaran tiada, ya kan. Tapi kita pun melakukan uji lab. Ya, kita mengundang dari pihak berwenang lah uji lab ke lokasi, hasil labnya belum kita ketahui. Hasil pantauan di lapangan memang kolam yang untuk antisipasi apabila meluber dari IPAL masih dipelajari oleh para pengawas, ya kan.
4: Ia menegaskan proses penyelidikan dilakukan secara objektif dan berdasarkan hasil pemeriksaan ilmiah. Hasil uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar penentuan ada atau tidaknya pelanggaran serta langkah penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. BPBD Sanggau kaji status tanggap darurat karhutla. DLH Sanggau selidiki pencemaran Sungai Lape di Tayan Hulu. Saya, Marcelo Jeki, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, Warta Siang. Informasi yang sudah dihadirkan oleh tim pemberitaan kami, LPP RRI Tikong dan juga RRI Sanggau. Dan pendengar, untuk selanjutnya pukul 13, lebih 30 menit waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan Pro Dangdut ya pendengar. Dan di sela-sela kita menunggu pukul 13.30 ya, saat ini pukul 13 lebih 11 menit, itu kita akan hadirkan terlebih dahulu musik dan juga pesan-pesan. Tetaplah bersama kami pendengar di 99,9 MHz.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
3: Pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pendengar, untuk siang ini ya, kondisi cuaca di wilayah perbatasan, tepatnya di Dusun Semeng pada saat ini dan bertepatan dengan pukul 13.21 waktu Indonesia Barat, ini terpantau cuaca panas ya pendengar, dan sinar matahari juga bersinar cukup terang ya di siang hari ini. Dan juga jika melihat kabut asap ini nampaknya kian pekat ya pendengar, dan sehingga dari pantauan jendela kami dari studio ini untuk melihat Bukit Senyang di depan ini sudah tidak hampir ya, hampir tidak terlihat sama sekali, tertutup kabut ya pendengar. Dan pastinya itu menandakan bahwa saat ini kualitas udara di wilayah perbatasan ini saatnya kurang baik begitu ya pendengar. Dan pastinya juga kami menghimbau untuk para pendengar yang beraktivitas di luar ruangan, jika memiliki permasalahan di area pernapasan ya, mungkin ada batuk dan lain sebagainya, ini sebaiknya dianjurkan untuk menggunakan masker ya untuk beraktivitas di luar ruangan. Kemudian juga untuk yang berkendara menggunakan kendaraan roda 2, ini sebaiknya pakai masker. Kemudian juga kalau pakai helm itu sebaiknya cari kaca yang bening ya pendengar, untuk paling tidak kita masih bisa melihat jalan dan tidak terpapar udara secara langsung. Karena saya pribadi mengalami ya pendengar, ketika berkendara tidak menutup kaca helm itu agak membuat mata cukup perih ya pendengar, dan pastinya itu juga menghilangkan fokus kita ketika berkendara. Pendengar, tetap bersama kami di 99,9 MHz.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, dan tibalah kita dalam program acara yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti ya. Pendengar, apalagi kalau bukan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, seperti biasa di Pro Dangdut ini tentunya kami membuka layanan interaktif ya, di layanan telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya. Dan ataupun bagi pendengar yang ingin request lagu, misalnya lagi mager atau lagi baring ya, ataupun lagi malas ngetik, nah mungkin boleh dikirim pesan suara ya, request lagu ini, kemudian salam-salamnya juga. Namun pendengar, kita tahan dulu ya. Untuk saat ini kita hadirkan terlebih dahulu satu lagu pengantar ya, berjudul 100 kali dari Safar KDI. Dan setelah itu baru kita buka untuk layanan interaktif. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Satu lagu pembuka ya, pendengar, 100 kali dari Safar KDI. Waduh, lagu yang sangat membuat berdendang ya di siang hari ini, pendengar. Dan kita langsung saja sambut penelpon kita yang pertama ya, Kakek Ririn. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut dan saudara kita Bang Deja.
0: Oh, ganteng. Oke. Okay.
1: Selamat berjumpa Bang Faisal.
0: Hanya am kakek, lama kita jumpa suatu kek.
1: Kan aku hari Senin Pontianak.
0: Apa caranya kek?
1: Bangun semalam datang.
0: Alhamdulillah.
1: Tiga malam Pontianak.
0: Tiga malam, apa kira-kira caranya kek?
1: Anu, ponakanku anu tadi pasto.
0: Hmm?
1: Ponakan jadi pasto apa?
0: Oh, jadi pasto, ngih.
1: Tapi dari Selasa.
0: Anu nih, berarti lancar berarti prosesi ya semari itu kek?
1: Oh, sudah lancar kalau.
0: Alhamdulillah, dan pasti ya acara lancar.
1: 17 orang anu yang ditahbisan hanya.
0: Yang ditahbis hanya no.
1: Oh, 17 orang.
0: Oke, ada
1: ada di anunya, padahalnya di Gereja Sentralnya.
0: Oh, Gereja Besar no.
1: Gereja Besar.
0: Nih, sedap sepertinya.
1: Oh, lah. Habisnya ke kampungnya kami di Sungai Bawang.
0: Oh, Sungai Bawang, anu silaturahmi ya dia.
1: Heeh. Sungai Bawang kuaya dari Asal Jaya,
0: Pak.
1: Jauh Bang Faisal.
0: Jauh amnya ge dari Kota Pontianak nya.
1: Tahu, ujung Kota Pontianak ge.
0: Nih, nyam istilah hati kalau di pada put dah di pada put nanya put Pontianak nya.
1: Tahu lah. Anu kepak anu ya duduk dah.
0: Oh, tapi kesehatan kau tike aman ke sehat?
1: Nasibnya aman ke.
0: Alhamdulillah, yang paling pentingnya.
1: Aku lama-lama anu enggak nunggu ponton dah, lama.

0: Berarti termasuk keluarga besar berarti yang turun semari itu.
1: Oh, aku yang termasuk keluarga besar abangnya.
0: Nih.
1: Ada kelompok tiga, anak adik kelompok tiga.
0: Aku semoga aja kalau berkesempatan jadi narasumber dia nu. Dia mutiara paginya, kalau pas doanya. Iya,
1: nanti angkatnya dah pas.
0: Nih.
1: Okey lah, lagunya anu jamang besar.
0: Apa tu?
1: Lama gila banyak ada yang kawan.
0: Nih.
1: Lagunya nasib ya lah.
0: Nasib plus plus.
1: Oh, nasib anak ponakan jadi pastor. Mudah-mudahan lancar lah. Ada yang cuti yang nomor tiga nya. Lalu jadi bang besar.
0: Ini tegalannya ke?
1: Sejak hanya lalu ke sakit.
0: Oh.
1: Dah 3 tahunnya.
0: Oh Allah, pas pelantikan harus sakit no.
1: Tahu dah 3 tahunnya makai jubah pastor. Toga dia aja. Besar sakit. Oh, kayaknya okay. Bang besar.
0: Nih.
1: Lama gila. Salamnya di engkau jalan dari tempat kau cari gila.
0: Nih.
1: Untuk teman sam dengan Bang Jali ya.
0: Okay.
1: Oh, Mbak Elsa, salamnya besar lah.
0: Nih.
1: Untuk Bang besar sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Okay, terima kasih Bang besar selamat siang serodang dan lagi.
0: Okay, terima kasih kembali Kakek Ririn ya di Pengadang yang tadi juga sudah berbagi cerita ya. Wah, tentunya selamat ya menjalankan tugas ya untuk salah satu keluarga Kakek Ririn yang sudah resmi menjadi pastor ya. Semoga Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah pelayanannya. Oke, pendengar kita sambut penelpon kita berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Faizal.
0: Oke, Bang Iman, macam mana nih Bang, kabar nih Bang?
2: Luar biasa kabarnya, memang panas mendengkang di sini Bang Faizal, Bang Faizal.
0: Panas mendengkang. Kalau kabut asap macam mana gak kabar nih Bang di Sambas nih?
2: Masih ada sedikit-sedikit lah, enggak kayak yang kemarin.
0: Ah, oke, masih ada sedikit-sedikit, berarti ada turun hujan kayaknya di sana nih.
2: Ya, kalau di rumah saya tiap hari makan asap ini.
0: Ah, asap apa pula ini makan tuh, Bang?
2: Asap dapur.
0: Aduh, asap dapur ya. Semoga tak lama lagi makan duit asap. Hai.
2: Iyalah, tapi dah kena makan duit asap Bang Bajal, enggak ada lagi duit asap.
0: Lah enggak apa-apa lah, yang belum semoga segera nih Bang ya.
2: Iya betul-betul, mau cari duit asap enggak ada lagi nih.
0: Oke. Menetap duitnya.
2: Mau dapat lagu gak masih?
0: Oh masih dapat Bang, lagu apa nih Bang?
2: Kertas dan Api.
0: Kertas dan Api. Dari siapa nih Bang?
2: Om Adela.
0: Oke, siap.
2: Salam-salamnya dirangkul aja Bang Faizal.
0: Mau dirangkul ke
2: kawan belakang mau masuk. Lama-lama terlalu lama katanya nanti
0: ngomong-ngomong. Oke, siap.
2: Bang Faizal, terima kasih Bang Faizal. Dah, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Bang Imanabella ya. Di Sambas ini, waduh, lagu yang di request Kertas dan Api dari Om Adela. Waduh. Oke, berikutnya ya kita sambut penelpon kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nak mati sakit nak masuk malam memanggil ya pe no.
0: Waalaikum. Jadi,
3: cepat kau nyanyi nunggu gila cerita apa ya kakek Ririn panjang lebar kau
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Kakek kantor cerita langsung dan Bung Pesal. Disiarkan di radio sekali.
0: Kalau cerita langsungnya kalau ke rumah aja pasti ya lah.
3: Ada yang mau dari Jori. Ya ada oleh-olehnya nyak dari pontianak cepat kit nyagak.
0: Biasa sih kalau ada pontianaknya bingke biasanya.
3: Habis dah.
0: Berarti mana agak cepat kita turun kakek Ririn.
3: Ada mau kakek mau jorit nggak boleh mau diri apa gitu bengkak yang mau gak joritnya nanam nggak boleh ada mau diri dah sombong sama kakek tuh
0: joritnya mungkin habis bantai di pontianak tengah
3: mau enggak habis diberi dong pontianak.
0: Oke, Mbak Elsa, kau tuh kabar
3: lagu kah Bung Pesal
0: lagu masih
3: lagunya anu aja lah Bung Pesal bunga pengantin aja lah
0: si bas sedih bunyi lagu tuh
3: Saja sedih.

0: lagu pakai warna pengantin tu bila lagi tu ah denda nak habis sebulat nano tu ah.
1: Oh, adunya merdeka tu. Adunya merdeka dulu.
0: Oh ya kah, merdeka lo kah lah. Bunga. 10 tanggal 17 Agustus sedangnya pas pakai baju putih merah, merah putih dari
1: pengantin. Ah, takut tu kalau ketika ngami tanggal 17 nya sakit mau anu ah, apa nama tih? Pas dia masang tenda, orang lalu lintu kalau segala kanapal, segala anu kan.
0: Oh, lah atur-atur je lah dia siap. Antong betina lah, aja mau lalu lintu kan di dalam.
1: Oh, mau nak nyintok no.
0: Salam pakai Bung Pesa lagi siaran. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga saya selalu dan saudara dalam lindungan Tuhan Mesa.
1: Amin ya Allah.
0: Tadi, sepai tadi, teh dari Sambas nanti.
1: Dari Sambas, Bang Imanabela.
0: Ah, susah bunang nyebut bunyi betina nama
1: Bang Iman, Bang Iman nak kelengki awak.
0: Bang Iman ya lah no. Malah sini ninga jarak mbak Elsa nyenggol lah. Soalnya kita nak nyenggol semua aku lah habis gak waktu. Pokok sarapnya dirangkul jak lah.
1: Okay.
0: Dari asam sampai akhir. Pokok yang lagi ninga dari yo lah dari siang hari tu ah. Semoga bersabar jak lah. Soal air leading dan macet tu Bung Pesal. Semua koring mangkik tu.
1: Okay.
0: Dari air mangkik dompet pun koring mangkik enggak lah. Kuting mah kau.
1: Mau bertungkus lungus yang ngambil airnya ah.
0: Mau gaya subat nun ada jalan yang bagus eh minta elah bah. Moga-moga lah turun hujan tu. Gara-gara hujan aja turun tu leading lo macet bah.
1: Ya ambil sadah kurang lebih seminggu dah kita aja hujan tu ah.
0: Eh sampai boleh seminggu pun pesal.
1: Lebih no.
0: Hujan tu bah. Lebih dah dua minggu ada. Semoga-semoga lah hujan turun tu ah.
1: Oh, Belsa tadi
0: lah. Sanggup asal.
1: Tadi lagu Bunga Pengantin no.
0: Ah, Bunga Pengantin Rita Sugiarto aja salah malah.
1: Ngi kula sambil
0: sambil. Semoga pinang arek turun soal jam 2 tu nak turun ngaji ya cuma tu kalau tahu lagi tak kawan dan nak jemput tu pina pasang kudung pina pasang ini pasang itu lagi kan.
1: Ngi.
0: Okey buat pengusaha sehat selalu jelah bersama keluarga tercinta.
1: Amin ya
0: semoga
1: Allah.
0: Semoga cepat jadi pengantin lah.
1: Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih
0: Mirsa. Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Elsa ya di Jembatan Suban ini. Wah, request lagunya Bunga Pengantin. Oke, di belakang bahasa kita sambut lagi satu penelpon ya, pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Faizal.
1: Oke, selamat siang juga Wanusu Pro Dangdut. Iya, semangat sekali nampaknya nih Wanusu.
2: Hah?
1: Semangat sekali nampaknya nih.
2: Iya, semangat lah dapat nelpon sama Bang Faizal nih.
1: Ah, itulah dia. Kalau udah saling semangat tuh menular dia Wanusu.
2: Iya, semangat. Apa kabarnya Bang Faizal?
1: Ah, kabar alhamdulillah sehat nih Wanusu. Kalau saya dengar-dengar suara Wanusu nih kayaknya agi-agi ada kurang sehat nampaknya nih kalau dia suaranya nih.
2: Ya, lemah badan panas Bang Faizal.
1: Ah, ngapa pula tuh Wanusu?
2: Panas betul hari ini dari pagi. Tidur, mata enggak mau tidur, hanya baring aja.
1: Tapi kondisi kesehatan cemana nih Wanusu? Demam
2: sehat hidup lah gitulah kalau panas nih kadang-kadang badan panas dingin panas dingin gitu macam gimana ya.
1: Tapi udah ini udah minum obat Wanusu?
2: Udah
1: alhamdulillah. Oke,
2: kalau ginilah kalau agak kadang panas kadang hujan panas hujan gitulah cuaca.
1: Siap.
2: Kita ke lagu dulu Bang Faizal.
1: Sila Wanusu lagu apa nih?
2: Lagunya Musafir Cinta dari Rita Sugiarto.
1: Musafir Cinta. Okay, Rita Sugiarto nih ya.
2: Iya, salamnya pertama buat Bang Faizal yang lagi bertugas dan selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Ayi Jemur Sawit, buat Bang Putra Lato-Lato, Bang Juta Ergi, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi, Setanding Sangau, Paman Sam, Ibu Parida, Kakek Sia, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius,
1: okay.
2: Pak Usubusri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke, okay, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah dia Wan Usu ya, pendengar, menjadi penelpon keempat di segmen pertama ini. Dan lagu Wan Usu, Musafir Cinta dari Rita Sugiarto, kita putar nanti di segmen berikutnya ya, karena kita berurutan mutarnya. Dan ini saya hadirkan lagu Mbak Elsa ya terlebih dahulu ya, karena tadi beliau mau pergi katanya. Ha, jadi saya hadirkan lagu Bunga Pengantin yang pertama, kemudian Kus Plus dan Kertas dan Api, itu menjadi lagu ketiga. Enggak apa-apa ya Kakek Ririn dan juga Bang Iman ya, aman-aman ya. Oke, pendengar, tentunya dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, demikianlah tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu ya. Pendengar, Bunga Pengantin, Kus Plus, Nasib, dan juga Kertas dan Api ya. Tasya Rosmala, Om Adela. Dan pendengar, tentunya kita kembali menyapa di layanan telepon. Bagi para pendengar yang ingin bergabung, masih kita tunggu, masih kita nantikan di 08 11 56 67 754. Dan pastinya pendengar, di kesempatan pada siang hari ini ya, kita masih menantikan. Dan kita langsung saja sambut penelpon kita pertama ya di segmen kedua. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bung Ganteng sedunia.
1: Oke, dengan Bung yang paling handsome juga nih ya, Bung
2: Anius. Iya, yang paling handsome, yang paling ahem-ahem, kata Putra Mayo bilang.
1: Se-ahem-ahem apa itu ya?
2: Ahemnya sedunia kali ya.
1: Oke,
2: siap. Itu biasa kalau Putra Mayo suka begitu dia aja, bercanda tuh dengan penyiar lain tuh. Agak bagi dengan Mbak Cika itu. Mbak Cika masih situ atau udah pulang?
1: Oh, udah balik deh, Bung.
2: Oh, udah balik. Kalau Bung ngerap, balik kah nanti?
1: Balik lah,
2: Bung. Bung, dengan studio itu jauh kah dari studio rumah Bung?
1: Sekitar 15 menit lah, Bung, kalau ditempuh pakai kendaraan bermotor.
2: Oh, 15 ya. Menit ya. Berarti kalau diecak di RI Sambas dengan rumahnya itu enggak jauh sih katanya. Paling 3 menit udah nyampe katanya.
1: Oke, 3 menit ya. Kalau saya
2: soalnya kan dekat. Dia dekat Kelambu katanya kampungnya. The studio kan RI Sambas kan dekat Saingrambi itu. Iya. Arah Bung, mau ke Singkawang dia.
1: Iya.
2: Gimana?
1: Okay. Gimana cuaca di sana, Bung?
2: Hari ini cerah dan sempat ini di gerimis pula, maksudnya ada kabut asapnya juga, tapi tidak kuat sih.
1: Oke, berarti sama nih Bung ya dengan di sini.
2: Oh gitu ya.
1: Oke, tapi ini,
2: untuk kalau soal air gimana?
1: Kalau air di tempat kita sebagian, kalau untuk PDAM-nya ada beberapa tempat yang tidak mengalir gitu, Bung.
2: Oh gitu. Sudah. Tapi Bung, yang lebih mantap itu Bung, kalau saran saya ini ya, itu cari ini apa, tank itu bah, air tanki. Tuh untuk air hujan itu, air hujan kalau siapa tahu hujan kan bisa ngambil dari itu juga, khusus tuh anu aja, fungsi makanan aja, masak nasi, sayur dan kuih, jangan untuk nyuci begitu. Oke lah, siap. Kalau gitu lagunya Bung,
1: apa ini Bung lagunya?
2: Lagunya dari ini Jagat Ariana dengan Aan, siapa namanya, judulnya Aku Indonesia.
1: Jagat Arya, Aku Indonesia, Bung ya.
2: Jagat Aryani.
1: Jagat Aryani. Oke, siap. Aku Indonesia.
2: Ada featuring siapa itu, saya lupa. Ada dia berduet tuh.
1: Oke.
2: Judulnya siap. Aku Indonesia. Kira-kira ketemu enggak?
1: Oke. Kalau enggak, Bung kirim link aja nanti, Bung.
2: Oh, boleh, boleh. Sama dengan Bung Krim kemarin coba, itu susah katanya nyari sekali kirim link bisa.
1: Iya.
2: Tadi sisi pertama siapa aja enggak, Bung?
1: Ini udah ada beberapa tadi, Bung.
2: Yang dari Sambas sudah?
1: Ya udah ada tadi dari Sambas. Kalau nggak salah ada Bang Iman sama Wanusu nih, Bung.
2: Oh, Bung Anamena Bela dengan Wanusu ya. Kalau di sisi 2 nih, saya lagi gabungkan dari Sambas kan.
1: Oke,
2: kita salam-salam dulu ya, Bung.
1: Ya, silakan, Bung.
2: Yang pertama buat Bung Faizal di meja siar, tetap semangat selalu. Jangan lupa ngopi, jangan lupa makan, jangan lupa tidur, jaga kesehatan.
1: Oke, pasti.
2: Semoga ayangnya semakin sayang dengan
1: amin. Terima kasih, Bung.
2: Kalau saya ini memang betul-betul tidak ada sama sekali ayang, tidak ada sama sekali gitu, Mbak.
1: Semoga segera.
2: Oh ya, amin. Kemudian kemudian ada salam buat Mak Yogi, Mak Niko, Mbak Elsa, Mbak Ling.
1: Oke.
2: Kemudian Kakek Ririn, Bunda Esti. Kemudian yang lain kita rangkul yang belum disapa. Mohon maaf gitu ya, pesaksikan buat semuanya. Jadi kita rangkul aja buat Bung Fejal, tetap senang gak selalu. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Selamat. Besok pagi kalau lanjut lagi kah?
1: Besok pagi lanjut, Bung.
2: Oh, saya kira besok siang lagi.
1: Besok siang kayaknya kita relay ke Sanggau, Bung.
2: Oh, coba Bung sekali-kali. Pagi langsung siang produk dut. Kayak ada Eca tuh, pernah tuh terjadi, Bung. Pagi kan, langsung lanjut si Prodangdut ya langsung dia. Karena share-nya penyiar waktu itu kurang waktu itu gitu.
1: Oke.
2: Oke, yuk. Terima kasih, selamat sama kita.
1: Terima kasih kembali, Bung Lanius, di Subah Sambas ya. Oke, yang sudah request lagu Aku Indonesia ya, dari Jagat Aryani featuring siapa katanya. Oke, nanti kita tunggu ya, Bung ya, untuk apa namanya, link lagunya biar gak salah putar ya. Kita sambut penelpon berikutnya dari Bunda Esti. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Ya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Bunda Esti, gimana?
3: Ya, panas banget ya, Bang.
1: Iya, betul Bunda, panas, gerah ya.
3: Kelepek-kelepek.
1: Kelepek-kelepek kalau jemur. Kalau jemur kerupuk nih udah kering dia nih kerupuk nih.
3: Iya, gak lama-lama konek di begitu di apa namanya dijemur mungkin 1 jam sudah kering.
1: Iya, udah kering nih Bunda. Kabar sehat Bunda?
3: Gimana?
1: Kabar sehat?
3: Puji Tuhan, Bunda selalu sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, bersama dengan Bang Faisal sehat juga kan?
1: Iya, tentu Bunda. Sehat, alhamdulillah juga. Sehat juga.
3: Oke. Sudah banyak tadi ya penelpon ya.
1: Iya, sudah cukup banyak juga. Cuma, ini
3: Enggak ada Bang, belum ada Bang Jali ya.
1: Belum ada ini ya Jali yang bergabung nih.
3: Itu terus Mama Iren segala itu, aduh kemana dia ya.
1: Iya, Mama Iren itu kadang-kadang bergabung. Dia juga katanya kalau sinyal ada dia pasti masuk kata, tapi selalu monitor.
3: Iya, ada Mama Gunawan ya. Orang Lomur itu banyak itu sebetulnya, tapi nggak lama-lama itu pada kemana gitu. Mungkin sibuk ya Bang ya, lagi persiapan mau menanam padi gitu.
1: Iya mungkin, kayaknya ya. Mungkin lagi membuka lahan kayaknya nih.
3: Itulah. Jadi saya masih dapat lagu nggak Pak?
1: Masih Bunda, monggo Bunda.
3: Aduh monggo deh.
1: Angge, sami-sami.
3: Ya kita jawa lah ya, 1-2 gitu ya.
1: Iya, sikit-sikit Bunda.
3: Iya, sedikit-sedikit lama-lama kan menjadi bukit.
1: Menjadi bukit dan lama-lama menjadi gunung juga dia.
3: Lagunya ini aja lah. Apa ya itu?
1: Apa itu Bunda?
3: Sumpah benang emas.
1: Sumpah benang emas yang bawakannya siapa Bunda?
3: Siapa ya? Lupa saya loh Bang.
1: Waduh.
3: Bunda Rita, siapa?
1: Pokoknya judulnya itu ya Bunda.
3: Iyalah.
1: Oke, siap.
3: Judulnya itu.
1: Oke, nanti penyanyinya kita cari nanti ya.
3: Iya, pokoknya ada kok perempuan itu ya.
1: Siap. Nah.
3: Pastinya bukan Rita Sugiharto ya.
1: Iya.
3: Soalnya tadi udah banyak itu yang minta Rita gitu kan. Jadi iya. Yang lain lah.
1: Betul Bunda. Intinya variasi ini Bunda.
3: Iya, kita nggak bosan.
1: Iya.
3: Bagi-bagi rezeki aja.
1: Bunda, mohon maaf, salamnya monggo Bunda.
3: Salamnya dari aku aja lah, dari Asam Reset ya.
1: Oke. Okay.
3: Oh, tadi urusan buat Bang Lanius.
1: Oke. Okay.
3: Terima kasih singgulannya. Wan Usu juga.
1: Iya.
3: Oke, okay, itu saja lah. Terima kasih buat Bang Faisal, selamat siang menjelang sore.
1: Oke, okay, terima kasih kembali Bunda Esti, selamat siang juga menjelang sore. Sumpah benang emas ya. Ini begitu saya cari langsung ketemu dari Elvi Sukaisih ya. Iya, kita langsung masukkan saja ke playlist ini ya. Sumpah benang emas. Oke, Bung Lanius ya. Masih kita tunggu nih. Kalau Bung Lanius ini ngasih link Aan Mozo dan Jagat Aryani Aku Indonesia katanya. Oke, siap. Aan Mozo dan Jagat Aryani. Oke, sip. Lagunya udah kita siapkan juga untuk Bung Lanius ya. Dan pendengar ya, bagi Anda yang sudah mengirim pesan, nanti kita akan bacakan pesannya di segmen selanjutnya ya. Dan pastinya juga kepada para pendengar yang masih ingin bergabung, masih kita tunggu ya di layanan telepon SMS dan juga WhatsApp-nya 0811-5667-754 ya. Di saat ini beberapa lagu sudah kita dapatkan ya. Lagu yang pertama ini di request oleh Wan Usu tadi ya, Musafir Cinta dari Rita Sugiharto. Kemudian lagu kedua dari Bung Lanius ya, Jagat Aryani, Aku Indonesia. Kemudian lagu yang berikutnya ini dari requestan Bunda Hesti, Sumpah Benang Emas. Oke, pendengar berhubung sambil kita menunggu untuk para pendengar bergabung ya. Kita hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu dan silahkan di segmen berikutnya nanti bergabung kembali di layanan telepon, SMS dan juga WhatsAppnya pendengar. Beberapa lagu berikut ini kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: 101
1: 99,9 MHz RRI Antikong.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, demikianlah tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu di segmen kedua. Dan kita langsung saja membuka untuk segmen ketiga ya, pendengar ya. Di saat ini kalau melihat waktu sudah menunjukkan pukul 14:34 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kebersamaan kita masih tersisa kurang lebih 26 menit lagi ya, pendengar. Dan pastinya di kesempatan segmen ketiga ini, silahkan pendengar yang masih ingin bergabung, kita tunggu di 0811-5667-754 ya, di layanan telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya. Oke, kita sambut penelpon kita yang pertama di segmen ketiga. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan Aijali penelpon. Berarti akeh. Batuk bunyi itu aih.
2: Nyam batuk setugal.
1: Ah, iklan berarti ya nak batuknya. Ya biasa kalau batuknya ada orang nyebut diri atau ada rezeki nak cair biasa tanda apa ya.
2: Amin.
1: Oke, kau cuaca di Balai itu ai?
2: Panas tuh.
1: Panas cuaca di Balai itu kabut pun makin menjadi-jadi no.
2: Nyam lah, anu ai pedas ledok bau, encim baunya.
1: Eh saja bonakannya ai nya yang kalau bermotornya mau sakit ya mata kalau jom pakai kacamata atau jom pakai helmnya.
2: Tentu.
1: Oke, okay, yang penting tetap sehat nu ai no apa nama ti? Minum air mati nya nasa betinyalnya.
2: Hei, air mati saya sebotol besar 2 liter.
1: Ah, nyabona. Hei, kalau di daerah daratnya kau ti air ada ngalir kah?
2: Tak, sidak yang pakai leading sih sehari 2 hari ti ada aja mengalir.
1: Ada air pakai anu bor buat itu.
2: Kalau pakai mani pakai besosah semua bau, kalau pakai minumnya alat.
1: Apa ya kalau minum?
2: Pakai air hujan.
1: Oh berarti stoknya masih aman nanti no?
2: Tinggal sedikit lagi ada doang pinguin lah.
1: Okay. Kalau di sumur kan nyakoti masih banyak nggak ketianya?
2: Kalau sumur sih alhamdulillah masih banyak.
1: Masih aman ya lah. Mereka apa kalau kritis mana gak? Apa nama tino air? Apa boleh buat lah pakainya kan? Kalau misalnya di pinguin dah habis.
2: Ya.
1: Ada beberapa di daerah daratnya kan kata-kata dah juga lah ya cik koninganya beda emanya.
2: Ada gak ya? Udah ada gak yang juga lah ya?
1: Nanya dan tadi pun kalau dapat informasi gak dari pihak TNI kah atau dari pihak desa atau pihak kecamatannya nyalurkan naik tapi mungkin pakai rumah ibadah ngano yang daerah-daerah masjid yang bersih ngalir air beda emanya. Oke. Okay. Ai, lagu apa ai?
2: Lagu apa no?
1: Apa judul tu?
2: Aku bukan andai tak berpisah aja.
1: Andai tak berpisah. Ah, sopan nang mama tu.
2: Era Shakira.
1: Era Shakira. Oke, okay. Sambil keluar cari lagu ah. Aha, nak bugap dulu ai.
2: Oke, okay. Salam-salam yang pertama buat Bang Faisal yang siaran, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Kakek Ririn, Paman Sam, Pak Wai, Mak Boboi, Mak Yogi, Mak Ling, Pak Esa, Bunda Hesti, Bang Pele, Putra Rato-Rato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Mak Indah sekeluarga, Bu Walida, Usu Busri, Wanusu, Ai Uban. Yang lain dirangkul dia ada alhamdulillah tanpa kecuali. Buat apa saya lagi tugas selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang enggak pakai Ai Jali di Balai Karangan ya. Pendengar, request lagunya Andai Tak Berpisah yang dibawakan atau di cover ya dari era Shakira. Ini Dut Mik ya atau Dangdut Remik ini. Oke, dan pendengar tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, kita masih menunggu di layanan telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya. Dan kita coba cek dulu ya untuk di SMS-nya apakah ada yang masuk ini. Oke, sembari menunggu, Kita bacakan juga pesan singkat di WhatsApp ini pendengar, karena sudah ada beberapa yang masuk juga. Ini saya bacakan yang pertama ya, dari Paman Sam ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore. Ini Paman Sam Balai Karangan. Salamnya kita rangkul dari A sampai Z. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Paman Sam request lagu Masih Adakah Cinta dari Latif Khan yang di cover oleh EDB Musik. Wah, Paman Sam, kalau di rumah Paman Sam tuh air ngalir kah Paman Sam? Hanya boleh gak dikabar-kabar ke kita Paman Sam? Nah, dan mungkin bagi pendengar juga di wilayah Balai Karangan ya, ataupun dimanapun Anda berada, yang saat ini ingin berbagi cerita terkait dengan sumber air yang kemarin katanya sudekat ya. Kalau di Papua itu sumber air sudekat, tapi di Balai Karangan juga sumber airnya dekat tapi gak ngalir. Nah, itu ya pendengar. Dan kita kembali membacakan untuk pesan singkat yang kedua. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini Kak Maria di Tidu. Mau request lagu Goyang Senggol by Duo Delima. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baiklah pendengar, pesan singkat berikutnya akan kita bacakan kembali di segmen ke terakhir nanti ya. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan beberapa lagu. Ini yang pertama, lagu dari Ejali ya, Andai Tak Berpisah. Kemudian lagu yang kedua ini, Masih Adakah Cinta. Dan lagu yang ketiga, Duo Delima ya, Goyang Senggol. Selamat mendengarkan.

Oke, pendengar Duo Delima, goyang senggol ya. Dan kita hadirkan satu lagu lagi ya, pendengar. Dan sudah ada satu pesan singkat yang sudah masuk juga. Ini saya bacakan langsung. Dangdut adalah kita. Oke, pro dangdut, dangdut adalah kita. Minta lagu Nasib, Nasib Kuli ya, dari Asmin Kaider. Salam untuk Reno dan Elan yang sedang nongkrong, katanya. Ini dari Babeh Gap ya. Oh, oke, langsung saja kita putar ya, pendengar, karena mengingat dan melihat waktu sisa 5 menit lagi, jadi dan durasi lagunya pun 5 menit ya pendengar. Dan Nasib Kuli Asmin, selamat mendengarkan.

Pendengar Nasib Kuli, Asmin Kaider ya, tadi sekaligus menjadi penutup di Pro Dangdut edisi hari ini. Dan dengan berakhirnya Pro Dangdut ya pendengar, maka sekaligus menjadi penutup jumpa kita juga di Lintas Antikong Siang edisi hari ini pendengar, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 ya pendengar. Dan pastinya terima kasih atas segala atensi dan partisipasi Anda yang sudah bergabung di kesempatan pada siang hari ini, kepada Kakek Ririn, kemudian Bang Iman, Mbak Elsa, Wan Usu, Bung Lanius, Bunda Esti, Ayah Jali, Paman Sam, Kak Maria Ritidu, dan terakhir Babeh Gap. Terima kasih atas segala atensi dan partisipasi Anda. Dan tentunya bagi yang belum berkesempatan bergabung, kita mohon maaf karena keterbatasan waktu. Dan tentunya sampai berjumpa di Pro Dangdut edisi yang akan datang. Dan pendengar, di esok hari dangdutnya kita relay ke Sanggau ya, dan juga di program Ragam Budaya. Dan tentunya kita bersua kembali di esok pagi ya pendengar. Sebelum berpisah, saya ingin ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan, salah kata maupun salah kalimat. Dan pendengar ya, tentunya selamat kembali melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, jaga fisik, jaga pola tidur ya, dan pastinya juga tetap selalu menjaga pola makan. Pendengar, selamat sore, dan kita akan relay ke Sanggau di Pro 1 RRI Sanggau dari pukul 15 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 FM yang kami pancarluaskan dari wilayah kawasan Sabang Merah, Bumi Terenante Sanggau. Di edisi Sanggau Sore, Anda bersama kami, kru-kru yang bertugas, nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini pendengar, beberapa sesi acara akan bersama kita, di antaranya... Ya, pukul 15 hingga 16 nanti Anda akan kami hadirkan ekonomi digital. Dilanjutkan dengan 16 hingga 16.30 Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Pontianak. Dan 16.30 hingga 17 Kentongan. Kemudian 17 hingga 18 Sanggau Sore. Dan 18 hingga 19 Musik dan Informasi. Itu tadi pendengar beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Sore edisi 7 Agustus 2026 bersama saya Eko Karjuan. Dan selamat sore ya, selamat beraktivitas, tetap sehat dan tetap semangat untuk Anda sore hari ini. Kebersamaan kita saat ini di 15.08 menit ya waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ekonomi digital ke ruang dengar Anda. Dan pada edisi kali ini ya kita akan berbincang-bincang ya nanti bersama narasumber kita. Ada Bang Peri Cendrawira. Beliau ini salah satu pengusaha, kita akan berbincang-bincang tentang tema kita sore hari ini yaitu stylist dan rahasia sukses brand fashion wanita lokal.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Iya, pendengar di di sesi obrolan ekonomi digital sore hari ini, di mana industri fashion ya bukan lagi sekedar tentang pakaian, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup, identitas dan cara seseorang mengekspresikan diri di era digital. Brand fashion wanita lokal ya tidak hanya bersaing ya melalui desain yang menarik, tetapi juga melalui inovasi kreatif dan kemampuan membangun hubungan dengan pelanggan melalui berbagai platform digital. Ya, sore hari ini pendengar kita di ekonomi digital dengan tema stylist rahasia sukses brand fashion wanita lokal. Kita akan berbincang ya untuk membahas masalah ini. Ya, kita saat ini sudah tersambung bersama ada Bung Ferry Cendrawira. Selamat sore, Bang Ferry.
1: Selamat sore, Bang Eko. Selamat sore, pendengar setia Pro 1.
0: Oke. Bung Ferry, bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Baik. Terima kasih, Bung Ferry ya. Bung Ferry Cendrawira, betul ya?
1: Iya benar.
0: Nah, biasa dipanggil siapa nih? Enaknya.
1: Ferry aja.
0: Ferry ya. Karena Cendrawira ini TJ ya, ejaan lama ya.
1: Betul.
0: Waduh, ini tampaknya keturunan bangsawan nih tampaknya. Makanya dari pengusaha ya. Iya, Bang Ferry, sore hari ini terkait dengan tema kita yaitu stylist rahasia sukses brand fashion wanita lokal nih. Iya, Bung Ferry, bisa mendengarkan suara saya? Baik, suara Bung Ferry belum keluar nih. Iya, Bung Ferry, kita, ya suara Bung Ferry tidak keluar ke sini ya. Rekan-rekan kita di teknisi sedang memperbaiki agar bisa berkomunikasi dengan baik nih. Baik.
1: Suaranya sudah kedengaran, Bang Eko?
0: Ya, sudah kedengaran ya.
1: Oke.
0: Baik. Ya, baik, Bang Ferry.
1: Ya, bagaimana, Pak?
0: Baik. Ya, ini sudah tadi delay suaranya, Bang Ferry. Kalau sekarang udah bagus nih.
1: Oke.
0: Bang Ferry. Kalau bercerita tentang bagaimana sih awal mulanya Bang Ferry ini terjun ke dunia bisnis fashion wanita lokal nih, Bang Ferry?
1: Ini saya cerita mungkin dari kilas baliknya di tahun 2020 ya.
0: 2020 ya?
1: Ini, ya, brand kita namanya Raku. Raku ini didirikan berdua, jadi kita saudara. Saya dan adik saya, Jeffrey gitu. Jadi waktu itu adik saya memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya, dan kebetulan saya juga resign dari tempat kerja saya, tapi sudah 2 tahun coba geluti bisnis waktu itu. Jadi adik saya resign, kita memutuskan untuk mencoba bangun satu brand fashion wanita saat itu. Jadi itu perjalanannya sudah 6 tahun ya, dari tahun 2020 awalnya. Dan itu pas banget COVID gitu, kebetulan banget pas COVID.
0: Jadi
1: di Februari 2020.
0: Februari 2020 pas awal mulai COVID ya, Bang Ferry ya?
1: Iya benar, kebetulan banget ya. Bukan karena COVID, tapi memang pas kebetulan.
0: Pas aja. Kebetulan COVID ya. Tentu apa ya, lika-liku usahanya ini sangat berat ya, Bang Ferry ya, memulai usaha sejak COVID waktu itu.
1: Iya benar. Jadi kalau banyak yang kisah sukses orang itu, kita harus lihat perjalanannya juga ya. Jadi tidak langsung mulus biasanya. Jadi kalau Raku sendiri itu, dari perjalanan 6 tahun ini, kita 1,5 tahunnya itu benar-benar masih berjuang keras waktu itu. Berjuangnya dengan bersusah payah ya. Maksudnya dalam hal, oh ya, pelanggan belum ada, belum ada pesanan yang rutin dan lain-lainnya. Namun setelah 1,5 tahun, mungkin sudah rezekinya juga, kita tidak berhenti juga. Akhirnya kita diberikan kesempatan untuk berkembang lebih besar setelah itu. Jadi perjalanannya nggak langsung mulus ya. Satu setengah tahun itu benar-benar kita lalui dulu dengan kerja keras dan ya susah payah begitu.
0: Iya, butuh keuletan ya Bang Peri ya. Karena di memulai COVID kemarin kan kita ada namanya PPKM ya Bang Peri ya.
1: Iya betul.
0: Kita mau keluar sulit, komunikasi lewat HP juga mungkin lancar, namun sedikit terkendala karena berbagai pembatasan kegiatan masyarakat waktu itu ya Bang Peri ya, sehingga sangat-sangat sulit sekali ya untuk memulai sebuah usaha pas kebetulan COVID-19 sedang masuk ke Indonesia gitu ya tahun itu ya Bung Peri ya. Kalau dengan usaha-usaha yang telah Bung Peri lakukan hingga saat ini, tentu 2006 tahun itu bukan waktu yang mudah ya Bung Peri ya. Artinya orang hanya melihat di suksesnya saja, tapi tidak melihat pahit manis yang telah Bang Peri lakukan. Bang Peri, apa yang menjadi inspirasi Bang Peri ini sehingga akhirnya memilih fokus pada brand fashion wanita nih Bang Peri?
1: Waktu itu sebenarnya belum khususnya ke fashion wanita ya. Waktu itu kita taunya adalah pakaian dahulu.
0: Pakaian ya.
1: Tapi kita percaya dengan peluangnya adanya penjualan online dengan sosial media, kita percaya bahwa ini akan berkembang untuk masa depannya. Jadi kita lihat ke depannya gitu. Nah, dari sana kita mulai coba masuk dengan produknya. Awalnya juga ada coba fashion pria. Cuma setelah kita lalui, ternyata kan ya kita sesama pria, kita biasa kan beli baju kan tidak segencar sama teman-teman perempuan ya.
0: Betul.
1: Yang ada model baru terus ganti. Kalau pria kan pakaiannya ya kemeja, kaos, itu-itu aja, jaket seperti itu. Tapi kalau pakaian wanita kan variasinya lebih banyak ya. Dan teman-teman kita yang wanita ini kan belanjanya juga lebih memperhatikan penampilan, jadi belanjanya lebih banyak gitu. Akhirnya kita coba rambah ke pakaian wanita, ternyata diterima baik dengan teman-teman kita dulu, teman-teman dekat kita dulu, terus mulai menyebar dan dipercaya dengan beberapa customer dan langganan seperti itu.
0: Hingga sekarang langganan sudah ada yang tetap ya Bang Peri ya?
1: Ya, langganan sudah tetap, ada yang dari Kalimantan juga, di Pontianak, aku juga rasa Sintang dan Sanggau juga ada ya. Terus ada beberapa juga yang dari daerah lain juga seperti itu.
0: Dari luar Kalimantan, Jawa mungkin ada?
1: Di Jawa ada terus ya. Ada juga yang dari Sumatera dan Sulawesi.
0: Ya, kalau menurut saya Bang Peri, ini hal yang paling sulit kalau menurut saya, karena jiwa bisnis saya belum mampu mengikuti jiwa bisnisnya Bang Peri. Ini hal yang sangat sulit, membaca peluang itu yang sangat sulit Bang Peri kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Bang Peri, hal itu harus terus dipelajari gitu ya Bang Peri ya. Kalau menurut Bang Peri ini, menurut Bang Peri sendiri ini, kalau definisi stylist dalam dunia fashion saat ini apa Bang Peri?
1: Kalau mungkin ini ada hubungannya dengan filosofi dari brandnya Raku sendiri ya. Jadi Raku ini sebenarnya dari bahasa kita juga nih, bahasa-bahasa sehari-hari kita yang katanya kan, oh dagangan kamu laku ya, laku gitu. Dari laku itu
0: laku, akhirnya ya?
1: Saya plesetin jadi Raku gitu, seperti itu.
0: Oh, Raku ya, Raku. Ya,
1: betul, jadi dagangannya laku ya, jadi Raku.
0: Oh, Raku.
1: Terus gitu. Kemudian ternyata setelah saya cek bahasanya, kalau di Jepang itu raku juga artinya tuh favorit. Jadi favor. Nah, jadi di sana saya lihat, oh ya, ini jadi brand fashion yang akan kita pegang filosofinya, yaitu pakaian yang menjadi favoritnya orang gitu, yang dipakai mereka dan mereka menyukai pakaian tersebut. Jadi stylist itu sebenarnya bukan masalah, oh ya, mode ini ganti mode baru nih, kalau saya tidak ikutin berarti saya tidak stylist, tidak. Tapi lebih saat kita pakai itu, apakah kita suka dengan diri kita atau tidak gitu. Menurut saya stylist itu keluarnya dari sana. Apabila kita suka dan kita merasa kita bertambah penampilannya menjadi makin cantik, teman-teman perempuan ya, makin cantik, makin menarik, itu sudah stylish. Jadi yang penting adalah kepercayaan dirinya keluar seperti itu. Jadi atas dasar itulah kita filosofi brand Raku ini berdiri.
0: Raku ya, Bang Peri ya?
1: Ya,
0: Raku.
1: R-A-K-K-U.
0: Pelesetan dari laku tadi ya?
1: Betul, benar.
0: Atau mungkin ada arti lagi dari Raku ini?
1: Favorit. Kalau dari bahasa Jepangnya
0: ya. Oh, favorit. Ya. Mantap ya. Baik, baik Bang Peri. Bang Peri, memulai usaha itu bukan hal yang mudah, Bang Peri. Apalagi kita merintis dari nol ya.
1: Yap.
0: Benar. Dengan mencari pangsa pasar kemana ya. Hal-hal yang sangat sulit ya, Bang Peri. Bagaimana nih Bang Peri? Cara menciptakan desain yang mengikuti tren tetapi tetap memiliki ciri khas brand nih Bang Peri.
1: Oke. Kalau dari brand Raku sendiri, sebenarnya kita mengusung temanya adalah pakaian basic atau yang sehari-hari. Namun yang bisa menjadi pakaian yang stylish juga atau modis untuk teman-teman. Jadi basic itu kan bukan berarti pakaiannya jenisnya itu terus gitu. Kita pengen buat suatu pakaian basic yang bisa dipakai tidak lekang waktu. Namun dia bisa penampilannya mau kemana-mana, orang bisa melihat bahwa oh ini ternyata modis ya cara berpakaiannya ya. Nah untuk mengetahui inspirasi kayak gitu, kita harus banyak melihat sekitar kita. Jadi kalau mungkin ke teman-teman juga ya, sebenarnya kalau katanya cari ide itu bagaimana sih? Cari ide itu yang penting kita buka mata, buka telinga ya. Jadi waktu kita buka mata, buka telinga, akan banyak sumber informasi yang kita dapatkan. Contohnya sosial media sekarang kan sudah berkembang. Kita bisa lihat, wah cara berpakaian orang-orang itu seperti apa. Terus kita usung, wah saya cocok nih, ini dengan brand Raku cocok banget nih. Jadi kita akan buat model yang seperti itu. Dan yang kedua yang paling penting adalah masukan dari para pelanggan. Jadi kita sering banget coba tanya ke pelanggan, bagaimana ada kira-kira saran-saran gak yang bisa diberikan kepada kita gitu. Jadi dari sanalah kita mengembangkan model-model yang kita buat saat ini. Seperti itu.
0: Jenis apa yang sekarang banyak di itu Bang Peri dijual? Jenis basic atau jenis apa saja jenis yang dijual saat ini Bang Peri?
1: Mungkin gampangnya itu adalah kita ini kan basic, tapi kita bahannya adalah bahan kenit atau bahannya kayak bahan kaos tapi yang stylish gitu, bukan kayak kaos biasa. Jadi kita maininnya di sisi penampilan dari lehernya, dari lengannya, dan lain-lainnya. Jadi ini lebih mengusung ke basic tapi yang anak muda. Kita lebih ke sana. Saat ini seperti itu. Cuma pakaiannya bukan cuma bisa dipakai untuk casual, tapi bisa dipakai juga untuk semi-casual. Jadi kalau apabila ada acara yang cukup formal, semi-formal kita bilangnya, itu juga bisa digunakan. Jadi bukan yang cuma sehari-hari, bisa sehari-hari, bisa semi-formal juga.
0: Apakah artinya pangsa pasarnya lebih menyasar ke anak muda atau seluruh kalangan usia, Bang Peri?
1: Untuk saat ini, untuk Raku sendiri, kita mungkin secara geografinya kita itu dari usia remaja sampai usia sekitar 40-an.
0: Baik. Tentu membaca peluang ini hal yang sangat sulit. Membuka usaha dari nol juga sangat-sangat sulit. Apa nih tantangan terbesar yang dihadapi saat membangun brand fashion lokal dari nol nih Bang Peri?
1: Yang pertama itu mungkin kita belum melihat hasil ya. Itu yang menjadi sulitnya di sana gitu. Seperti tadi saya ceritain, 1,5 tahun kita tidak langsung melihat hasil juga. Jadi kayak pesanannya ada aja, hari ini belum ada pesanan gitu. Besok cuma ada 1 atau 2. Dan itu terjadi selama 1,5 tahun. Kalau kita tidak percaya dan kita tidak ulet, mungkin kita sudah nyerah di tengah jalan. Itu yang pertama. Terus kembali yang saya bilang tadi, sulit atau tidaknya itu kembali ke kitanya. Jadi dari perjalanan ini akhirnya kita tahu bahwa peluang itu kita lihat itu dari apa yang kita punya dulu. Jadi kadang-kadang orang merasa sulit karena mereka ingin melakukan sesuatu yang mereka belum punya. Dalam hal apa? Mungkin dalam hal sekitarnya belum ada produsennya atau belum ada apa tapi pengen jual barang tersebut gitu. Itu kan sulit. Harus datangin dulu dan lain-lainnya gitu.
0: Betul.
1: Coba
0: betul.
1: Kita buka dulu sekitar kita, apa yang ada dan apakah ini punya peluang atau tidak. Jadi harus lihat dari sekitar kita dulu gitu. Nah, kalau kita lihatnya dari sesuatu yang tidak ada itu jadi sulit, tapi kalau kita lihat sesuatu yang dari ada itu akan lebih mudah. Tentu kan.
0: Iya, iya, iya. Apa namanya, butuh kepiawaian membaca peluang ke depan gitu ya Bang Peri ya. Apa namanya, tantangan bukan menjadi keluhan untuk kita memulai suatu usaha. Dan Bang Peri, seberapa penting nih kualitas bahan dan proses produksi dalam menjaga kepercayaan pelanggan nih Bang Peri?
1: Oh, itu yang utama justru.
0: Ya.
1: Karena pertama kali bukan dari model pakaian dulu untuk yang menjaga kualitas kita, tapi adalah pemilihan bahan pertama kali. Jadi kalau dari Raku sendiri, kita sampling bahan itu dari ratusan jenis bahan. Dari ratusan itu kita mulai lihat mana yang kualitasnya yang menurut kita masuk kepada standarnya kita. Setelah kita sampling, kita sudah maksudnya memilih, memfilter, baru kita lihat apakah bahan ini cocok dengan model yang kita mau atau tidak gitu. Jadi kita memulainya dari udah memfilter dari jenis-jenis bahan dahulu. Yang kedua adalah produksinya sendiri. Jadi dari produksi kita juga harus ada standarnya, dari tempat kerjanya yang bersih, yang rapi. Karena banyak kejadian awal-awal kita masih memulai, banyak pakaian yang waktu kita buat tapi kondisi tempat kerjanya kurang rapi, kurang bersih, akhirnya terjadi kecacatan pada produk atau ada noda-noda pada produk gitu. Jadi kita memperbaiki itu berkala sampai akhirnya sekarang kita mempunyai standar yang bagus untuk produk-produk kita.
0: Apa namanya, kepiawaian, kejelian membaca pangsa pasar sangat dibutuhkan dalam hal memasarkan gitu ya Bang Peri ya. Memasarkan usaha yang kita kelola saat ini. Dan untuk strategi nih Bang Peri, strategi menentukan harga agar tetap kompetitif nih Bang Peri, tanpa mengurangi kualitas produk nih, seperti apa nih Bang Peri?
1: Pertama, mungkin bukan menentukan harga dulu, tapi menentukan modal dahulu. Itu yang saya percaya. Karena modal itu bisa makin besar atau makin kecil, itu tergantung dari bahan, tergantung dari proses produksinya dan biaya produksinya itu. Jadi yang kita tekan pertama kali adalah kita bagaimana mendapatkan bahan yang kualitasnya sesuai dengan standarnya kita. Terus kemudian proses produksinya yang tidak mahal. Nah, kalau modalnya tidak terlalu mahal, maka kita bisa menjual dengan produk yang lebih murah, seperti itu. Nah, jadi Raku juga terkenal menjual produk yang terjangkau untuk teman-teman ya. Jadi kenapa, loh kok bisa ya produk ini harganya cuma segini? Padahal kalau kita ke tempat belanja, mungkin harganya bisa 2-4 kali lipat seperti itu. Ya, itu ditentukan dari awal, yaitu dari bahan, dari proses produksi dan harga produksinya sendiri. Dari sana baru kita coba jual. Nah, untuk teman-teman juga kenapa bisa murah, karena kita juga buka peluang kepada teman-teman yang ingin memulai usaha juga. Jadi kita juga menentukan harganya supaya teman-teman yang ingin menjual lagi ke tempat daerah masing-masing teman-teman itu bisa gitu bersaing gitu. Jadi memang ada harga-harga khusus kepada para reseller atau teman-teman yang ingin berjualan dengan brand sendiri gitu. Kita bantu dari sana. Jadi nanti kita kirim tanpa brandnya kita, nanti bisa pakai gunakan brandnya teman-teman. Dan harganya masih tetap terjangkau di wilayah penjualan teman-teman, seperti itu.
0: Artinya setiap jenis itu harga juga berbeda ya Bang Peri?
1: Setiap betul,
0: tingkatan
1: setiap jenis beda
0: kualitasnya gitu ya Bang Peri?
1: Benar, tergantung dari jenisnya. Ada jenis bahan yang lebih murah, kita jualnya harganya juga dan kita buat modelnya lebih basic yang bisa dipakai sehari-hari. Tapi ada juga yang bahannya memang dari awal sudah mahal, kita buatnya lebih yang penggunaannya di semi casual, semi formal, seperti itu. Jadi tergantung dari penggunaan pakaiannya juga.
0: Boleh tahu Bang Peri, dari harga mulai berapa dan paling tinggi berapa
1: Harganya kita itu dari mulai belasan ribu sampai yang paling tingginya di harga sekitar 130-an ribu atau 140-an ribu segitu. Jadi range-nya, tapi rata-rata harganya kita tuh di antara 50 sampai 80. Itu kebanyakan
0: profit. Iya. Kalau di atas 80 itu biasa juga dapat pesanan setiap hari, Bang Ferry?
1: Itu ada, karena itu pakaiannya seperti semi formal, jadi seperti kayak blazer untuk wanita. Jadi yang bisa berpenampilan kalau mereka mau pergi kerja kantor itu bisa digunakan seperti itu.
0: Ya. Bang Ferry, kita jeda sejenak, Bang Ferry. Nanti kita akan kembali tetap di Ekonomi Digital sore hari ini.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batul tuh Aleona.
4: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
5: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
4: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
5: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
4: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
5: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
6: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu. Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Iya, pendengar, Anda masih di ekonomi digital ya. Kita masih bersama Bang Perry. Perry Chandrawira ya. Chandrawira atau Chandrawira nih?
5: Chandrawira.
4: Chandrawira ya. Nah, karena ejaan lama nih, keren nih. TJ ya. Dibaca C ya. Baik-baik. Bang Perry, masih obrolan kita terkait dengan tema kita, yaitu stylist rahasia sukses brand fashion wanita lokal. Untuk awalnya tadi kan tidak hanya dikhususkan untuk wanita nih Bang Perry. Namun awalnya tadi dikhususkan buat semua kalangan. Namun sekarang lebih mengerucut ke wanita gitu ya Bang Perry ya. Karena ya, karena peluang apa yang diambil dari situ Bang Perry?
5: Jadi kan waktu kita berjualan itu kan kita melihat ya produk-produk mana yang bergulir lebih cepat, terus peluangnya lebih besar, itu gimana. Terus kita harus fokus ke yang itu sih jadinya. Jadi waktu itu kita lihat dari perkembangan penjualan kita juga.
4: Baik-baik. Bang Perry, sekarang kan kecanggihan teknologi kita gunakan sehari-hari nih Bang Perry, terutama untuk usaha seperti Bang Perry ini jualan, bisa dikatakan saat ini era digital gitu Bang Perry, di mana platform yang paling efektif ya untuk memasarkan produk fashion wanita lebih gimana ya pemasarannya gitu Bang Perry, lebih menggunakan media sosial atau manual gitu Bang Perry memasarkannya?
5: Oke. Kalau menurut saya untuk channel pemasaran itu kita harus manfaatin semua yang ada ya, selama kita bisa gitu. Karena mungkin saya bisa ibaratkan kalau dulu kita buka toko offline itu seperti kita harus buka toko di satu jalan gitu. Kemudian untuk pelanggannya datangnya kan di tepi jalan itu, lalu lalang itu adalah pelanggannya. Nah jadi sosial media atau channel-channel lain pun itu ibarat adalah jalannya. Semakin besar kita, semakin banyak channel yang kita ikutin, maka akan semakin lebar jalan yang melalui depan tokonya kita, dan semakin banyak yang mengenal tokonya kita. Jadi mungkin untuk gambaran teman-teman itu, promosi di sosial media itu seperti kita lagi bagi-bagi brosur di tepi jalan seperti itu. Jadi semakin banyak kita promosi di sosial media dan apa dan lainnya, semakin banyak orang yang akan mengenal bahwa ini ada toko loh di sini.
4: Kalau dulu
5: jadi, harus manfaatin semua.
4: Baik. Kalau dulu kan lebih manual gitu ya Bang Perry ya, membagikan brosur-brosur di era sebelum era digital saat ini. Nah, kalau sekarang kita lebih memanfaatkan apa media sosial gitu ya Bang Peri ya.
5: Betul.
4: Untuk agar apa usaha yang kita kelola biar lebih dikenal oleh masyarakat luas.
5: Benar.
4: Dan Bang Peri nih, bagaimana nih peran media sosial nih? Seperti marketplace, seperti serta kolaborasi dengan influencer nih dalam meningkatkan penjualan nih. Seperti apa nih Bang Peri?
5: Nah, ini sama. Kalau influencer itu ibarat tuh kayak kalau sekarang itu kepameran itu ada SPG, ada SPB. Nah, influencer itu seperti itu ya. Jadi ini udah berubah ini. Jadi channel yang digunakan bukan langsung di tempat lagi, tapi sudah menggunakan sosial media. Jadi SPG kita, SPB kita adalah para influencer. Jadi kerjasama dengan influencer itu penting banget. Kalau untuk marketplace sendiri, itu adalah wadah kayak kamu mau buka tokonya di mana? Oh ya, saya mau pengen buka tokonya di mall ini atau di mall ini. Nah, itu seperti marketplace-nya. Jadi saat ini kayak Raku sendiri kita masuk di Shopee dan juga di TikTok untuk dua toko online kita sendiri. Dan harganya memang untuk harga ke end user atau pembeli terakhir. Tapi kalau untuk reseller, kita masih maintain-nya menggunakan media sosialnya adalah maksudnya jalur komunikasi masih menggunakan WA, WhatsApp seperti itu. Jadi ada harga khusus untuk reseller. Bedanya di sana.
4: Baik. Kalau untuk strategi ini Bang Peri, yang Bang Peri gunakan untuk melakukan membangun loyalitas pelanggan ya Bang Peri, agar terus kembali membeli produknya Bang Peri ini, seperti apa nih Bang Peri?
5: Yang pertama itu kan kita jualan online itu kan pelanggan tidak melihat fisik barangnya ya untuk mau beli pertama kali Jadi yang pertama kali dilihat itu pasti adalah foto dan videonya kita, terus keterangan-keterangan dari bahan, ukuran dan lainnya. Jadi itu kita harus bisa gambarkan dengan baik dan benar. Yang penting adalah benar. Karena banyak orang kan trauma beli online itu adalah wah, di fotonya bagus, videonya bagus, keterangan seperti kok datangnya berbeda seperti itu. Jadi kita harus merepresentasikan produk kita dengan baik dan benar dulu. Itu yang pertama kalinya. Jadi

0: datang itu nanti ya, loyalitasnya akan bertambah sendiri.
1: Betul, betul, betul. Kita harus memberikan yang terbaik ya kepada pelanggannya, Bang Ferry ya.
0: Jujur, sebenarnya jujur.
1: Karena kebahagiaan pelanggan itu yang paling penting, Bang Ferry. Kebahagiaan pelanggan adalah kepuasan kita gitu, Bang Ferry ya.
0: Betul.
1: Baik, baik, baik. Kalau menurut Bang Ferry ini, Bang Ferry, kesalahan apa yang paling sering dilakukan pelaku usaha fashion ya, yang baru memulai bisnis nih, Bang Ferry?
0: Ini mungkin tidak cuma fashion aja ya. Ini mungkin secara umum pengusaha itu adalah dalam manajemen keuangan mereka. Jadi seringnya tuh penggunaan pribadi sama penggunaan untuk usaha itu digabungkan. Jadi waktu kita sudah ada pendapatan, ternyata kita gunakan uangnya untuk penggunaan pribadi, sehingga modalnya kita habis di penggunaan pribadi. Jadi kita harus benar-benar pisahkan, kita harus disiplin di awal di sana. Kalau untuk fashion sendiri itu sebenarnya kita jangan menutup mata aja. Yang penting kita buka mata terus, karena perkembangan fashion itu kan cepat banget ya. Jadi kalau ada model baru atau apapun yang misalnya tren dan kita mampu melakukannya, ya kita harus bisa berubah juga. Jadi kita harus siap berubah. Kalau kita cuma pengennya, oh saya cuma pengennya ini aja gitu, itu tidak akan bisa kalau di dunia fashion.
1: Saat ini kan apa, teknologi begitu canggih nih, Bang Ferry. Kalau dari Bang Ferry sendiri ini bagaimana nih menghadapi persaingan dengan brand luar negeri nih, Bang Ferry, maupun produk impor yang semakin mudah diakses masyarakat nih, Bang Ferry?
0: Untuk persaingan dengan luar negeri itu, saya tetap percaya bahwa kita punya pemerintah yang mendukung lokal ya. Jadi dari tahun lalu atau dua tahun lalu, pemerintah itu sudah menggalakkan untuk cinta produk lokal. Itu salah satu yang saya lihat, oh pemerintah serius. Nah, dan untuk dari luar negeri untuk sampai Indonesia kan perlu waktu juga ya. Jadi sebenarnya kita pengusaha-pengusaha lokal itu bisa lebih cepat beradaptasi sebelum produk-produk tersebut masuk ke Indonesia. Jadi kita harus kembali lagi, kita harus siap berubah. Apabila kita melihat bahwa oh ya, produk ini yang sedang berjalan, kita harus siap berubah juga dengan cepat seperti itu. Jadi pengusaha kita juga harus aktif ya, jangan cuma pasif menunggu aja. Jadi kita harus melihat, oh ya, perkembangan zamannya seperti apa. Dan kembali lagi, paling penting itu adalah bagaimana testimoni atau masukan-masukan dari para pembeli kita atau customer kita. Itu yang akan menentukan apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa tetap bersaing dengan baik seperti itu.
1: Baik, baik. Kejelian dan kepiawaian ya, membaca peluang ke depan itu sangat dibutuhkan ya, Bang Ferry ya. Seberapa penting nih, Bang Ferry, inovasi dan riset pasar nih dalam menjaga keberlangsungan sebuah brand fashion nih, Bang Ferry?
0: Itu harus dilakukan jadi makanan sehari-hari menurut saya. Jadi bukan, oh ya bulan depan, satu bulan kemudian baru kita cek lagi, enggak. Jadi tiap hari, apapun yang kita lakukan, kita lihat sekitar kita, kita buka sosial media, itu udah bagian dari riset kita. Baca komen-komen dari teman-teman customer, itu adalah riset kita juga. Jadi itu bukan seberapa penting, itu yang utama menurut saya ya, untuk fashion.
1: Apa visi dan rencana pengembangan brand yang akan dilakukan ke depan nih, Bang Ferry, untuk beberapa tahun ke depan nih?
0: Kita berharap Raku itu bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman juga ya, yang di daerah dimanapun berada di Indonesia ini, menjadi solusi kerjasama dengan teman-teman yang ingin memulai usaha di bisnis fashion wanita, supaya kita bisa bantu untuk supply juga. Oleh sebab itu, dari Raku sendiri kita tidak mengharuskan pembelian dalam jumlah besar gitu untuk memulai. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai, ingin membelinya cuma, oh ya saya pengen coba dulu satu piece, satu pakaian dulu. Setelah itu kalau teman-teman yakin, teman-teman ingin nambah, oh ya saya cuma pengen 3 piece, itu juga bisa. Jadi kita tidak mewajibkan, oh ya pembeliannya harusnya langsung 10 scene ya, tidak seperti itu. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk teman-teman bisa memulai dahulu. Seperti yang tadi kita bilang, mulailah dari apa yang kita punya dulu gitu. Jadi tidak harus langsung yang besar atau bagaimana, tapi mulai dari yang kita ada dulu. Nah itu salah satunya. Jadi kita ingin menjangkau produk lokal di Indonesia semuanya.

0: Ya. Yang kedua, semoga ya ke depannya dari Raku sendiri kita punya official offline store-nya juga ya. Saat ini kan kita belum ada. Tapi mungkin bukan offline store, kita pengen punya hub-hub atau pusat-pusatnya di beberapa daerah sehingga teman-teman yang ingin berjualan, yang menjadi reseller kita bisa mengambilnya dengan lebih mudah dan lebih murah. Karena apabila kita ada pusat di beberapa titik itu, sehingga logistiknya pasti lebih murah seperti itu. Oh ya, untuk Bang Eko mungkin informasi aja. Dari Jakarta ke Pontianak sebenarnya pengiriman aja 1 kilo cuma 4.000, sebenarnya nggak mahal.
1: Oh, 4.000
0: kalau kita,
1: ya?
0: Iya, tapi ada minimum pengirimannya 10 kilo seperti itu ke Pontianak. Jadi kalau teman-teman yang mikir, waduh kirim dari Jakarta itu mahal ya, tidak seperti itu juga. Jadi bisa aja kalau, oh ya ternyata pengirimannya dari beberapa reseller digabung ternyata sudah 10 kilo, ya teman-teman bisa dapat pengiriman murah. Jadi 4.000 cuma 1 kilo gitu.
1: Baik.
0: Kalau 1 kilo itu ibaratnya cuma 2 atau 3 pakaian, artinya satu pakaian harga kirimnya dari Jakarta ke Pontianak cuma 1.000-an rupiah seperti itu.
1: Iya. Baik. Terima kasih Bang Perry, waktu kita tidak terasa nih sudah hampir di penghujung acara nih. Terakhir nih Bang Perry. Apa nih pesan dan motivasi bagi generasi muda yang ingin memulai usaha nih Bang Perry?
0: Sama dari awal saya katakan bahwa mulai dari apa yang kamu punya dulu. Terus waktu memulai, jangan berhenti. Jangan berhenti di tengah jalan. Karena dari Raku aja perjalanannya kita 1,5 tahun baru melihat setidaknya ada titik cerah seperti itu. Jadi banyak dari kita yang mungkin baru 1 bulan, 2 bulan sudah menyerah. Dan untuk itulah perlunya kita ada mental sih. Untuk kalau kita pengen jadi pengusaha seperti itu. Sukses dan semangat selalu ya.
1: Baik, terima kasih Bang Perry waktunya bersama kami RRI Sanggau sore hari ini. Mudah-mudahan apa usaha yang Bang Perry kelola selalu lancar dan selalu sukses Bang Perry.
0: Amin.
1: Baik, baik. Ya, pendengar dari diskusi kita sore hari ini tentu kita belajar bahwa membangun brand ya, passion bukan hanya tentang menghadirkan produk yang indah atau mengikuti tren ya. Kesuksesan lahir dari pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan konsumen, keberanian untuk terus berinovasi, konsisten menjaga kualitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk membangun kedekatan dengan pelanggan. Terima kasih Bang Perry kebersamaannya bersama kami di Ekonomi Digital sore hari ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita bisa ngobrol lagi Bang Perry ya.
0: Baik, baik, terima kasih undangannya ya.
1: Baik, terima kasih Bang Perry, selamat sore ya. Nah, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti ekonomi digital ya dengan tema stylist rahasia sukses brand fashion wanita. Ya, di mana di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital ya peluang bagi brand fashion wanita lokal semakin terbuka lebar ya dengan kreativitas strategi yang tepat dan semangat untuk terus berkembang. Brand lokal tidak hanya mampu bersaing di pasar nasional, tetapi juga memiliki kesempatan untuk dikenal di tingkat global. Inilah saatnya kita semakin bangga ya menggunakan, mendukung, dan mengembangkan karya-karya anak bangsa. Semoga berbagai pengalaman, strategi, dan inspirasi yang telah dibagikan sore hari ini dapat menjadi bekal bagi para pelaku usaha, calon wirausaha, maupun siapa saja yang ingin berkarya di industri fashion ya. Semoga perbincangan kita sore hari ini juga menginspirasi lahirnya lebih banyak brand lokal yang inovatif, berdaya saing, dan mampu memberikan nilai tambah ya bagi perekonomian Indonesia. Terima kasih pendengar kebersamaannya di Ekonomi Digital sore hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk Anda, terutama untuk para pemula yang ingin membuka usaha, ya usaha apa saja yang akan Anda geluti. Dan kita saat ini mendengar di 15.51 waktu Indonesia Barat, tetap terus bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Nanti pukul 16 kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kualitas udara di Sintang masuk kategori tidak sehat.
3: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5.

0: Sari Berita Penting.
1: Kualitas udara di Sintang masuk kategori tidak sehat.
2: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5 bahwa kondisi kualitas udara.
1: UMKM Pontianak soroti kualitas air PDAM Tirta Katulistiwa.
3: Kepada keruh itu kan lebih berbahaya juga. Apalagi ini kan kemakanan. Kalau untuk yang lain-lain masih aman lah.
4: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Jumat 7 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, ekspor komoditas alumina dari Kalimantan Barat kembali berjalan setelah hambatan regulasi berhasil diselesaikan pemerintah. Momentum ini sekaligus menjadi langkah memperkuat hilirisasi industri dan mempersiapkan terminal Kijing sebagai pelabuhan ekspor internasional. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman memimpin pelepasan ekspor komoditas alumina hidroksid dan alumina oksid PT Indonesia Chemical Alumina di Pelabuhan Pontianak. Momentum ini menjadi penanda pulihnya ekspor alumina dari Kalimantan Barat sekaligus memperkuat hilirisasi industri dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dudung menegaskan pemerintah telah menyelesaikan perbedaan interpretasi aturan logam tanah jarang yang sempat menghambat ekspor.
6: Hasil sudah konkret, PT Sukufindo memperoleh kepastian untuk menerbitkan 85 laporan surveyor yang sempat tertunda, lebih dari 100 kapal ekspor yang sebelumnya tertahan mulai kembali saat ini beroperasi dan berisi hampir 400 ribu ton komoditas mineral dengan nilai di atas kapal senilai 124 juta dolar Amerika atau senilai 2,5 triliun rupiah.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantos Kurniawan berharap Terminal Kijing segera beroperasi penuh sebagai pelabuhan internasional untuk mengatasi kendala pendangkalan alur pelayaran di Muara Sungai Kapuas.
7: Hari ini kita ekspor, ya, Sungai Kapuas di Muara Kapuas dangkal. Sehingga ini perlu juga kita carikan solusi sesegera mungkin memangkas birokrasi agar pengerukan Sungai Kapuas sudah bisa segera dilaksanakan. Nah, selain daripada itu juga tadi saya minta kepada Pak Staf mohon bantuannya agar Pelabuhan Kijing juga segera operasional full.
5: Pemprov Kalbar juga meminta dukungan pemerintah pusat dalam penataan pertambangan emas tanpa izin agar memberikan manfaat bagi daerah dan negara. Di sisi lain, Direktur Komersial PT Pelindo Farid Padang memastikan persiapan terminal Kijing terus dilakukan. Bulan depan, pelabuhan tersebut ditargetkan mulai melayani pengapalan langsung atau direct call ke Tiongkok.
8: Rencana nanti ada, bulan depan tadi saya bilang Pak Wagub, ada kita melakukan SCCT kapal dari China yang langsung bawa nanti ke China. Tapi laksanakan di Kijing bulan depan.
5: Langkah ini akan meningkatkan efisiensi logistik, memangkas biaya distribusi, sekaligus memperkuat daya saing ekspor Kalimantan Barat di pasar internasional. Seluruh komoditas alumina yang diekspor berasal dari Kalimantan Barat diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hermanta melaporkan.
4: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kalimantan Barat mulai merasakan dampak musim kemarau terhadap aktivitas usaha, terutama akibat perubahan kualitas dan distribusi air bersih. Sementara itu, Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa memastikan produksi air masih berjalan normal meski sebagian instalasi mulai terdampak intrusi air laut.
9: Pelaku UMKM di Kalimantan Barat mengaku musim kemarau belum berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha. Namun penurunan transaksi mulai dirasakan disertai kendala kualitas dan distribusi air bersih yang memengaruhi operasional khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Ketua Umum UMKM Keluarga Katulistiwa Kalimantan Barat Agus Ramlan mengatakan air PDAM yang keruh dapat memengaruhi kebersihan peralatan memasak dan higienitas produk. Karena itu pelaku UMKM berharap PDAM segera memperbaiki kualitas air dan memastikan distribusi tetap lancar.
10: Pengusaha UMKM ini yang betul-betul dia mengharapkan dari air PDAM, kalau memang keruh kan tidak bisa dipakai juga jadinya. Walaupun hanya untuk mencuci sayuran atau bahan-bahan sebelumnya. Karena kalau udah keruh itu kan lebih berbahaya juga. Apalagi ini kan ke makanan. Kalau untuk ke yang lain-lain masih aman lah. Untuk ke makanan kasihan.
9: Menanggapi hal tersebut, PLT Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak Agus Darius menjelaskan, dari 4 instalasi pengolahan air yang dimiliki, 3 diantaranya masih beroperasi normal. Sementara instalasi pengolahan air Nipah Kuning mulai terdampak intrusi air laut akibat menurunnya curah hujan dan debit sungai. Meski terjadi peningkatan kadar garam, PDAM tetap memaksimalkan proses pengolahan dengan menyesuaikan kapasitas produksi agar air yang didistribusikan tetap aman digunakan masyarakat. Namun untuk sementara, air dari wilayah terdampak disarankan digunakan untuk mandi dan mencuci, sedangkan kebutuhan konsumsi dianjurkan menggunakan air minum dari penyedia lain.
11: Ya, kita menyikapinya dengan melakukan pengolahan semaksimal mungkin, sehingga hasil dari pengolahan itu ya mungkin salah satunya debitnya kita agak sedikit kurangi ya. Kalau biasanya kalau tidak terinsursi air laut, mungkin kita akan maksimalkan, tapi karena kadar garam ini sudah mulai masuk yang mempengaruhi kualitas air, kita akan melakukan pengolahan secara maksimal sehingga didistribusikan kepada pelanggan air itu ya masih dalam kondisi aman.
9: Agus Darius menambahkan, hingga kini produksi air bersih masih berjalan normal dan keluhan pelanggan terus ditangani. Sebagai langkah antisipasi, jika musim kemarau berlangsung lebih panjang, PDAM juga telah menyiapkan intake penepat sebagai sumber air baku cadangan yang siap dioperasikan apabila diperlukan. Syarusani melaporkan.
4: Sementara itu, pendengar, BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi dalam sepekan terakhir. Kegiatan dan kejadian tersebut tersebar di sejumlah wilayah dan sebagian masih dalam proses pendataan luas lahan yang terbakar. Berikut laporan selengkapnya.
12: BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam sepekan terakhir. Menurut PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan, lokasi karhutla tersebut terjadi di Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Baung, Sungai Mawang, dan Inggis. Dari 4 lokasi tersebut, luas lahan yang terbakar baru terdata di Desa Subah dengan perkiraan mencapai sekitar 3 hektar. Sementara itu, untuk 3 lokasi lainnya hingga kini masih belum terdapat laporan resmi mengenai luas area yang terdampak.
13: Data dalam minggu ini ada 4 kejadian karhutla. Yang pertama di Tayan Hilir, yaitu daerah Desa Subah. Selanjutnya kemarin ada di daerah Embau, itu juga kebakaran hutan. Selanjutnya ada di Sungai Mawang. Dan terakhir kemarin tadi malam kawan-kawan menangani di daerah Inggis. Ada 4 lokasi dalam minggu ini yang tercatat dari kami. Untuk luas lahan, untuk yang 3 lokasi kami tidak mendeteksi. Sampai sekarang belum ada laporan. Untuk yang Kecamatan Tayan Hilir, khususnya di Desa Subah itu plus minus 3 hektar untuk lahan terbakarnya.
12: Sigit mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah terjadinya karhutla. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Tri Putri melaporkan.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Masih seputar pemadaman karhutla, pendengar, kali ini Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran di Desa Mantar, Kecamatan Sungai Tebelian, Sintang kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
14: Manggala Agni bersama tim pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman kebakaran di Desa Mantir, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kamis 6 Agustus 2026. Sekretaris Daop Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang, Laput Anwarudin mengatakan, Juli 2026 sampai dengan 6 Agustus 2026, Manggala Agni sudah melakukan beberapa pemadaman wilayah kerja seperti Kabupaten Sintang, Sanggau, dan Skadau. Untuk Kabupaten Sintang, pemadaman telah dilakukan di Desa Simba, Anggah Jaya, Aksaya, Lundang Baru, Tertung, Mail Jampung, kemudian yang masih dilakukan pemadaman juga di Desa Manter.
15: Manggala Agni Kalimantan 11 atau Daop Sintang terhitung dari Juli hingga Agustus ini memang sudah melakukan beberapa pemadaman, ya, diantaranya itu di wilayah Sintang, Sanggau, dan Sekadau. Bahkan mungkin sampai hari ini kita masih melakukan mopping up.

0: Ya, pemadaman itu bisa kita sampaikan di antaranya itu di Desa Simba, Anggah Jaya, Aksaya, Lundang Baru, Tertung, Mail Jampung. Kemudian yang sampai hari ini itu masih melakukan pemadaman di Desa Mantir.
1: Laput menjelaskan proses pemadaman di sejumlah lokasi masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Selain kondisi lahan gambut yang membuat bara api mudah menyala kembali, cuaca panas dan angin juga menjadi faktor yang mempercepat penyebaran api, sehingga petugas harus terus melakukan pendinginan di titik yang masih berpotensi terbakar. Ia menambahkan Manggala Agni terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, serta masyarakat setempat dalam upaya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sinergi antar instansi dinilai sangat penting agar proses pemadaman dapat dilakukan secara efektif sekaligus mencegah meluasnya kebakaran ke wilayah lain. Manggala Agni juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama pada musim kemarau yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta agar segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sehingga dampak kebakaran dapat diminimalkan. Suryatini melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar karena beresiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan, hasil pemantauan dan investigasi terhadap sejumlah kejadian karhutla menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, terutama akibat kelalaian saat membakar sampah maupun membuka lahan. Menurut Kusnidar, kondisi cuaca yang sedang memasuki musim kemarau membuat vegetasi menjadi lebih kering sehingga api lebih mudah menyebar. Karena itu masyarakat diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. BPBD juga mengingatkan agar masyarakat maupun pelaku usaha tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kusnidar menegaskan, pembakaran untuk kepentingan perkebunan berskala komersial merupakan tindakan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kebakaran dalam skala luas. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering atau ranting yang mudah terbakar. Kusnidar mengungkapkan, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang hingga hari ini terus bertambah.
4: Kami menghimbau, yang pertama karena ini masuk cuaca ekstrim, kemarau. Jadi tolonglah bagi masyarakat kalau dapat jangan dibakar dengan kondisi cuaca ini. Kalaupun harus dibakar, skalanya kecil dan juga harus dijaga dan dimatikan. Yang buka lahan, kalau peladang mungkin lahannya terbatas. Tapi bagi yang punya kepentingan untuk kebun, kita menghimbau untuk kebun itu janganlah dibakar. Bakar. Jelas itu dilarang itu karena itu komersial dan itu luasannya kan besar.
5: Kira-kira lahan yang sudah terbakar sejauh ini sudah berapa hektar, Pak?
4: Ya, dari pertama yang kami tangani tidak kurang dari 50 sampai 60 hektar ini sekarang.
3: Menghadapi meningkatnya ancaman karhutla, Kusnidar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan melalui patroli bersama. Pemerintah desa, kecamatan, unsur Forkopimcam hingga perusahaan diharapkan aktif melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Lebih lanjut, BPBD Kabupaten Sintang menegaskan, pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam mengurangi resiko karhutla. Partisipasi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dinilai menjadi kunci dalam mencegah meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara di Sintang yang masuk pada kategori sedang hingga tidak sehat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara. Dampak penurunan kualitas udara tersebut mulai dirasakan masyarakat. Salah seorang warga Sengkuang Sintang, Selvia, mengaku udara di Kabupaten Sintang terasa sudah kurang nyaman untuk dihirup. Kondisi tersebut juga dikeluhkan karena menyebabkan gangguan tenggorokan yang terasa kering hingga menyebabkan radang tenggorokan.
7: Menurut saya nih, kualitas udara di Sintang nih udah kayak enggak enak lagi dihirup lah, karena udah banyak kabut asap. Dah tuh kadang suka buat itu bah, sakit radang tenggorokan.
6: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Tebilan Sintang, Darmawan Wahyu Adi menyampaikan, kualitas udara di Kabupaten Sintang pada Rabu pagi hari masih berada pada kategori sedang, kemudian berubah menjadi tidak sehat di sore hari akibat aktivitas masyarakat yang melakukan pembakaran lahan. Darmawan mengatakan, berdasarkan pemantauan titik panas hingga Rabu, terdeteksi sebanyak 52 titik panas yang terdiri dari 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
8: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5 bahwa kondisi kualitas udara wilayah Kabupaten Sintang pada hari Rabu 5 Agustus 2026 dalam kategori sedang, di mana berdasarkan pengamatan titik panas sampai dengan pagi tadi didapati ada total sebanyak 52 titik, di mana 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
6: Darmawan menambahkan, perubahan kualitas udara yang menjadi tidak sehat tersebut diakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah Manter Sungai Tebelian pada sore hari dan masuk ke dalam titik api dengan kepercayaan tinggi. Untuk itu BMKG menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar ataupun melakukan pembakaran sampah di perkarangan rumah, serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Upaya pencegahan dini dinilai penting untuk menekan resiko karhutla dan menjaga kualitas udara tetap nyaman bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, BMKG memperkirakan curah hujan di Kabupaten Sintang masih rendah dalam periode satu minggu ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko meluasnya karhutla apabila tidak diantisipasi sejak dini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiraan cuaca untuk dari BMKG Supadio Pontianak, Kalimantan Barat bersama dengan forecaster Supriyadi. Selamat sore Supriyadi, silakan laporan Anda.
10: Ya, selamat sore rekan Fatih di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi saat ini, untuk wilayah Kalimantan Barat terpantau cerah berawan. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Sabtu 8 Agustus 2026, kami perakirakan untuk wilayah Kalimantan Barat juga dominan cerah berawan. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdeteksi ada 406 titik panas. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media kami, Instagram BMKG Kalbar. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya kualitas udara di Sintang masuk kategori tidak sehat, serta UMKM Pontianak soroti kualitas air PDAM Tirta Katulistiwa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, telah Anda ikuti informasi warta berita daerah Pro 1 RRI Pontianak. Saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Sabang Merah, Bumi dan Rantai Sanggau. Masih terus kami temani bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau sore di 7 Agustus 2026. 16.27 nanti 16.30 hingga pukul 17 Anda akan kami hadirkan sesi kentongan.

Ya, pendengar, berjumpa lagi di Sesi Kentongan hari ini di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Ya, di Sesi Kentongan sore hari ini kami akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana cara mitigasi bencana kekeringan. Mitigasi bencana kekeringan adalah upaya mengurangi dampak kekurangan air melalui konservasi sumber air, panen air hujan, pembuatan sumur resapan, dan penanaman pohon. Langkah ini dibagi yang menjadi tindakan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi, guna menjaga ketersediaan air bersih bagi warga. Dan untuk memahami lebih lanjut mengenai langkah-langkah praktis dan strategi dalam menghadapi puncak musim kemarau serta krisis air bersih, Anda tetap bersama kami ya, untuk mengikuti langkah-langkah dalam mitigasi bencana kekeringan. Yang pertama yaitu sebelum terjadinya kekeringan atau mitigasi preventif, konservasi air, menggunakan air secara hemat dan efektif sesuai kebutuhan.

Di mana kekeringan yang merupakan salah satu bencana yang sering terjadi akibat berkurangnya curah hujan dalam waktu yang lama, perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya air yang kurang optimal. Sebelum terjadi kekeringan atau mitigasi preventif, ya, ini merupakan upaya pencegahan menjadi langkah paling efektif dalam menghadapi ancaman kekeringan. Masyarakat perlu menerapkan konservasi air dengan menggunakan air secara hemat dan sesuai kebutuhan agar cadangan air tetap terjaga. Selain itu, pemanfaatan teknologi panen air hujan melalui pembangunan tempat penampungan air dapat menjadi sumber cadangan ketika musim kemarau tiba. Peningkatan daya resap tanah juga perlu dilakukan dengan membuat sumur resapan rorak serta mengurangi penggunaan permukaan yang seluruhnya tertutup semen, sehingga air hujan dapat meresap ke dalam tanah. Penghijauan dan penanaman pohon secara berkelanjutan berperan penting dalam menjaga fungsi hidrologi, meningkatkan ketersediaan air bersih, serta mengurangi risiko kekeringan di wilayah yang rawan mengalami kekeringan. Pemerintah juga perlu membangun infrastruktur penyediaan air seperti embung, waduk, dan sumur bor agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi pada musim kemarau.

Dan yang kedua yaitu saat terjadi kekeringan atau tanggap darurat, di mana ketika kekeringan terjadi, langkah utama yang harus dilakukan adalah memastikan kebutuhan air bersih untuk masyarakat tetap terpenuhi. Pemerintah bersama instansi terkait dapat mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki ke daerah yang mengalami krisis air. Apabila kondisi semakin memburuk, pembangunan sumur darurat seperti sumur pantek atau sumur bor tambahan dapat dilakukan untuk menyediakan sumber air sementara. Pada masa tanggap darurat, penggunaan air harus diprioritaskan untuk kebutuhan pokok, terutama air minum, memasak, dan sanitasi. Masyarakat juga perlu mengurangi penggunaan air untuk kegiatan yang tidak mendesak. Selain itu, kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat, larangan pembakaran lahan, serta kesiapsiagaan dalam penanggulangan kebakaran. Kemudian setelah terjadi kekeringan atau pemulihan, dilakukan upaya pemulihan ya untuk mengembalikan kondisi sumber daya air dan lingkungan. Langkah pertama adalah mengevaluasi ketersediaan serta kualitas cadangan air dengan memeriksa kembali fungsi sumur, mata air, embung, dan tempat penampungan air yang telah digunakan selama masa kekeringan. Selanjutnya, infrastruktur penyediaan air yang mengalami kekeringan, kerusakan seperti jaringan, pipa, saluran irigasi, embung, dan waduk perlu diperbaiki agar dapat berfungsi secara optimal pada musim berikutnya. Kegiatan reboisasi dan penghijauan juga harus terus dilaksanakan, terutama pada lahan yang mengalami kerusakan selama musim kemarau. Upaya tersebut bertujuan memulihkan fungsi lingkungan, meningkatkan kemampuan tanah menyerap air, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap potensi kekeringan di masa mendatang. Dengan penerapan langkah-langkah mitigasi secara terpadu pada tahap sebelum, saat, dan setelah terjadinya kekeringan, dampak bencana dapat diminimalkan. Keberhasilan mitigasi membutuhkan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya air serta menerapkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
2: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
5: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
1: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar masih di sesi kentongan ya, di mana mitigasi bencana kekeringan dapat dilakukan melalui berbagai langkah baik secara struktural maupun non-struktural. Salah satu upaya yang penting adalah menjaga kelestarian daerah resapan air dengan melakukan penghijauan, reboisasi, dan melindungi kawasan hutan. Selain itu, pembangunan embung, waduk, sumur resapan, serta penampungan air hujan dapat membantu meningkatkan cadangan air pada musim kemarau. Di tingkat masyarakat, penerapan pola hidup hemat air menjadi langkah yang sangat penting. Penggunaan air secara bijaksana, memperbaiki saluran air yang bocor, serta pemanfaatan kembali air untuk keperluan tertentu dapat mengurangi pemborosan. Di sektor pertanian, penggunaan sistem irigasi yang efisien, penyesuaian pola tanam, dan pemilihan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi kering dapat membantu menjaga produktivitas lahan. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mitigasi kekeringan melalui penyediaan sistem peringatan dini, pemantauan kondisi cuaca dan sumber daya air, penyusunan kebijakan pengelolaan air yang berkelanjutan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah dalam menghadapi musim kemarau. Kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi risiko kekeringan. Dengan upaya mitigasi yang dilakukan secara konsisten dan melibatkan semua pihak, dampak bencana kekeringan dapat dikurangi. Kesiapsiagaan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan serta kepedulian ya terhadap lingkungan merupakan pondasi penting dalam mewujudkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman kekeringan di masa mendatang.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti sesi kentongan ya dengan judul mitigasi bencana kekeringan ya. Mudah-mudahan informasi yang kami bagikan tadi ya bisa sangat bermanfaat untuk Anda, apalagi kondisi saat ini di beberapa wilayah ya di Kalimantan Barat Indonesia, khusus Kabupaten Sanggau ya, beberapa waktu terakhir hingga saat ini tidak terjadi guyuran hujan, sehingga penghematan sangat penting dilakukan ya terkait dengan penggunaan air bersih untuk kebutuhan keluarga. Terima kasih kebersamaannya bersama kami di sesi kentongan, dan ya saat ini di 17 ya, nanti hingga 18 Anda di Sanggau Sore.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Iya, pendengar informasi terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran Sungai Lape yang diduga berkaitan dengan aktivitas PT Sasmita Bumi Wijaya atau SBW di Desa Binjai, Kecamatan Tain Hulu. Tim pengawas lingkungan hidup bersama personel Polres Sanggau dan pemerintah desa telah melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan. Pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat mengenai dugaan pembuangan limbah ke aliran sungai yang berada di sekitar area perusahaan. Dalam kegiatan tersebut, petugas menelusuri titik-titik yang diduga menjadi jalur masuknya limbah ke badan sungai. Selain melakukan pengambilan sampel, DLH dan kepolisian juga telah meminta keterangan dari pihak perusahaan terkait dugaan pencemaran tersebut. Proses pendalaman dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti munculnya indikasi pencemaran di Sungai Lape. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

Labu air adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Warnanya hijau dan seringkali disebut sebagai labu panjang, trompet, atau botol. Labu air biasanya diolah menjadi bahan tumisan seperti sayur asem atau lodeh. Selain lezat, sayuran ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Melansir dari hellosehat.com, buah labu bermanfaat selain untuk memperlancar sistem pencernaan, mengontrol gula darah, buah labu air juga bermanfaat mengurangi resiko kanker. Karena berkat antioksidan yang terdapat dalam buah labu air ini mampu mengurangi resiko pertumbuhan kanker. Jenis senyawa yang terdapat di dalamnya adalah anthraquinone dan quercetin. Dan keduanya bersifat anti-agiogenesis yang bisa mencegah penyakit tersebut. Senyawa dengan sifat seperti ini akan mencegah perkembangan pembuluh darah sehingga sel kanker sulit tumbuh secara optimal. Antioksidan juga diketahui mampu memperlambat penyebaran kanker pada tubuh kita.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sepetangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Batul tuh aleona.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
4: Udah bersihin,
3: Mas. Ini rumahnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina,
4: ya Tante,
1: sini.
4: Kenapa Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
5: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
7: Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh, jauhi jendela kaca, dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumbang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam sepekan terakhir. Menurut PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo, peristiwa karhutla tersebut terjadi di beberapa wilayah yang menjadi perhatian petugas dalam upaya penanganan dan pemadaman. Ia menyebut keempat kejadian tersebut tersebar di sejumlah kecamatan dan di Kabupaten Sanggau. Dari seluruh lokasi yang terdampak, BPBD masih melakukan pendataan dan pemantauan mengetahui kondisi serta dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran. Selain melakukan pendataan luas untuk luas lahan yang terbakar, BPBD Sanggau bersama tim gabungan juga terus melakukan upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lain. Namun petugas menghadapi sejumlah kendala di lapangan yang mempengaruhi aktivitas penanganan karhutla. Selengkapnya pendengar, Anda bisa baca dan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Aku iri lihat teman-teman sebayaku. Bisa main sama ayah mereka, bisa ketawa bersama, lari-larian, lalu diajarkan juga naik sepeda. Dari kejauhan, aku hanya bisa tersenyum sambil menahan diri. Mau juga seperti mereka yang punya sosok ayah. Aku cuma tahu sosok ayah dari cerita-cerita orang dan dari foto yang mulai pudar. Aku pengen sekali saja bisa dengar suara ayah manggil namaku.
1: Rina, Rina, sini nak.
2: Tak semua anak tumbuh dengan pelukan ayah. Namun di balik kekosongan itu, mereka belajar mandiri, kuat, dan mencari arti kasih dengan cara mereka sendiri. Fenomena fatherless bukanlah sekadar ketiadaan sosok, tapi kehilangan arah yang perlu kita pahami. Mari jadi bagian dari harapan mereka dengan hadir, mendengarkan, dan memberi kasih. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan cinta meski tanpa sosok ayah di sisinya.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Iya, pendengar masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Sore 7 Agustus 2026. Tadi telah Anda ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini kita di 17.57 waktu Indonesia Barat, ya pukul 18 hingga 19. Masih terus kami hadirkan musik dan informasi ke ruang negara Anda.

0: mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
5: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
4: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
5: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.
6: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Ya, pendengar, informasi terkait dengan BPBD Kabupaten Sanggau mengkaji peningkatan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla menjadi tanggap darurat menyusul masih tingginya sejumlah hotspot yang terdeteksi selama musim kemarau. Data posko penanggulangan bencana BPBD Sanggau mencatat sebanyak 1.147 hotspot terpantau hingga 4 Agustus 2026. Dengan 96 titik berkategori tingkat kepercayaan tinggi. Data BPBD menunjukkan Kecamatan Bonti menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi mencapai 191 titik, disusul Kecamatan Parindu sebanyak 123 titik, Kembayan 117 titik, Antikong 110 titik, dan Tain Hulu 98 titik. Selain tingginya hotspot, BPBD juga mencatat 4 kejadian karhutla dalam sepekan terakhir yang terjadi di Desa Subah, Kecamatan Tain Hilir, Embaung, Sungai Mawang, dan Inggis. Khusus di Desa Subah, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 3 hektaran. Selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
4: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
5: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
6: berita terpercaya,
7: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
3: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
8: Pro 1 RRI Sanggau.
4: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
8: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar 18.27 waktu Indonesia Barat, Anda masih di Musik dan Informasi. Selanjutnya terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau menyalurkan 1.000 paket sembako bersubsidi melalui operasi pasar murah di Pasar Seroja menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Program tersebut digelar sebagai langkah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi di tengah meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat. Operasi pasar murah menjadi salah satu instrumen intervensi pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kehadiran sembako bersubsidi diharapkan mampu mengurangi dampak kenaikan biaya hidup yang berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangga. Menurut Susana, operasi pasar murah tidak hanya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. Langkah tersebut sejalan dengan program strategis nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan bahan pangan. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
2: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Iya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau mulai menyiapkan sejumlah strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang akan berlanjut pada tahun 2027. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menyampaikan langkah tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan belanja daerah sekaligus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah tanpa menambah beban pajak masyarakat. Ia menambahkan, selain melakukan penyesuaian belanja, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi PAD melalui pemanfaatan aset daerah dan kepatuhan administrasi kendaraan operasional khusus perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Sanggau. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah tanpa menaikkan tarif pajak. Ia menyebut pemerintah daerah juga akan membahas langkah-langkah tersebut bersama DPRD, termasuk mencari solusi atas belanja pegawai yang telah melampaui batas ketentuan. Berbagai kebijakan akan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan strategi hadapi efisiensi anggaran 2027, sekaligus menutup jumpa kita di Sanggau Sore edisi 7 Agustus 2026. Terima kasih mengucapkan kebersamaannya di Sanggau Sore, dan tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan kami Ismalina yang bertugas di Sanggau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami bertugas, saya Eko Karjuan, pamit undur dari Ruang Negara Anda. Terima kasih. Tetap terus bersama kami, selanjutnya Anda akan bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau Malam. Ya, 18.52 saat ini pendengar, nanti pukul 19 kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI. Selamat malam.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Ya. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh EIA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung.
5: Pakai rompi pink ya, Pak.
6: Pak Febri.
3: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
6: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
7: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
6: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
7: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
8: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
7: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
11: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
10: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
12: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit. Lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disuruh untuk ikut bertanggung jawab.
10: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
13: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
14: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
13: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
14: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
15: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
14: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
16: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
14: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerap, Dulu, Itu, Lali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi, nilainya lebih tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya

0: portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini di edisi Jumat ya, 7 Agustus 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam bersama saya Isma hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga saya jumpai pendengar dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitasnya di malam hari ini ya. Bagi Anda yang saat ini mungkin masih berkutat dengan segala aktivitasnya dan tentunya malam hari tidak menjadi penghalang untuk Anda, apalagi aktivitas Anda juga sudah di deadline ya pendengar ya. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin juga lagi berkumpul bersama keluarga tercinta, semoga malam hari ini adalah malam yang penuh kebahagiaan untuk Anda semuanya. Dan tentunya bisa menjalin silaturahmi yang lebih erat lagi. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Malam edisi hari ini, saya akan awali dengan mimbar agama Islam ke ruang dengar pendengar, yang mana di mimbar agama Islam pada malam hari ini saya akan hadirkan satu tauziah untuk Anda, yaitu untukmu yang pernah trauma dengan masa lalu. Kita dengarkan dan nanti juga akan dihadirkan Sandiwara Radio untuk Anda.
1: Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Saya yakin ini juga pertanyaan relate banget sama teman-teman yang lain yang hari ini barangkali masih berusaha untuk berdamai dengan apa yang sudah terjadi, sedang berusaha untuk keluar dari rasa trauma yang pernah hinggap di hati kita dengan kejadian-kejadian yang di masa lalu. Untuk semua yang terjadi, jangan terlalu disesali. Untuk semua yang akan terjadi, jangan terlalu ditakuti. Dan untuk semua yang terjadi saat ini, syukuri, jalani, dan nikmati setiap fase-fase yang terjadi itu. Ketika hati kita lapang untuk memaafkan, di saat itu kita bisa menyembuhkan luka yang pernah kita rasakan. Maka untuk semua yang sudah terjadi, belajar memaafkan. Trauma iya, sakit iya, terluka iya, tapi belajar saja untuk memaafkan. Karena dari rasa maaf yang kita hadirkan, akan ada banyak kebaikan yang Allah siapkan. Tolong catat baik-baik. Ada 5 keistimewaan yang Allah siapkan untuk kita yang pandai memaafkan.

أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amin ya rabbal alamin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang dengan segala kebaikannya, Allah tidak pernah berhenti menghadirkan nikmat terbaik untuk kehidupan kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-Nya yang terus mendekat taat kepada Allah, yang terus mensyukuri setiap nikmat Allah itu dengan kebaikan dan perbaikan. Dan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan izin kami juga mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali kembali kali ini kita bertemu di program Tanya Hati. Sebuah program yang ada di channel YouTube Ahilman Fauzi, yang isinya adalah setiap episode AA akan membaca curhatan, pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan melalui sosial media Ahilman, baik di Instagram, di TikTok, ataupun di YouTube. Masya Allah, banyak sekali teman-teman yang sudah mengirimkan berbagai pertanyaan ke Ahilman, berbagai curhatan ke Ahilman, dan izin melalui channel YouTube ini Ahilman membaca curhatannya dan sekaligus juga memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan nasihat. Semoga teman-teman bisa lebih kuat, bisa lebih yakin menjalani setiap hari-hari dalam hidupnya. Kali ini saya akan membaca pertanyaan dari hamba Allah. Ini tidak mau disebutkan siapa namanya, di sini ditulis dari hamba Allah. Izin saya baca pertanyaannya. Assalamualaikum A, saya mau cerita. Boleh. Saya pernah merasakan jatuh cinta kepada seseorang. Saking dalamnya, saya banyak menghabiskan waktu dengan orang tersebut. Dan sepertinya, semua waktu sudah saya habiskan hanya untuk dia. Tapi sekarang, saya sudah berpisah dengan dia. Tapi sampai saat ini, saya belum bisa move on dari dia. Bagaimana caranya agar saya bisa mengobati trauma masa lalu saya? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Saya yakin ini juga pertanyaan relate banget sama teman-teman yang lain yang hari ini barangkali masih berusaha untuk berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Sedang berusaha untuk keluar dari rasa trauma yang pernah hinggap di hati kita dengan kejadian-kejadian yang di masa lalu. Di awal, saya ingin menyampaikan bahwa setidaknya manusia itu akan mengalami tiga masa dalam hidupnya. Yang pertama, masa lalu. Yang kedua, masa sekarang. Dan yang ketiga, masa depan. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Masa lalu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Dan kita tidak akan bisa kembali lagi ke masa itu. Masa sekarang artinya masa yang sedang kita jalani. Masa yang sedang kita lalui hari ini. Sedangkan masa depan adalah masa yang akan terjadi dan belum tentu juga akan kita temui. Maka ada nasihat yang sangat luar biasa untuk semua yang terjadi, jangan terlalu disesali. Untuk semua yang akan terjadi, jangan terlalu ditakuti. Dan untuk semua yang terjadi saat ini, syukuri, jalani, dan nikmati setiap fase-fase yang terjadi itu. Maka kalau kita terus mengingat masa lalu, rasanya kita tidak akan pernah bisa menemukan kebaikan dan kebahagiaan. Kenapa?
Sekeras apa kita ingin kembali ke masa lalu, gak akan bisa. Sekeras apa kita ingin bisa keluar daripada apa yang sudah terjadi, dan kita berusaha ingin melupakan semua, rasanya sulit. Rasanya gak bisa. Makin kita berusaha melupakan, bukan makin lupa, malah makin ingat. Betul? Karena bedakan antara kerja hati dengan kerja pikiran. Untuk semua yang sudah terjadi, tugas kita adalah memaafkan, bukan melupakan. Apa bedanya antara memaafkan dengan melupakan? Beda. Memaafkan itu membersihkan hati agar tidak membenci kepada yang menyakiti. Sedangkan melupakan membersihkan pikiran agar tidak mengingat kepada yang menyakiti. Beda. Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di pikiran. Memaafkan itu bisa diusahakan, tapi melupakan butuh waktu, butuh perjuangan. Bahkan juga barangkali kita tak akan bisa melupakan itu. Kalau kita berkaca pada satu kisah misalnya, satu kali Nabi SAW pernah berangkat ke kota Thaif. Belum sampai di kota Thaif, Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari penduduk kota Thaif. Mereka melempari Nabi dengan batu, mereka menghina Nabi, mencaci maki, melempari dengan kotoran, bahkan mengusir Nabi agar Nabi tidak masuk kepada kota Thaif tersebut. Apa yang Nabi lakukan ketika itu? Nabi kemudian memilih untuk mundur, memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Karena kalau dipaksakan, akan ada sesuatu yang tidak baik yang Nabi rasakan. Maka Nabi memilih untuk mundur sejenak. Nabi kembali ke kota Mekah. Sebelum Nabi sampai ke kota Mekah, Nabi beristirahat di sebuah tempat. Nabi menyandarkan tubuhnya di sebuah pohon rindang yang besar. Sampai kemudian singkat cerita datang Malaikat Jibril. Apa kata Malaikat Jibril? Ya Muhammad, aku melihat bagaimana perlakuan orang Thaif kepadamu. Mereka menghinamu, mereka mencaci makimu, mereka melempari batu. Aku merasakan seperti apa sakit yang kau rasakan. Kata Jibril, ya Muhammad, di belakangmu ada gunung, di depanmu ada gunung. Seandainya kau bisa minta kepada Allah, agar aku timpakan dua gunung ini untuk membalas kelakuan orang Thaif. Tapi Masya Allah, Nabi punya hati yang lembut. Nabi punya hati yang lapang. Nabi punya kesempatan untuk membalas kelakuan orang Thaif. Tapi waktu itu Nabi tidak membalasnya. Nabi memilih untuk apa? Memaafkan kelakuan orang Thaif. Pertanyaannya, apakah Nabi lupa? Tidak. Bahkan kita umatnya yang sejak kecil diceritakan kisah ini pun kita gak lupa. Tapi di saat itu Nabi memaafkan kesalahan itu. Dan ternyata rasa maaf yang Nabi hadirkan itu mengantarkan banyak kebaikan-kebaikan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi memilih untuk berdoa, ya Allah, seandainya bisa jadikan di antara penduduk Thaif anak dan keturunannya kelak mereka beriman kepada-Ku. Dan Masya Allah, ternyata ketika hati kita lapang untuk memaafkan, di saat itu kita bisa menyembuhkan luka yang pernah kita rasakan. Maka untuk semua yang sudah terjadi, belajar memaafkan. Trauma iya, sakit iya, terluka iya. Tapi belajar saja untuk memaafkan. Karena dari rasa maaf yang kita hadirkan, akan ada banyak kebaikan yang Allah siapkan. Tolong catat baik-baik. Ada 5 keistimewaan yang Allah siapkan untuk kita yang pandai memaafkan. Yang pertama, orang yang pandai memaafkan itu diakui sebagai orang yang bertakwa. Surat Ali Imran, ayat 133-134. Yang kedua, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dan ciri orang yang senantiasa berbuat kebaikan, siapa? Orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, orang yang pandai memaafkan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang keempat, orang yang pandai memaafkan disiapkan istana di surga. Dan yang kelima, orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya.
Maka belajar untuk melapangkan hati, hadirkan rasa maaf terbaik untuk semua luka yang pernah terjadi, untuk semua sakit yang pernah kita rasakan. Percayalah, ketika engkau bisa memaafkan, engkau sedang ada pada tahapan berdamai dengan yang pernah terjadi. Berdamai dengan masa lalu. Setelah itu, mendoakan. Untuk semua yang sudah terjadi, doakan. Minta sama Allah ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Minta sama Allah ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Minta sama Allah agar kita bisa dibimbing untuk tidak tenggelam lagi pada kesalahan yang sama. Maka ada doa-doa terbaik yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di jalanmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta ya Allah, jangan kau condongkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Minta dikuatkan hati kita agar bisa kuat untuk benar-benar menjalani hari-hari setelah trauma dengan apa yang sudah terjadi itu. Minta diberikan kesabaran untuk terus melangkah lagi dalam kebaikan. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa sabar untuk semua yang telah terjadi. Dan teguhkan langkah kami agar kami terus melangkah dalam kebaikan-Mu. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami tidak menjadi orang-orang yang kafir, agar kami tidak tergoda oleh orang-orang yang kafir. Maksudnya apa? Orang-orang yang ragu sama Allah, orang-orang yang menutup hatinya untuk bisa mendapatkan hikmah terbaik dari Allah. Maka hadirkan doa-doa terbaik untuk semua yang telah terjadi. Doa itu senjatanya orang beriman. Memaafkan, mendoakan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Jika pundakmu terasa lemah untuk menanggung beban, jika telingamu terasa sulit untuk mendengarkan pesan kebaikan, jika semua orang-orang lingkunganmu tidak lagi mendukung adanya kebaikan dalam dirimu, maka cukuplah dua tanganmu menengadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar kemudian Allah yang mengurus segalanya, agar Allah yang mengatur segalanya. Karena percayalah, sebaik-baiknya pemberi balasan siapa? Allah. Dan yang ketiga, mengikhlaskan. Untuk semua yang sudah terjadi, belajar ikhlas, belajar menyerahkan semuanya hanya sama Allah. Belajar juga dari situ bahwa berharap kepada manusia itu memang sangat menyakitkan. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan, kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Semoga dengan 3M yang bisa kita hadirkan, memaafkan, mendoakan, mengikhlaskan, kita bisa lepas dengan trauma di masa lalu. Ayo berjalan lagi. Ayo melangkah lagi. Ayo mulai lagi. Memang dalam hidup kadang kita butuh jeda, butuh berhenti, butuh wakuf, butuh wukuf. Butuh untuk bisa berhenti memaknai semua yang sudah terjadi. Cukup luka yang kemarin itu menyakiti hati, tapi jangan merusak masa depanmu. Yang hancur itu rencanamu, bukan masa depanmu. Yang rusak itu usahamu, bukan hidupmu. Jangan sampai gara-gara orang yang pernah menyakitimu, menutup banyak kebaikan yang sedang Allah siapkan untukmu dari sakit yang pernah kau rasakan di masa lalu. Bismillah, yakin ada hikmah di balik musibah, ada berkah di balik masalah, ada pelajaran di balik semua kejadian. Tunggu. Dan belajar untuk lebih lapang, agar Allah bisa menghadirkan kebaikan dengan tenang dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk hamba Allah yang sudah bertanya. Dan insya Allah di episode selanjutnya kita akan baca kembali curhatan dari teman-teman semua. Teman-teman yang masih mau bertanya, mau curhat, boleh kirim saja di sosial media kami, di Ahilman Fauzi, di Instagram, di TikTok, ataupun juga di YouTube ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Ya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan mimbar agama Islam ke ruang dengar pendengar ya, di edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Dan selanjutnya saya akan hadirkan Sandiwara Radio ke ruang dengar pendengar di malam hari ini, yang mana Sandiwara Radio nanti akan dihadirkan dengan judul yang sudah dipersiapkan untuk Anda.

0: Ya, pendengar Sandiwara Radio, untuk pendengar di malam hari ini kami hadirkan persembahan dari RRI Antikong dengan judul Akibat FOMO.
1: Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis muda bernama Dina. Dina selalu merasa harus mengikuti apa yang sedang tren, apa yang banyak dibicarakan orang di dunia maya. Hidupnya terasa tak lengkap jika ia tidak terlibat dalam sebuah momen yang sedang viral. Namun semakin ia mengikuti FOMO, semakin ia merasa kosong. Dan pada suatu malam, ia pulang dengan wajah yang lelah, penuh keraguan.
2: Ibu, ayah, aku capek banget deh. Semua orang di kota punya gadget terbaru, ikutan acara terbesar, dan aku gak bisa ketinggalan. Tapi kok rasanya kosong ya?
1: Kamu itu ikut acara besar lagi, Dina. Itu kan bukan hidup kita, nak. Kenapa sih harus dipaksain terus?
2: Ih, ibu nih gak ngerti. Semua orang tuh ngomongin itu loh, bu. Aku gak mau dianggap ketinggalan. Aku harus ikut, harus tampil seperti mereka.
3: Dina, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tampak cemas seperti itu?
2: Ayah, aku rasa aku gak cukup deh. Semua orang punya sesuatu yang lebih. Mereka terlihat bahagia, sukses. Tapi kok aku rasa hidupku gak penting ya? Aku gak mau rugi, ayah. Aku ingin dikenal, ingin ada di tengah keramaian itu.
3: Nak, hidup bukan tentang siapa yang paling dikenal atau apa yang paling baru. Dunia maya itu penuh dengan ilusi. Kamu hanya melihat apa yang orang ingin kamu lihat. Apa yang tampak indah di luar sana, itu belum tentu membawa kebahagiaan sejati, Din. Ingat, kebahagiaan yang hakiki itu tidak ditemukan dari apa yang kamu ikuti, tetapi bagaimana diri kamu menjalani kehidupanmu sendiri.
1: Ayah Dina sudah mulai resah dengan tingkah Dina yang semakin hari semakin memaksakan keadaan. Dan sudah mulai lelah dengan kekesalan yang selalu disampaikan Dina. Dan Dina pun bertemu dengan Alia.
4: Din, kamu masih mikirin acara semalam itu? Aku baru aja ikutan live streaming, beli barang-barang terbaru. Barang-barangnya lucu-lucu, keren-keren, murah-murah lagi. Teman-teman yang lain juga ikutan. Lah, kenapa kamu gak mau coba?
2: Aku gak tahu, Alia. Aku juga ikut acara itu. Tapi rasanya kayak gak ada artinya. Semua orang cuma pamer. Tapi aku malah merasa semakin jauh dari kebahagiaan.
4: Tapi itu kan yang harus dilakukan, Dina. Kalau gak ikutan, nanti kamu ketinggalan dan gak dikenal banyak orang. Kita harus ikut tren. Kalau enggak, kita gak ada apa-apanya.
1: Suasana semakin memanas. Dina selalu ingin menjadi orang yang paling dikenal dan pengen ini itu mengikuti kehidupan dan tren yang sedang dibicarakan orang banyak. Dan selanjutnya bertemu dengan Lia dan Bimo.
5: Din, aku paham loh perasaan kamu. Dulu aku juga pernah loh seperti itu, ikut FOMO-FOMOan kayak gitu. Tapi sekarang aku sadar bahwa FOMO itu akan merugikan diri kita sendiri. Sekarang kamu harus fokus.
6: Betul banget, Dina. Aku juga pernah merasa seperti itu dulu. Aku terus-terus membandingkan diriku dengan orang lain, ikut ini dan itu. Tapi setelah sadar, aku mulai fokus pada hidupku sendiri dan rasanya lebih tenang. Kita di sini di desa yang sederhana bisa menemukan kebahagiaan kita sendiri tanpa harus ikut-ikutan.
2: Tapi kalau aku gak ikut, nanti aku ketinggalan kan? Semua orang akan maju, sementara aku masih aja di sini.
3: Dina, yang penting itu bukan maju dalam pengertian orang lain, Din, tetapi maju dalam hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Tidak ada yang salah dengan hidup sederhana, dengan menikmati waktu bersama keluarga, teman-teman, dan alam sekitar. Kebahagiaanmu itu bukan diukur dari berapa banyak tren yang kamu ikuti, tapi dari seberapa puas dan damai hidupmu.
1: Musik. Pikiran Dina sudah mulai redam, mulai berpikir apa yang disampaikan oleh ayahnya.
6: Dina, kamu gak perlu mengejar sesuatu yang gak pasti. Apa yang kamu punya di sini lebih berharga. Teman-temannya sejati, keluarga, kedamaian di desa ini adalah hal yang tak ternilai harganya.
5: Betul itu, Din. Jangan biarkan media sosial itu atau tren di luar sana membuatmu lupa pada apa yang penting.
2: Aku mulai mengerti sekarang. Aku terlalu fokus pada apa yang orang lain lakukan. Padahal aku punya hidup yang indah di sini. Aku ingin menikmati hidup tanpa harus terjebak dalam tren apapun.
1: Setelah mendengarkan saran dari teman-temannya yang juga pernah terjebak FOMO dengan kehidupan orang-orang yang selalu ingin menjadi orang-orang yang keren dan ikut-ikutan yang sedang viral, akhirnya Dina menyadari secara perlahan-lahan.
3: Itulah yang harus kamu lakukan, Dina. Fokuslah pada dirimu sendiri, pada apa yang kamu butuhkan untuk kebahagiaanmu, bukan pada apa yang orang lain tunjukkan. Hidupmu adalah milikmu, Din, dan itu lebih berarti dari segala tren yang ada di dunia ini.
2: Terima kasih, Ayah, Ibu, Bimo, Lia. Aku akan menjalani hidupku dengan cara yang lebih sederhana, lebih menikmati setiap momen tanpa harus takut ketinggalan.
1: Dina akhirnya tersadar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam dunia maya atau tren sementara. Ia mulai menghargai hidupnya yang sederhana dan belajar untuk menikmati apa yang ada. Dalam kebersamaan dengan keluarga dan teman-temannya, Dina menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sebuah pelajaran bahwa hidup bukan tentang mengikuti keramaian, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah bersihin,
1: Mas. Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina!
4: Ya, Tante?
3: Sini!
4: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz ya, RRI Sanggau pada malam hari ini. Dan tentunya kami masih terus hadirkan informasi ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dengan informasi kami hadirkan ke ruang dengar pendengar ini terkait dengan informasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ya, merilis buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia, yang mana buku tersebut menceritakan perjalanan hidup Bahlil. Nah, pendengar, yang mana ia juga menyampaikan salah satu bagian buku membahas tentang pengelolaan sumber daya alam SDA, yaitu tentang soal hilirisasi. Menurutnya, pembuatan buku tersebut merupakan hasil doktrinisasi yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Yang mana dalam buku tersebut ia juga menyampaikan beberapa kendala bahwa hilirisasi yang berjalan selama ini belum sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pernah untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut,

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Dia enggak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngeke.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Ah, jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
15: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Masih terus kami hadirkan ke ruang dengan Anda yang mana informasi untuk pendengar di malam hari ini. Ini adalah informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo telah menghanguskan sekitar 120 hektar kawasan konservasi. Petugas memastikan api bukan dipicu faktor alam, melainkan diduga kuat berasal dari aktivitas manusia di kawasan perbukitan setempat. Pendengar, titik awal kebakaran diduga muncul dari punggungan blok Bantengan menuju kawasan Argosari, yang mana lokasi tersebut tergolong sulit dijangkau sehingga proses penanganan kebakaran menghadapi tantangan besar sejak awal kejadian. Menurut Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, cuaca kering memang memperbesar kobaran api tetapi bukan menjadi penyebab munculnya titik awal kebakaran. Berdasarkan informasi ini dikutip dari portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying. Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau, Kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
7: Dengarkan Halo RRI
8: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
9: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
6: Hai, kali ini aku mau nunjukin
7: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
8: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
9: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
7: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
5: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
10: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
5: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
11: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
12: ini. Hah? Ada info heboh di grup WA.
11: Jalan keluar.
12: Viral juga di media sosial.
11: Semuanya.
12: Tapi benar nggak sih?
13: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Mutiara Pagi Islam.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
5: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI MTKong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama kami di 100.7, maksudnya di 97 MHz ya, RRI Sanggau di malam hari ini. Dan lagu-lagu cantik koleksinya Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan juga informasi terkini masih terus kami hadirkan untuk Anda. Berikan informasi untuk Anda di malam hari ini, informasi terkait dengan Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi 25 warga negara Vietnam yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Nah, peringar pendeportasian dilakukan menggunakan maskapai Vietjet Air melalui Terminal 2 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdana, mengatakan bila sebelumnya para warga negara asing itu ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Proses deportasi juga melibatkan Kantor Imigrasi Batam dan Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Menurut Galih, ke-25 warga negara Vietnam tersebut sebelumnya diamankan dalam operasi pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan oleh tim Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam, yang mana kegiatan itu dilaksanakan pada sebuah apartemen kawasan Baloy, Batam. Berikan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan Anda masih ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau malam ya, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Bang, makan bang.
6: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
7: Hah?
6: Astaga, ganggu orang aja kamu.
5: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
6: Yelah, santai dikit dulu lah.
5: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
6: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
5: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
6: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
5: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
6: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
5: Beneran bang, paket kilat nih.
6: Ya belum lah, bercanda doang ini.
5: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
8: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
9: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
10: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
11: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
12: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
9: Dengarkan Halo RRI
10: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
11: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
13: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi, kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
4: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
3: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
4: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
3: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
4: Oke deh, Kak.

Iya, pendengar informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengan Anda ini terkait dengan Konsul Kesehatan Indonesia KKI mendalami dugaan pelanggaran etik ya, yang melibatkan sekitar 10 hingga 12 tenaga kesehatan. Pemeriksaan dilakukan menyusul munculnya laporan mengenai dugaan pelayanan yang tidak sesuai standar profesional kepada pasien. Pimpinan KKI Muhammad Sahril mengatakan, pihaknya telah mengantongi identitas sejumlah tenaga kesehatan yang akan melalui proses klarifikasi sesuai mekanisme organisasi profesi, yang mana menurutnya setiap dugaan pelanggaran etik harus ditangani secara objektif agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjaga. Informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi, dan sesaat lagi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat saya akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp di sesi Sapa Malam.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajum ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi buat balapangan, yuk ke nomot, tengkidot buat Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan Entiko.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entiko, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Iya, benar, baru saja tadi dihadirkan satu lagu ya untuk Anda mengawali kebersamaan kita di sesi Sapa Malam. Oke, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bung Benijo, cuma kedua.
0: Oke, siap. Bung Benijo di?
1: Manado.
0: Manado, oke, siap. Judul lagu?
1: Kita coba dari Republik, Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik ya.
1: Ya benar.
0: Oke, siap. Silakan salamnya.
1: Oke, pertanyaan pertama-tama yang tugasnya Panatiosa Bersati. Salam untuk keluarga, salam sehat. Kita menyapa ya, ada Ibu Farida di Palu. Ada Asyuk di Maluku Tengah, depannya Pulau Seram, Sikuria Jakarta, Pak Andi di Batam, Pak Yudi Mada di Tokyo Jepang, terus ada Rani di Ternate, ada Ica di Bone juga ya, di Kompas, di Mulemen Lampung, ada Hadi di Pulau Nila, Nian, ada Sandi di Ternate, dan seluruh Tentang Pasar kecuali. Buat tugas, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Bung Benijo di Palu ya. Oke. Halo, selamat malam. Sapa malam?
2: Malam, sapa malam Mbak Isma cantik.
0: Oke, baik. Siap Bunda.
2: Apa kabar Mbak Isma?
0: Kabarnya baik, Bun. Cuaca panas di sini.
2: Sama dong, di Palu juga panas, Mbak Isma. Tapi ada... tetap bersyukur ya, Mbak Isma ya.
0: Iya, kalau di sini kabut asapnya sudah kecium aromanya nih, Bun.
2: Gitu ya.
0: Iya, lagi apa ya, bakar ladang kata orang sini.
2: Oh gitu. Pokoknya Palu memang terus banyak debu kalau di Palu, Mbak Isma, kalau panas gini. Sama. Biar rumah ditutup tetap ada debunya di meja begitu, dipegang gitu, aduh.
0: Kalau kami double itu, Bun. Asapnya iya, debunya juga iya.
2: Di sini cuma debu yang banyak, tebal sekali, Mbak Isma. Pokoknya kita gitu. Tutup-tutup rumah terus di Palu. Oke, Mbak Isma.
0: Iya, judul lagu apa, Bun?
2: Saya mau suka lagunya ini aja. Lagunya bisa ya, Mbak Isma?
0: Apa?
2: Mancanegara, lagu barat.
0: Iya, boleh ya? Judulnya?
2: Judulnya ini Darling I Love You, penyanyinya Conway Twitty.
0: Darling
2: I Love You, Conway Twitty.
0: Oke.
2: Okay. Salam-salam ya Mbak Isma. Okay, Mbak Isma siap. Sambil cari. Oke, yang pertama ya, mau salam buat Mama Indah, Mama Yogi, Mama Ana, Mak Murti, Mak Marla ya, Mak Viola, Mak Elsa, Mama Boboy, ada Kakek Ririn, Kakek Panji, ada juga Pak Lanius, Bang Jali, Pak Wai, ada juga Bang Luhut, ada Pak Windy Tokyo ya, ada Pak Benijo, ada juga Bung Klip, ada Bang Lai Putra Tengah. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Isma dari A sampai Z tanpa terkecuali. Buat Mbak Ismanya tetap semangat ya, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Isma dan keluarga yang ada di rumah.
0: Bunda,
2: makasih ya Mbak Isma. Ya,
0: lagu ya. Dari siapa tadi? Conway Twitty ya?
2: Conway Twitty, lagunya Darling I Love You.
0: Kalau seandainya enggak ada dari siapa tadi, Bun?
2: Ganti aja.
0: Ganti dengan siapa ini?
2: Conway Twitty, Darling I Love You.
0: Kalau seandainya penyanyi nggak muncul itu, yang ada di sini muncul sama
2: boleh.
0: Dari Fanny Fabiola nih covernya.
2: Boleh itu aja Mbak.
0: Oke, siap
2: Mbak Isma.
0: Baik.
2: Iya, makasih Mbak Isma. Selamat malam. Sapa malam, semangat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, sapa malam dengan Bunda Natalia ya di Palu. Oke, silahkan penelpon berikutnya di 08. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam, sapa malam.
3: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Nasrun di Swastina.
0: Oke, baik, sudah lama saya tidak kedengaran suara ini.
3: Mungkin sudah.
0: Sudah agak jarang bergabung nampaknya.
3: Enggak juga, bertuah kemarin malam ya. Kok tadi malam kemarin malam
0: siapa? Oh ya, Eko semalam juga. Ah baik. Nah. Bu Nasrun, judul lagu apa nih?
3: Nah, lagunya Krisye.
0: Judulnya?
3: Damai Bersamamu.
0: Damai Bersamamu, oke siap.
3: Iya, pertama-tama mbak lagi nyasam bertugas. Saya selalu semua keluarga rumah, semua kru nyari, sanggau yang bertugas, setelah saya selalu. Mitra, satu-satu ada semuanya, yang sudah mustahil sang kompak semuanya lah. Tempat kucur, salam jawab dan hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Nasrun di Sulawesi Tengah ya. Lagunya dari Krisye, Damai Bersamamu. Oke, silakan penelpon berikutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam, siapa malam?
4: Halo, siapa malam? Selamat malam.
0: Baik, selamat malam Bung Widi.
4: Ya, apa kabar Mbak Isma?
0: Kabar alhamdulillah baik. Cuaca juga cukup panas di sini. Ada kabut asap dan juga debu ya.
4: Oh iya, dia. Oh, enggak ada hujan ya?
0: Enggak ada hujan, sudah hampir 2 minggu.
4: Enggak ada hujan, enggak ada angin ya?
0: Angin ada, hujannya enggak ada turun. Ada.
4: Enggak, hujannya enggak ada turun ya. Mm-mm. Wah, syukurin aja nih ya.
0: Harus bersyukur.
4: Iya. Sabar.
0: Baik, siap.
4: Ma Isma, dapat lagu ya?
0: Judul kita terima dulu.
4: Dari Michael and Turok, Blue Night.
0: Michael and Turok, Blue Night.
4: Iya, judulnya Blue Night. Ya, kini-kini salam dari yang lewat itu ada Pak Nasrun. Kemudian ada Bu Natalia di Tuli-Tuli, di Palu ya?
0: Palu.
4: Iya di Palu juga, ada Bu Farida juga di Palu, ada Bu Resmi di Singaraja, ada Bu Anusi di Sambas, ada Ayu Masohi di Maluku Tengah, kemudian tadi ada Bang Binijo di Manado, ada Pak Andi di Batam juga, ada Penawasari di Sulawesi Barat, ada Mak Miati, Mak Mola, Mak Elsa, Pak Marani, kemudian ada Kak Yuli ya di Sungai Mawang, kemudian ada Mama Babuay, Mama Yogi, Mama Indah, Putra Lato-Lato, kemudian ada Pak Hamsam, ada Bu Kartika, ada Bu Indi di Denpasar, ada Bu Kartika di Singaraja, ada Kakek Cangkul, Kakek Ririn, Bu Subustri, kemudian ada Pilih Makassar, ada Ai Patah Hati, kemudian ada Kakek Uban, Dato Uban, kemudian ada Bu Bunda Esti, ada Mbak Ella juga. Kemudian ada Mak Jali, Pak Kepo, ya untuk kesemuanya deh, salam nyari rangkul ya. Buat Mbak Isma, selamat tugas sampai nonton, terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Baik, terima kasih, selamat malam dengan Bung Widi di Tokyo ya. Oke, lagunya Brunek ya, dari Michael and Trox. Oke, silakan ada siapa penelpon berikutnya di belakang Bung Widi, kami masih undang Anda untuk bergabung di 0857-5381-0365 ya. Dan sudah ada 4 pendengar yang bergabung di sesi pertama di Sapa Malam. Kami masih terus undang Anda yang mendengarkan kami saat ini di 99.9 MHz dan juga di 97 MHz, dan mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go kancane awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio den, ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entiko.
14: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau entiko, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, masih di Sapa Malam, silakan di 085753810365 ya. Silakan di layanan WhatsApp dan juga WhatsApp call Anda bisa bergabung. Halo, selamat malam Sapa Malam.
1: Halo, selamat malam Sapa Malam, Kak Isma.
0: Oke, siap. Lagunya apa nih dari orang jauh nih? Jauh banget.
1: Jauh banget, baru pulang dari jauh juga nih Kak Isma.
0: Iya, dari mana tuh?
1: Dari Pontianak.
0: Oh, berapa hari? Satu bulan ke?
1: Cuman PP aja Kak Isma.
0: Jadilah untuk melatih otot-otot yang tegang.
1: Ketemu sebuah hati aja ya, Kak Isma.
0: Cici. Oke, judulnya.
1: Judulnya dikabul apa ya? Matahari di pelangi. Pelangi di matamu.
0: Dari siapa tuh?
1: Kalau enggak salah dari Bondan Prakasa apa Kak Isma ya?
0: Pelangi di matamu ini lain biasanya nih.
1: Lain gimana?
0: Kalau Mbak Isma ingatnya dari Jamrud.
1: Oh, iya kah?
0: Kalau pelangi di matamu nih.
1: Oh iya iya tadi ya. Lupa aku Kak Isma. Harap maklum banyak yang gitu.
0: Harap maklum. Otot-ototnya sudah pada kendor ya.
1: Hah?
0: Otot-ototnya sudah pada kendor.
1: Betul.
0: Karena PP gitu ya.
1: Itulah.
0: Oke.
1: Otot kecapean juga jadi Kak Isma. Nah, dan salamnya dirangkul jalan Kak Isma dari Asam Becet sampai Kecuali ya.
0: Oke.
1: Soalnya udah mau pukul juga.
0: Siap.
1: Halo Kak Ismanya, sama petugas, nanti bilang hati-hati ya.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin,
1: kata.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Usu Busri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Usu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa?
0: Baik, dengan saya Mbak Isma, Pak Usu.
2: Apa kabar Mbak Isma?
0: Kabar baik, cuaca panas Pak Usu.
2: Sama juga lah dengan di tempat saya panas, tapi malam sih dingin. Nah, tapi tadi siang panas, tapi malamnya rasa kedinginan.
0: Pak Usu, kalau di Sambas itu untuk apa menanam padi para petani itu berladang kah atau gimana?
2: Apanya?
0: Kalau di sana orang ada bakar lahan kah untuk nanam padi itu berladang kah?
2: Nah juga nggak ada bakar lahan di tempat saya ini.
0: Oh gitu.
2: Soalnya kan di tempat saya kan jarang berladang lagi. Ya paling-paling lah orang ini. Nah nggak ada kalau di tempat saya ini daerah tempat saya. Tapi daerah Pontianak itu daerah Kuburaya daerah anak tuh banyak kebakaran daerah anak tuh daerah Ketapang daerah Kuburaya itu ada kebakaran katanya kan.
0: Baik.
2: Tapi daerah Sambas ini ya mungkin ada juga lah yang kebakaran tuh tapi jauh dari tempat saya. Mungkin di daerah Palu yang itu kadang-kadang ada kebakaran itu.
0: Okay.
2: Kalau di tempat saya yang dekat-dekat sini ada.
0: Aman lah ya, baik. Lagunya apa nih Pak Usu?
2: Lagunya Kamelia aja lah.
0: Kamelia 2.
2: Ya, salamnya buat Mbak Isma yang bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Salamnya dirangkul jalan tanpa kecuali dari A sampai Z. Karena ini waktunya dah anak jidah.
0: Oke, baik. Juga. Siap.
2: Yalah.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat malam, sampai malam.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Usu. Halo, selamat malam, sampai malam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam Mbak Isma.
0: Iya, Mbak Elsa, kabar baik, cukup ngantuk, segala tulang belulang cukup, alhamdulillah. Ya, lumayan lah.
3: Lumayan lah.
0: Karena ya, baru balik dari kampung langsung dinas gitu ya.
3: Balik dari Padang sana kah?
0: Oh, kampung dekat nih, Ja.
3: Oh, kita balik ke Padang Melalang sana.
0: Enggak, belum. Sabar Nuan katanya.
3: Oh, sabar Nuan. Tempoyaknya dan Mbak Elsa gadaikan ke orang.
0: Jangan digadaikan Mbak Elsa.
3: Mbak Isma, lalu tidak ada kata orang.
0: Mbak ada Mbak hari Mbak apa Mbak saya lewat di sana, pintu tertutup, jam pagi jam 9 kah hari Minggu yang lalu tuh.
3: Mungkin lagi ke
0: pasar kemana. Biasalah, saya biasanya kalau lihat itu Mbak Elsa tuh agak suka ke kebun sekarang gitu ya.
3: Sekarang tidak ada kebun lagi dah.
0: Karena ada musimnya udah habis gitu ya.
3: Udah habis ke kebunnya sisa daun-daun dia gembak
0: semua. Biasanya ada yang berambut merah keluarnya, ada yang hijau, kalau ada yang berduri-duri.
3: Buah durinya sudah menghilang sekarang ya.
0: Oke, judulnya apa nih Mbak Elsa? Lempok kah?
3: Lagunya dari itu aja lah.
0: Apa tuh?
3: Dari apa ya? Izinkan namamu selalu di hati, enggak salah dari AJ.
0: Izinkan namamu
3: selalu di hati.
0: Dari izinkan selamanya namamu di hati ya.
3: Iya, AJ.
0: Iya, oke, siap, aman lagunya.
3: Oke, aman. Salamnya terutama buat Mbak Isma lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Esa. Nanti pulangnya hati-hati. Kayaknya salamnya yang kulah aja dari sampai Z tanpa kecuali, soalnya udah malam juga, mata pun udah mengantuk ya.
0: Tidak
3: lantaran panas sudah tidur nih Mbak Isma. Oke, terima kasih Mbak Isma.
0: Baik.
3: Selamat malam, semangat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Elsa di PJS. Lagunya izinkan selamanya namamu di hati ya. Oke, sudah ada 3 penelpon dan kami masih membuka ruang untuk Anda bergabung di malam hari ini, masih di sesi Sapa Malam.

0: Kemudian, sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir. Dan bahkan, sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
3: Aku cuma mau main ayunan kok.
2: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
3: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, terima kasih. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini. Di layanan telepon silahkan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call di 0811-5756-494 ya. Ini di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Selamat malam dengan Bung Surando di Priutayan Hilir. Request lagu Lumpur dan Berlian, salamnya untuk Pak Alex Jadeso, Dato Uban, Pak Belalang, Putra Tulato, Bung Pak El, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mbak Piola, Mbak Ling, yang lain dirangkul dari A sampai Z, buat yang bertugas kopi panas aja, wah sedap. Selanjutnya, selamat malam, sapa malam Kak Isma dengan Bio, mau request lagu Mungkinkah dari Pance ya. Salamnya buat Ma Indah, Wan Usu, Pak Usu, Kak Yuli, Bang Jali, Bang Dendi, Aisompu buat yang baca, terima kasih ya. Oke, lagunya Mungkinkah. Oke, dari Mungkinkah dari Pance ya. Selanjutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat malam, sapa malam Paman Syam dari Balai Karangan, salamnya kompak selalu dan yang ngerasain. Oh, makasih dan selamat malam sapa malam. Ini lagunya yang mana nih ya? Oh, lagunya Cobalah Mengerti. Oke, siap. Baik pendengar, sudah ada tiga lagu yang direquest oleh pendengar kita di malam hari ini ya. Dan kita dengarkan dulu secara bersama lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
4: Ini ya, Mbak.
3: Terima kasih, Pak.
5: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
4: Ibu nggak usah berburuk sangka.
5: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
4: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
6: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
7: Ada info heboh di grup WA.
6: Jalan keluar.
7: Viral juga di media sosial.
6: Semuanya.
7: Tapi benar nggak sih?
8: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
9: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Mengenal perih bahasa Malin.
5: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
4: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
6: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
7: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
8: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
9: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
10: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
7: Dengarkan Halo RRI
8: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
9: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
11: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Iya, baru saja tadi dihadirkan lagu requestan dari pendengar kita yang sudah bergabung di layanan WhatsApp ya. Dan selanjutnya saya bacakan di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung, Mama Indah di Ngabang mau request lagu judulnya Kesetiaan dari John Seran. Salamnya dirangkul dari A sampai Z Buan Baisma yang lagi bertugas. Terima kasih, selamat malam ya. Baik, terima kasih, selamat malam. Mohon maaf yang bergabung di layanan telepon biasa, di HP kami tidak bisa kami terima ya, karena beliau tidak terhubung dengan komputer kami. Cukup Anda bergabung melalui WhatsApp call di 0811575694 ataupun juga di layanan telepon di 0857531-0365 ya. Di WhatsApp selanjutnya, selamat malam, sapa malam, Mbak Isma, ini dengan Kakek Ratu di Balai Karangan, minta putarkan lagunya dari Mayang Sari, Tiada Lagi. Lagu ini spesial untuk semua pendengar sapa malam yang belum tidur, untuk mbaknya, semoga tetap sehat dan jaga kesehatan. Oke, baik. Baik pendengar, sudah ada dua lagu yang direquest oleh pendengar kita di malam hari ini, dan tadi satu lagu juga sudah saya terima, lagu dari Bung Widi di Tokyo ya. Maka dari itu saya akan hadirkan tiga lagu untuk Anda. Ada Kesetiaan, Tiada Lagi, dan juga Blue Night.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Dingin tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
2: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
6: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
5: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1971.

0: untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan lagu requestan pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp, dan satu lagu tadi yang sudah kita terima juga di layanan telepon, lagu dari Bung Widi dari Tokyo ya. 23 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saya sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Malam ya, di sesi Sapa Malam pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan terima kasih juga untuk pendengar semuanya yang saat ini mendengarkan kami di frekuensi 99.9 MHz. Baik pendengar, kami akhiri kebersamaan kami di Sanggau Malam. Saya Isma, mewakili tim kerabat kerja Sanggau Malam lainnya, mundur pamit dan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Semoga peringat terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami playkan tadi ya, dan itu juga lagu requestan dari peringat kita semuanya. Baik peringat, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar semuanya, dan mengingatkan kembali untuk pendengar yang belum tidur gitu ya, yang saat ini mungkin juga sudah maksudnya yang masih berkutat dengan segala aktivitasnya, terutama ibu-ibu ini yang memanaskan sayur ataupun juga masih melakukan aktivitasnya di dapur, mohon dicek kembali kompor gasnya. Dan begitu juga dengan pendengar kita yang saat ini mungkin juga masih memarkir kendaraannya di halaman rumah, mohon dicek kembali kuncinya ya, apakah motornya sudah dalam keadaan terkunci, dan begitu juga segala pintu jendela mohon dicek kembali ya. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Tikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Sabtu, edisi 8 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya kembali menjumpai, menemani ruang dengar Anda bersama kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong Pagi, pendengar edisi hari ini. Hari Sabtu ya, pendengar, di tanggal 8 Agustus 2026. Dan pendengar, di edisi hari ini semoga kabar kita semua sehat ya, pendengar. Di pagi hari ini tentunya juga dengan kabar yang sehat, segala aktivitas semuanya lancar dan tanpa kendala yang berarti. Dan pendengar ya, sebagai pembuka kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 25 hingga 28. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, demikianlah tadi sudah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran sebagai pembuka ya. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda relay ke Pro 1 RRI Sanggau dalam program Mutiara Pagi Kristen ya pendengar. Dan kita akan mendengarkan perenungan ya, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Pak Pendeta Anto selaku Sekretaris Umum Gapin Sanggau. Dan nanti akan dipandu oleh rekan Marcelius Jeki. Dan juga topik yang akan diangkat yaitu kemerdekaan sejati. Pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
1: Kemerdekaan Indonesia, tetapi momen memperingati kemerdekaan di bulan Agustus ini, dan sejak 1 Agustus masyarakat sudah pasang bendera, pasang umbul-umbul, dan sampai di akhir Agustus. Nah, itu bagian dari kita merayakan, dan tentunya di dalamnya kita bersyukur. Tetapi ada satu hal yang penting untuk kita gumuli, untuk kita renungkan, atau untuk kita refleksikan ketika kita memperingati kemerdekaan itu, yaitu sejauh mana kita memang sudah mengalami kemerdekaan. Dan akhir-akhir ini kalau kita lihat memang banyak sekali pendapat atau beragam sekali pendapat. Jadi ada yang mengatakan begini bahwa kita sudah 81 merdeka tetapi kok rasanya belum. Nah, jadi saya rasa hal-hal seperti itu tidak menjadi persoalan kita bicarakan gitu ya. Artinya bahwa bukan berarti bahwa menganggap kita, negara kita sebenarnya bukan negara yang belum merdeka, tetapi itu menandakan bahwa ada hal-hal yang mesti kita perbaiki. Dan bahkan kalau di daerah kami sendiri, di kampung saya, di daerah Bonti, jadi mereka sering sampaikan ada 3 dusun ya. Jadi dusun Kada, Kelombu, dengan Entiok, mereka bilang, kita ini sudah merdeka kah? Hanya 6 kilo saja dari kota kecamatan, tapi sampai sekarang belum ada listrik gitu ya. Dan itu sudah berulang-ulang. Sehingga mereka mengatakan kalau kita belum merdeka gitu. Dari satu sisi ya, dari satu sisi. Tetapi sebagai bangsa kita sudah merdeka. Nah, itu artinya bahwa ada pergumulan, ada persoalan. Nah, sekarang bagaimana kita melihat kemerdekaan itu sendiri? Nah, itu yang menjadi penting ya, untuk menjadi perenungan kita. Nah, saya mendasarinya dengan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan bacakan ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Para pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu dialog ya, dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi, dan sebagian mereka adalah yang percaya, artinya murid-murid Kristus. Mereka berbicara tentang kemerdekaan itu sendiri. Jadi saat dimulai dengan satu statement, yaitu bahwa Yesus mengatakan bahwa jadi mereka yang percaya itu mesti tinggal di dalam firman-Nya. Artinya tinggal di dalam firman, hidup di dalam firman, melakukan firman. Nah, itu dialog awalnya. Dan sehingga Yesus menjelaskan bahwa jadi dengan mereka hidup di dalam firman itu menandakan atau membuktikan bahwa mereka itu adalah murid-murid Kristus. Sehingga dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi menjadi murid Yesus itu, mereka tinggal dalam firman itu, mereka akan mengetahui kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita perhatikan apa yang menjadi respon dari pendengarnya pada waktu itu apa yang disampaikan oleh Yesus, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dalam dialog ini, jadi orang-orang Yahudi, nah memang ternyata mereka memiliki konsep yang berbeda berkaitan dengan kemerdekaan itu sendiri yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Jadi mereka lebih melihat bahwa kemerdekaan itu selalu kaitannya dengan bagaimana dikuasai atau bagaimana dijajah atau bagaimana mereka diperbudak oleh bangsa lain. Walaupun sejatinya sebenarnya kalau kita lihat dalam bagian ini, apakah benar jawaban mereka itu dia mengatakan bahwa kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun, tidak pernah menjadi budak siapapun. Apakah statement mereka itu benar? Tetapi kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan bangsa Yahudi, jadi ketika mereka ada di tanah Mesir, kemudian mereka di padang gurun, kemudian setelah itu dan sampai kepada zaman Yesus, ketika mereka berdialog ini, berbicara ini, apakah benar mereka tidak pernah diperbudak? Jadi sebenarnya mereka sangat pernah diperbudak, bukan tidak pernah diperbudak. Itu hanya klaim mereka saja bahwa kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Terbukti ya sekitar 300-an tahun lah mereka, orang-orang Yahudi di tanah Mesir, mereka diperbudak gitu ya, lebih dari 300 tahun. Kemudian, dan bahkan sampai ketika waktu mereka berbicara kepada Yesus pada dalam teks ini, itu pun orang Yahudi pun belum merdeka ya, karena mereka di bawah kekaisaran Romawi. Artinya bahwa mereka masih dikuasai oleh bangsa lain. Tetapi menarik, mereka mengatakan, kami tidak pernah diperbudak. Nah, jadi dalam bagian ini, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada persepsi yang berbeda yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi berkaitan dengan kemerdekaan itu sendiri. Dan sehingga yang mereka lihat, orang-orang Yahudi lihat itu bahwa kemerdekaan itu hanya dilihat sejauh mana mereka tidak dikuasai atau sejauh mana mereka tidak didikte, sejauh mana mereka tidak diperbudak. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat umpamanya kaitannya, kalau kita lihat di bangsa kita, nah mungkin bisa beragam saja ya, beragam sekali gitu ya pandangan-pandangan. Jadi ada orang mengatakan bahwa oh, kalau kita belum merasakan kebebasan, atau mungkin kita masih mengalami kemiskinan, atau infrastruktur yang masih belum memadai, umpamanya orang akan melihat bahwa oh, kita sebenarnya belum merdeka. Tapi dari satu sisi pemerintah melihat bahwa oh, pemerintah sudah berupaya untuk melakukan hal, dan sesungguhnya kita adalah bangsa yang merdeka yang tidak diperbudak oleh orang lain. Tapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu sendiri? Jadi yang dilihat itu dalam kaitannya dengan firman Tuhan hari ini dalam Injil Yohanes, bagaimana pandangan orang Yahudi tentang kemerdekaan itu, mereka melihat bahwa kemerdekaan itu lebih kepada yaitu ke sistem politik, kekuasaan, bagaimana dikuasai. Jadi itu pandangan mereka. Tetapi Yesus melihat yang berbeda. Nah, karena apa? Karena yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi itu berkaitan dengan bagaimana umpamanya kalau mereka dikuasai oleh bangsa lain, mereka diperbudak oleh bangsa lain. Nah, itu lebih kepada jadi kepada dampak sebenarnya yang ingin Yesus sampaikan. Maka kita lihat di ayat-ayat ini, kalau kita lihat, maka kemudian jawaban Yesus itu ya di ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi, masalahnya begini. Jadi, hal-hal yang muncul dalam konsep orang-orang Yahudi, mereka berpikir berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan politik, itu sebenarnya, nah itu sebenarnya adalah dampak. Penyebab utamanya itu adalah dosa, gitu ya. penyebab utamanya itu adalah dosa. Jadi karena apa? Setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, jadi Yesus di sini Yesus mengubah arah pembicaraan. Menurut Yesus, masalah terbesar manusia bukanlah hanya soal penjajahan secara fisik. Penjajahan secara fisik, ya bisa kalau negara kita jadi dikatakan gitu, 3,5 abad dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka. Jadi kita dijajah begitu lama gitu karena dikuasai. Tetapi kalau kita lihat dalam bagian ini, apa yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, situasi yang dialami itu, keadaan itu, keadaan yang dijajah itu sebenarnya itu adalah buah gitu ya. Buah dari apa? Buah dari dosa. Akar permasalahannya itu adalah dosa. Akar permasalahan adalah dosa. Jadi dosa membuat manusia apa? Membuat manusia menjadi menjajah sesamanya. Apakah sekarang ada orang yang menjajah sesamanya? Saya pikir pasti ada. Siapa orangnya kita tidak tahu persis. Hanya yang melakukan ya yang tahu gitu ya. Kemudian korupsi merajalela. Kalau kita lihat itu kan di negara kita semakin gencar pemberantasan korupsi. Banyak orang-orang yang ditangkap tetapi seolah-olah tidak pernah memberikan efek jera. Dan bahkan mungkin kadang-kadang saya berpikir bahwa jangan-jangan banyak orang yang bercita-cita ingin korupsi gitu ya. Jangan-jangan gitu, itu pertanyaan. Jadi bukan satu kesimpulan. Nah, kenapa? Karena hampir tiap hari kita melihat berita yang ini OTT, kemudian yang ini tertangkap, dan yang ini sedang digeledah dan sebagainya. Apakah itu efek dari umpamanya penegakan hukumnya yang masih dianggap, umpamanya contohnya hukuman yang diberikan kepada koruptor itu, narapidana koruptor, tidak maksimal? Apakah seperti itu? Bisa jadi. Tetapi itu juga bukan menjadi satu kesimpulan. Nah, kenapa? Karena itu bukan penyebabnya. Atau mungkin ada orang berpikir bahwa supaya pejabat-pejabat tidak korupsi, supaya diberikan gaji yang besar. Jadi gaji yang besar, sehingga menjamin mereka tidak akan korupsi. Saya rasa pejabat-pejabat yang apa namanya yang melakukan korupsi, seandainya mereka gajinya 10 miliar, kemudian gajinya 1 triliun per bulan, bagi saya juga tidak menjamin mereka tidak korupsi gitu. Tidak menjamin. Jadi gaji yang besar itu bukan solusi. Tetapi yang perlu kita lihat adalah penyebabnya. Jadi korupsi yang merajalela, penyebabnya sebenarnya adalah dosa. Nah, kemudian kekuasaan disalahgunakan atau penyalahgunaan kekuasaan. Bisa saja hukum dipermainkan, ada orang jual beli hukuman. Dan kita tak tahu apakah ini fakta atau tidak fakta, tetapi nah, seolah-olah bahwa kadang-kadang soal hukum pun masih bisa di apa namanya ditukar menukar gitu ya, dengan uang dan sebagainya. Seolah-olah kita tidak boleh berkesimpulan karena kita kalau kita tidak memiliki fakta, tetapi sepertinya yang bisa lihat. Nah, kemudian yang lemah terus mengalami penindasan. Kemudian yang sangat miris sekarang itu adalah alam dieksploitasi tanpa tanggung jawab gitu ya. Kita lihat tambang di mana-mana. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita tidak mencari kekayaan, kita hanya mencari sesuap emasi. Saya tidak yakin kalau orang tambang-tambang emas dan sebagainya itu hanya soal sesuap nasi gitu ya. Mungkin bagi pekerjanya, pekerja kasarnya mereka adalah soal sesuap nasi, tetapi bagi pemilik-pemiliknya itu bukan soal sesuap nasi, tetapi soal seberapa banyak mereka akan mendapatkan hasil sehingga akan menunjukkan eksistensi mereka, hidup mereka, sehingga mereka dilihat sebagai orang yang apa namanya, jadi orang yang memiliki identitas sosial yang tinggi, harta kekayaan dan sebagainya. Nah, belum lagi umpamanya kebodohan dan pembodohan gitu. Dan yang menjadi persoalan itu adalah kebodohan dan pembodohan. Jadi walaupun di zaman yang serba maju sekarang, di orang katakan ini postmodern, artinya sudah lewat daripada modern tetapi melewati modern, jadi begitu luar biasa. Tetapi masih banyak orang yang tidak sekolah, masih ada banyak orang yang tidak mau sekolah. Jadi ada orang tua yang mampu menyekolahkan anak-anak mereka, tetapi anak-anak tidak mau sekolah. Ada orang yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya, tetapi anaknya ingin sekolah. Dan kadang-kadang kita kadang bingung, kenapa kok bisa seperti itu gitu ya. Dan bahkan dengan di beberapa tempat mungkin orang gampang mencari uang. Jadi kalau dia bisa panen sawit, kerja sawit dengan orang, satu hari dia bisa menghasilkan 200 ribu, 250 ribu. Nah, kalau sekolah menghabiskan uang. Jadi orang hanya semata-mata bahwa lihat materi di masa kini, tinggal akhirnya apa? Jadi banyak orang yang tidak sekolah karena bukan karena tidak ada uang. Tetapi saya pikir bahwa inilah yang dikatakan oleh Yesus itu, yaitu bahwa jadi siapa yang melakukan dosa itu adalah hamba dosa. Jadi penyebab utamanya itu adalah dosa. Dosa membuat orang hanya melihat dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, dan bahkan melakukan sesuatu tidak bertanggung jawab. Jadi segala korupsi, eksploitasi alam, kebodohan, pembodohan, penjajahan, semuanya adalah buah dan dampak dari dosa. Jadi dosa itu adalah akar utamanya. Maka kemudian Yesus mengatakan bahwa, selanjutnya dikatakan, Yesus berkata, hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, dikatakan. Dikatakan di sana. Artinya bahwa dosa itu bukan hanya memperbudak manusia, tetapi juga memisahkan manusia dari Allah. Jadi manusia tidak memiliki relasi dengan Allah. Maka kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, Kejadian pasal 3, ketika manusia melakukan dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Dalam kitab Kejadian mengatakan bahwa kalau kamu memakan buah dari pohon ini, maka kamu akan mati. Jadi kita melihat bahwa keterpisahan dengan Allah itu dikatakan adalah mati. Bukan mati secara fisik pada waktu itu, tetapi relasi dengan Tuhan itu tidak ada, antara manusia dengan Tuhan itu dikatakan mati. Dampaknya apa? Kalau manusia tidak memiliki relasi dengan Tuhan, maka manusia itu hidup semaunya. Hidup semaunya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang penting dia bisa dapatkan uang, yang penting bisa dapatkan kekayaan, yang penting dia bisa dapatkan keuntungan. Nah, itu manusia yang tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Dia tidak peduli apakah alam ini akan rusak dan sebagainya. Padahal kalau kita secara cermat menghitung umpamanya, seberapa banyak uang yang bisa kita dapatkan dengan eksploitasi alam itu, dengan tambang dan sebagainya yang merusak sungai dan sebagainya, dibandingkan dengan dampaknya ke depan yang kita tidak bisa perbaharui gitu ya, kerusakan alam. Nah, zaman saya masih kecil, jadi kalau kita ketemu dengan sungai di hutan, kita bisa minum air langsung dari sungai tanpa merasa takut bahwa kita akan menjadi sakit perut dan sebagainya, karena alam bersih. Nah, sekarang air menjadi susah, apalagi musim kemarau sekarang. Jadi air akan suatu saat akan menjadi barang yang sangat mahal. Nah, kalau kita bandingkan dengan uang yang kita dapatkan dari kita merusak alam tersebut, untuk kita belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, itu tidak sebanding. Nah, pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Mengapa orang tidak mengerti? Mengapa orang bisa semaunya saja gitu ya? Terlepas mereka yang punya izin dan sebagainya gitu ya, dengan berdasarkan analisis ya dampak lingkungan itu, terlepas yang seperti itu. Nah, kenapa ada orang begitu bebas saja? Nah, ini persoalan yang sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus, yaitu bahwa manusia itu yang melakukan dosa, dia adalah dia diperbudak dosa. Jadi hilang relasinya, tidak punya relasi dengan Tuhan. Maka Yesus mengatakan berikutnya. Kalau kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-36 itu dikatakan bahwa, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi merdeka dalam hal ini dikatakan Yesus, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar merdeka. Jadi dua hal sebenarnya. Kemerdekaan itu yang dimaksud Yesus itu terjadi melalui dua hal. Yang pertama yaitu dengan kebenaran, ayat 32 tadi ya. Karena 32 itu bicara tentang kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu sebenarnya adalah kaitannya dengan firman Tuhan. Jadi kalau orang hidup di dalam firman Tuhan itu, maka dia dia mengerti kebenaran, artinya relasi dengan Tuhan. Orang yang punya relasi dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, dipulihkan hubungannya dengan Tuhan itu, maka dia mengerti kebenaran. Kebenaran itu akan membuka wawasannya. Oh, kita tidak boleh hidup hanya mementingkan diri kita sendiri. Oh, kita tidak boleh hidup hanya demi mendapatkan keuntungan lalu kita mengabaikan dampak-dampak yang lain gitu. Kita tidak boleh melakukan satu pekerjaan, kita mendapatkan keuntungan tetapi merugikan orang lain, menyakitkan orang lain. Ini muncul dari apa? Muncul dari kebenaran, relasi dengan Tuhan, dihidup dalam firman Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya Yesus mengatakan. Yesus mengatakan bahwa, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Orang yang mengerti kebenaran, melihat kebenaran itu. Jadi, manusia melalui firman Tuhan, relasinya dengan Tuhan, manusia itu mengerti dosa gitu ya. Dia mengerti dosa. Dia melihat bahwa, oh, dosa itu bukan hanya, oh, kalau saya mencuri, saya berdosa. Kalau saya membunuh, saya berdosa. Dia tidak hanya sebatas melihat seperti itu. Kalau hanya seperti itu, sebenarnya itu dalam konteksnya ya hanya cara berpikirnya masih anak-anak lah seperti itu. Anak-anak TK gitu ya, anak-anak TK. Dia tahu, anak-anak TK itu tahu. Oh, tidak boleh pukul kawan, kenapa? Karena dosa. Kita tidak boleh meludahi teman, itu dosa. Tetapi dosa sesungguhnya tidak terbatas hal-hal seperti itu. Korupsi itu dosa, kenapa? Karena apa? Kita mengambil hak yang bukan hak kita. Maksudnya mengambil sesuatu yang bukan hak kita, yang berdampak merugikan orang lain. Itu contohnya gitu ya. Nah, sehingga apa? Dari perilaku itu membuat orang lain itu tidak merdeka, tidak merasakan kemerdekaan itu karena tidak memiliki relasi dengan Tuhan itu sendiri. Tetapi kalau kita hidup dalam firman, maka kalau kita lihat umpamanya di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ya. Kalau 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa jadi firman itu untuk mengajar. Firman itu menyatakan kebenaran. Firman itu memperbaiki kelakuan dan mendidik orang hidup di dalam kebenaran. Jadi melalui firman Tuhan, melalui relasi. Nah, itu yang dikatakan oleh Yesus. Kemudian yang kedua, supaya dimerdekakan itu ya, kita dimerdekakan dari apa? Dari Yesus Kristus sendiri. Nah, ia juga, Yesus itu memposisikan dirinya sebagai solusi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, jadi perhatikan bahwa Yesus tidak berkata kamu memerdekakan dirimu. Kita tidak punya kemampuan untuk memerdekakan diri kita. Kita tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri kita dari dosa sehingga apa yang kita lakukan itu adalah buah-buah dari dosa. Tetapi anak itu memerdekakan kamu artinya bahwa kita merdeka dari dosa ketika memiliki Kristus. Kita memiliki relasi dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka kita akan dimerdekakan. Walaupun secara fisik mungkin kita masih merasakan kesulitan. Kadang-kadang kita bekerja dengan orang kan, kita masih diikat dengan orang kan. Saya sering mendengar keluhan. Ada orang-orang tidak bisa beribadah, orang-orang tidak bisa ke gereja hari Minggu. Kenapa? Saya tidak bisa, Om. Kenapa? Karena saya kerja dengan orang. Yang mempekerjakan saya tidak mau kalau saya tidak kerja hari Minggu. Dan kadang-kadang kita miris mendengarnya. Kalau dia sesama orang Kristen, tuannya beribadah ke gereja tetapi anak buahnya tidak boleh ke gereja gitu kan. Nah, miris dengan situasi seperti itu. Tetapi sebenarnya itu juga adalah buah dari dosa gitu ya. Buah dari dosa. Karena relasinya yang hubungannya dengan Tuhan, relasinya dengan Tuhan yang terganggu. Tetapi kalau dia memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, hubungannya dipulih dengan Tuhan, dia mengerti bahwa ibadah itu adalah bagian yang penting. Jadi itu persoalannya. Jadi itu salah satu contohnya. Walaupun kadang-kadang kita masih dikekang karena kita bekerja dengan orang lain. Tetapi walaupun secara jasmani kita mengalami kesulitan, sesungguhnya kita adalah orang yang sudah merdekakan karena kita memiliki relasi dengan Tuhan. Lalu bagaimana hidup orang yang telah dimerdekakan? Nah, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai 17. dikatakan bahwa kita ini menjadi anak Allah. Kita bukan lagi hamba dosa. Walaupun kita masih hidup di dunia yang penuh dengan kesulitan. Kemudian kita hidup dalam kebenaran. Kita tidak lagi menjadikan dosa sebagai Tuhan kita, tetapi Tuhanlah Tuhan kita. Itu di Galatia pasal 5, ayat 1 sampai yang ke-13. Kita sadar kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita menjadi hambanya Tuhan. Kemudian yang ketiga, di Matius pasal 5, 14 sampai 16, itu panggilan orang Kristen ya. Yaitu kita menjadi garam, kita menjadi terang dunia. Maka selayaknya di momen ya peringatan hari kemerdekaan di bulan Agustus ini, ya kita mengisi kemerdekaan itu dengan bagaimana kita menjadi berkat, bagaimana kita menjadi garam, bagaimana kita menyinari dunia ini. Dalam konteks bangsa negara kita Indonesia, nah kalau orang lain korupsi, ya mari kita jangan korupsi, itu aplikasi sederhananya. Kalau orang lain melakukan pertambangan liar yang merusak lingkungan, ya kita hindari karena masih banyak hal lain bisa kita kerjakan yang bisa menghasilkan uang dengan cara yang baik yang tidak merusak alam. Kalau orang melakukan kejahatan, mari kita hindari melakukan kejahatan. Maka itu adalah bagian daripada apa? Kita menjadi garam dan terang dunia untuk mengisi kemerdekaan di bangsa kita. Supaya apa? Supaya kemerdekaan sejati itu bisa terwujud. Terwujud dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita yang memiliki relasi dengan Tuhan. Ya kita bersyukur ya bangsa kita, tahun ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-81. Kemerdekaan selain perjuangan para pendiri bangsa kita, pahlawan-pahlawan kita, tetapi sesungguhnya kemerdekaan juga adalah anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu, nah jadikanlah momen ini adalah kesempatan untuk kita terus introspeksi, kita berefleksi bahwa membangun suatu pertanyaan, sejauh mana saya sudah merdeka? Kemerdekaan saya miliki, bisa saya miliki, kemerdekaan sejati itu akan terwujud kenapa? Kapan? Ketika saya memiliki relasi dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
2: Baik, baik. Terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan kemerdekaan sejatinya seperti itu. Nah, ini kan menjadi satu pedoman kita untuk melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang tentu menjadi rutinitas kita ya. Apalagi hari ini untuk melakukan akhir pekan tentunya ada semacam apa ya kata-kata yang harus kita ingatkan dari apa yang menjadi penyampaian disampaikan tadi Pak Pandita tadi. Pak, kalau terkait dengan itu makna, kalau kita mendengarkan tadi makna dari kemerdekaan sejati dari sudut pandang iman ini, iman Kristen ini bagaimana ini menurut Bapak ini?
1: Ya, kemerdekaan sejati dari iman Kristen, kemerdekaan itu tidak hanya berbicara tentang kita tidak dijajah gitu ya, dijajah oleh orang lain, tetapi sebenarnya adalah kebebasan yang kita miliki di dalam relasi kita dengan Tuhan. Salah khusus ke dalam konteks orang Kristen itu ketika kita capara Kristus, maka kita dibebaskan dari dosa. Nah, orang yang terbebas dari dosa itu dia mampu berpikir secara jernih gitu. Nah, itu. Nah, sehingga apa? Walaupun secara fisik, ya kita mengalami seperti yang katakan di pendahuluan saya tadi. Orang banyak mengatakan bahwa, oh kita ini kayaknya belum merdeka, apa? Karena jalan-jalan kita rusak. Ya, memang faktanya seperti itu. Tapi yang kita lihat bahwa tidak hanya selalu dosa itu, kemerdekaan itu, kita kaitkan bahwa, oh kalau kita hidup nyaman, berarti kita merdeka. Kalau kita hidup susah, tidak merdeka. Tetapi artinya bahwa akarnya itu ya. Akarnya sehingga apa? Peran kita akhirnya. Kalau kita masyarakat, nah sekarang peran kita apa yang kita bisa lakukan? Itu wujud dari kemerdekaan yang dimiliki relasi dengan Tuhan. Tetapi kalau orang tidak memiliki relasi dengan Tuhan, ya mungkin juga menjadi bagian orang yang cuek gitu ya. Sebaliknya kalau kita pejabat pemerintah, orang-orang yang mesti menangani, umpamanya kalau kita pemerintah yang harus memperhatikan jalan, maka kita juga akan benar melihat infrastruktur gitu ya. Tetapi kalau orang tidak memiliki relasi dengan Tuhan, bagi dia itu posisinya, jabatannya sebenarnya hanya sebatas pekerjaan yang bisa yang dia bisa mendapatkan sesuatu. Maka kemerdekaan sejati itu sebenarnya, kalau boleh saya kata-katakan, bahwa itu dimulai dari pengertiannya tentang kebenaran. Nah, kebenaran itu mulai dari mana? Kebenaran firman itu dari firman Tuhan, dari Injil gitu. Nah, seperti itu artinya bahwa kebenaran itu harus kepada Tuhan itu sendiri, karena dia adalah sumber kebenaran, bukan dalam persepsi kita. Nah, seperti itu.
2: Baik, baik. Kalau ini kan terkait dengan makna suatu kemerdekaan sejatinya, seperti itu Pak Pendeta. Tapi kalau untuk perbedaan antara kemerdekaan yang dipahami dunia dengan kemerdekaan yang diajarkan dalam Alkitab begitu, itu apa perbedaannya begitu Pak Pendeta?
1: Ya, perbedaan kemerdekaannya, yang kemerdekaan bagi dunia begini, kemerdekaan dunia itu orang akan melihat bahwa usaha punya kebebasan. Contohnya, nah kalau hari ini, beberapa waktu ini kan kita melihat, jadi ada orang ditangkap karena mengunggah konten di media sosial dan sebagainya gitu. Jadi bagi dia begini, dia bebas mengekspresikan segala sesuatu gitu. Dia bebas mengekspresikan, karena bagi dia kemerdekaan itu adalah artinya kebebasan yang kita miliki gitu. Tetapi dalam iman Kristen, kemerdekaan itu bukan lebih kepada kebebasan untuk kita mengekspresikan diri gitu ya, bukan. Kemerdekaan itu sebenarnya adalah lahir dari hubungan kita dengan Tuhan yang tidak ada lagi batas, tidak ada lagi jarak oleh karena dosa. Dan sehingga apa? Kita mengekspresikan sesuatu di media sosial, contohnya ini contohnya saja. Kita akan mempertimbangkannya secara bertanggung jawab. Ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, jadi dia seperti itu. Jadi pasti berbeda gitu ya, karena kemerdekaan dunia dia selalu melihat bahwa, oh saya boleh bebas melakukan segala sesuatu. Tapi dalam Alkitab tidak, jangan menggunakan kemerdekaan yang kamu miliki itu kamu sehingga kamu melakukan apa saja sebebas-bebasnya, tidak. Kemerdekaan dalam iman Kristen adalah dilihat dia itu hidup di dalam bebas dari dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi dia hidup itu melakukan kebenaran itu sendiri, melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan, bukan dalam persepsi dia pribadi, nah seperti itu.
2: Baik, baik. Jadi ada terkhusus begitu ya, Pak Pendeta. Ya. Nah, tapi kalau kita ke ini ya, hidup di negara ini begitu, ini seseorang bisa hidup di negara yang merdeka tapi tetap merasa terbelenggu secara batin. Ini mengapa ini, Pak Pendeta?
1: Ya. Nah, ini sebenarnya yang paling berat sebenarnya. Ya. Yang saya pikir kalau kita melihat hal ini, memang kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi. Jadi orang hidup di negara merdeka tetapi dia secara batin dia terbelenggu. Nah, bagi saya ketika saya membaca Injil Yohanes ini, kembali pertama itu sebenarnya adalah hubungannya dengan Tuhan, dosa itu. Maka Yesus mengatakan penyebabnya dosa gitu. Orang yang terbelenggu di tengah kemerdekaan gitu ya. Jadi karena dosa, sehingga dia apa? Dia tidak bisa melihat bahwa kemerdekaan yang ada khususnya di bangsa kita, kita sebagai bagian warga. Jadi dia tidak bisa melihat bahwa kemerdekaan ini, kita ini dalam kondisi yang merdeka. Karena apa? Karena bagi dia kemerdekaan itu arti kesempurnaan gitu ya. Kesempurnaan. Padahal kemerdekaan itu, kemerdekaan secara jasmani itu, kita tidak mungkin bisa mencapai kesempurnaan gitu. Tidak ada. Di negara-negara yang merdeka, yang maju seperti apapun, saya pikir tidak ada yang sempurna. Nah, kadang kalau kita namanya mungkin kalau kita ke luar negeri, kalau kita bandingkan, nah kita bisa melihat bahwa sangat jauh gitu ya. Kita saja umpamanya negara kita nih di Kalimantan itu ya. Jadi di Pulau Borneo saja Indonesia dengan tetangga sebelah kita saja. Jadi sangat jauh gitu ya. Nah, sehingga kita berpikir oh mereka ini sudah merdeka. Tapi saya mendengar juga mereka bilang kalau kita tanya bagaimana yang kalian alami? Apakah kalian sudah merasakan kebahagiaan sebagai satu bangsa? Apakah umpamanya kalau persentasenya kira-kira sampai berapa? Udah katakan ya paling 70% kami bahagia sebagai satu bangsa. tetapi kami mengasihi bangsa. Dan beberapa waktu yang lalu, jadi kami ketemu dengan beberapa orang, kita bicara, kalau kita lihat infrastruktur, mereka bagus gitu ya. Jadi, ternyata juga bagi mereka tidak gitu ya. Tetapi kalau kita memiliki relasi dengan Tuhan, hubungan yang Tuhan dia pulihkan, kita sudah dipulihkan dari dosa itu. Nah, kita bisa melihat bahwa, oh ini memang kita hidup di dunia tidak bisa lepas dari rasa seperti itu. Tetapi hati kita itu tidak dibelenggu oleh penjajahan itu. Artinya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Dan bahkan kalau Yesus banyak berbicara hal seperti ini tentang kemerdekaan itu, sebenarnya Yesus juga ingin membuka pandangan orang-orang Yahudi itu bahwa kalian itu akan benar-benar merdeka itu bukan ketika kalian tidak lagi dikuasai oleh Romawi. Walaupun mereka bilang kami tidak pernah diperbudak. Tetapi faktanya mereka diperbudak sebenarnya. Tapi yang benar-benar kalian terlepas dari kemerdekaan itu kalau dalam diri kalian. Ya, saya tadi dikatakan tadi ya, seperti Elise mulia. Kalau dalam batin kalian ada kedamaian. Nah, itulah kalian merdeka. Nah, masalahnya dari mana bisa kita dapatkan kedamaian? Apakah dari uang? Dari jabatan, dari harta. Tidak bisa, banyak orang stres loh karena jabatan. Banyak orang stres karena banyak uang. Tetapi kalau orang memiliki damai di hatinya, uang 1000 bisa menjadi uang yang sangat bernilai. Tapi bagi yang tidak punya damai di hati hubungan dengan Tuhan, uang 1000 itu seperti sampah gitu ya. Nah, seperti itu.
2: Oke, artinya ini kepuasan dari seseorang begitu ya Pak ya?
1: Ya, kepuasan dari seseorang itu didasarkan pada hubungannya dengan Tuhan. Nah, kalau orang tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak dipulihkan hubungan dengan Tuhan, dia tidak akan pernah merasa puas itu. Tidak pernah merasa puas. Tetapi kepuasan bukan berarti begini, oh kalau saya bekerja saya hanya mendapatkan hasil 10.000, sehingga kita, oh udah puas rasa 10.000, saya tidak perlu berusaha, bukan seperti itu. Artinya bahwa dia, kepuasan itu dia bisa mensyukuri. Ini pun sebenarnya adalah berkat daripada Tuhan. Sehingga dia bisa damai, dia menikmati. Tetapi kalau uang yang banyak, saya tidak yakin juga koruptor-koruptor itu dengan uang yang kadang miliaran itu, dia juga damai menggunakan uang itu. Tetapi seringkali mungkin situasi yang kadang-kadang memaksa dia juga untuk begitu. Gitu. Tapi pasti yang jelas dia tidak memiliki kedamaian. Seperti itu.
2: Berarti kan tidak tenang begitu. Atau memang niat, itu tergantung dari niat lagi begitu ya Pak Pendeta?
1: Ya, niat itu karena situasi kan. Bisa jadi niat itu karena situasi gitu ya. Nah, kita tidak tahu persis kan. Jadi karena kalau dalam dunia psikologi itu dikatakan bahwa ada sesuatu yang hanya dia sendiri, dia yang Tuhan saja yang tahu. Gitu. Orang tidak tahu, jadi ada istilah jendela Johari gitu ya. Jadi yang kita lakukan itu orang bisa melihat, sehingga orang bisa menduga. Tapi orang tidak pernah tahu sebenarnya apa yang kita lakukan itu kan niat gitu. Tetapi kalau orang sudah dipulihkan dari dosa, maka niatnya itu kan dipimpin oleh Tuhan gitu. Niatnya dipimpin oleh Tuhan. Maka ketika dia melakukan dosa, ketika dia korupsi umpamanya kan, walaupun tujuannya, niatnya baik untuk ini, dia sebenarnya sadar, oh ini tidak boleh, ini sebenarnya dosa gitu. Cuma dia lawan saja gitu. Maka sejatinya dia tidak pernah mengalami kedamaian. Gitu. Tetapi bayangkan kalau kita memperoleh sesuatu, sedikit pun, walaupun hanya sedikit, kita dapatkan dengan cara yang baik, ya bahasa umumnya halal gitu kan, kita enak gitu ya, apalagi mendapatkan yang banyak gitu ya, dengan cara yang baik juga kita akan merasa bahagianya luar biasa. Tetapi ingat, itu pun sifatnya sementara sebenarnya, sementara, tidak kekal gitu. Nah, seperti itu.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Tapi kalau untuk yang sering menghalangi seseorang untuk mengalami kemerdekaan sejati ini, apa saja belenggu yang sering mengalaminya seperti ini Pak Pendeta?
1: Ya, kembali saya tetap menyampaikan bahwa faktor pertama adalah dosa. Ya. Dosa hubungannya dengan
2: Tuhan. Itu yang pasti ya, yang pertama.
1: Pasti begitu, itu hubungannya dengan Tuhan. Setelah hubungannya dengan Tuhan, maka apa? Situasi yang ada dalam dirinya, orang-orang di sekitarnya, atau lingkungan, bahasa umumnya lingkungan lah, itu juga bisa akan membelenggu dia. Kalau dia hidup umpamanya, bisa loh orang hidup di tengah orang-orang kaya gitu kan, bisa orang merasa bahwa dia terbelenggu gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa hidup seperti orang yang kaya di lingkungan dia, dia bisa merasa bahwa, waduh saya ini, jadi bisa dihilang damainya gitu ya. Bisa. Tetapi kalau dosa itu sudah dipulihkan, hubungan dengan Tuhan dipulihkan, maka Yesus mengatakan, jadi dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak di sini sebenarnya kata anak tuh guru besar itu Yesus ya. Tuhan. Jadi ketika kita dimerdekakan, apa Yesus merdekakan? Yesus tidak memerdekakan manusia dari hal-hal lain sebenarnya. Persoalan utamanya adalah dosa. Kalau dosa itu sudah dipulihkan, maka orang akan mengerti kebenaran tadi. Orang akan hidup kebenaran. Orang akan melakukan kebenaran. Orang akan berperilaku kebenaran. Nah seperti itu.
2: Oke. Baik. Baik. Pak Pendeta atau Pak Anto, karena kita di penghujung program Mutiara Pagi ini, tentu sebagai penutup begitu, pesan apa yang ingin Pak Anto ini sampaikan kepada masyarakat Indonesia khususnya begitu dalam menyambut hari kemerdekaan, agar mereka tidak hanya merdeka secara lahiriah tetapi juga mengalami kemerdekaan sejati secara rohani seperti itu, Pak Anto.
1: Ya, baik, terima kasih pendengar RRI Sanggau RRI Tikong yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di momen hari kita memperingati kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus ini, mari ya kita tidak hanya melihat bahwa kita sekedar merdeka dari hal-hal yang lahiriah. Nah, kita bersyukur kita boleh memperingati kemerdekaan dan itu adalah anugerah Tuhan. Tapi yang paling penting, yang pertama yaitu kita lihat diri kita. Apakah kita sudah benar merdeka dari dosa? Nah, sehingga ada kedamaian, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan negara kita dengan baik atau belum. Itu saja. Jadi itu yang, nah siapa yang tahu kita? Nah, kalau yang ingin kita memiliki kedamaian, ya datanglah dengan Tuhan, bangunlah relasi dengan Tuhan. Supaya kita di bulan Agustus ini kita menikmati kemerdekaan, kita merayakan kemerdekaan, tidak hanya sejak kita merayakan, tetapi dalam hati kita, kita memang memiliki kemerdekaan yang sejati itu. Jadi dikatakan bahwa, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan memberkati.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta Anto, waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan apa yang menjadi satu tanggung jawab kita atau kemerdekaan sejatinya begitu ya, bagi siapapun Anda di luar sana. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Pendeta Anto, waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di minggu depan lagi kita jumpa lagi dengan tema yang berbeda, dengan kebersamaan juga, dan pendengar yang ingin bergabung juga silakan nanti di lain kesempatan begitu. Sekali lagi,
1: amin,
2: terima kasih.
1: Memberkati.
2: Ya, salam, selamat pagi, salam sehat, jangan lupa.
1: Salam.
2: Baik. Demikian pendengar, terima kasih waktu kesempatannya dari perbincangan hari ini atau pagi ini. Kita belajar bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang bebas dari penjajahan ataupun keterikatan secara lahiriah, tetapi juga tentang kebebasan hati dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya kita hanya merayakan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, tetapi juga terus memperjuangkan kemerdekaan di dalam diri kita, merdeka dari ketakutan, kepahitan, dosa, dan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan begitu. Mari kita jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi sebuah panggilan untuk hidup lebih bertanggung jawab, saling mengasihi, dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Dan berikutnya, peringat nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Sanggau dan Ntikong.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: menjadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo gak putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Warta pagi selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera melakukan perbaikan jalan provinsi yang ambles di Desa Bantai, Kecamatan Bonti yang saat ini sudah hampir memakan separuh badan jalan. Sekda Sanggau Aswin Katib mengatakan, ruas jalan provinsi di Desa Bantai itu merupakan akses vital masyarakat setempat. Jalur tersebut juga merupakan jalan alternatif terdekat menuju ke ibu kota kabupaten di Sanggau. Saat ini di sekitar titik ambles dikatakan sudah dipasang rambu-rambu peringatan. Namun karena jalur tersebut minim penerangan, dikhawatirkan mengancam keselamatan pengguna jalan pada malam hari. Dia berharap perbaikan jalan provinsi itu bisa dilakukan sebelum musim penghujan tiba agar amblesnya jalur tersebut dapat diminimalisir. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, semarak kemerdekaan masih belum terlihat di sejumlah lokasi di Kota Sanggau. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Katib menginstruksikan camat, lurah, dan kepala desa untuk mengajak serta mengingatkan lagi seluruh warganya agar memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Menjelang peringatan HUT ke-81

0: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pengembangan destinasi wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan dan mengoptimalkan potensi daerah. Pembenahan fasilitas serta promosi destinasi dinilai menjadi langkah penting untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.
1: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten

0: Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau menyelidiki dugaan pencemaran Sungai Lape di Desa Binjai melalui pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium. Pelaksana tugas Kepala DLH Kabupaten Sanggau, Marcelus Junihardi, menyampaikan langkah tersebut dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium terhadap sampel air yang telah diambil. Marcelus menjelaskan hasil pemantauan sementara menunjukkan aliran yang diduga menuju sungai berasal dari kolam penampungan limbah yang berfungsi sebagai antisipasi jika terjadi gangguan pada instalasi pengolahan air limbah IPAL. Meski demikian, penyebab luapan hingga masuk ke sungai masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Ia menegaskan proses penyelidikan dilakukan secara objektif dan berdasarkan hasil pemeriksaan ilmiah. Beralih ke informasi berikutnya, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sanggau masih menjadi perhatian serius di tengah berlangsungnya musim kemarau. Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Sanggau masih mempertahankan status siaga sembari memantau perkembangan cuaca dan potensi kebakaran di sejumlah wilayah rawan. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau, Sigit Purnomo, mengatakan peningkatan status menjadi tanggap darurat dapat dilakukan apabila kejadian karhutla terus bertambah dan situasi semakin sulit dikendalikan. Menurutnya, keputusan tersebut harus melalui kajian dan koordinasi bersama kepolisian, Kodim, serta pemerintah Kabupaten Sanggau agar langkah penanganan dapat dilakukan secara terpadu. BPBD juga menegaskan kesiapsiagaan terus ditingkatkan guna mengantisipasi kemungkinan memburuknya kondisi karhutla selama puncak musim kemarau. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, musim kemarau yang melanda Kabupaten Sanggau menyebabkan debit air Sungai Kapuas mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini memunculkan hamparan pasir di tengah sungai yang kini menjadi wisata dadakan di Sanggau.
1: Surutnya debit air Sungai Kapuas akibat musim kemarau memunculkan hamparan pasir yang membentang di kawasan tepian Sungai Kapuas, Sanggau. Fenomena alam yang jarang terjadi ini sontak menjadi destinasi wisata dadakan dan menarik perhatian warga untuk datang menikmati suasana setiap sore hari. Ramainya pengunjung menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan momen langka tersebut sebagai tempat bersantai bersama keluarga maupun kerabat. Salah seorang pengunjung, Jajat, mengaku kemunculan pasir di tengah Sungai Kapuas menjadi hiburan tersendiri bagi warga yang ingin melepas penat setelah beraktivitas. Menurutnya, suasana yang sejuk, pemandangan yang unik, serta tingginya minat masyarakat menjadikan lokasi ini sebagai tempat rekreasi sederhana yang layak dikunjungi.
2: Kalau saya ngelihat ya, Kak, ya, ini nih suatu event dadakan yang sangat asik, Kak. Karena bagi kita yang bekerja, kayak momen untuk healing atau enjoy kayak gini ini jarang ditemukan. Apalagi lah antusias para masyarakat yang kayak sangat-sangat menyukainya, ini sangat luar biasa, kata saya bilang. Untuk, gak masalah sih, worth it sih dia. Karena, hitung-hitung kan kita nambah basah nih, cuma ingin menikmati suasana aja nih, itu gak masalah bagi saya. 5.000 untuk sekalian bantu-bantu masyarakat ini gak apa-apa kok.
1: Jajat berharap fenomena hamparan pasir di Sungai Kapuas ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana rekreasi yang aman dan nyaman. Dia juga menilai kehadiran wisata dadakan tersebut membawa dampak positif karena mampu menghadirkan hiburan murah sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi warga di sekitar lokasi. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkab Sanggau ajak warga meriahkan HUT RI. DPRD Sanggau dorong pembangunan objek wisata. Saya, Marcelius Jeki, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang mendengar Anda, Warta Pagi. Informasi yang sudah dihadirkan tim pemberitaan kami LPP RRI Tikong dan juga RRI Sanggau. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 6 lebih 30 menit nanti, kami akan hadirkan kabar dari Kalbar. Dan seperti biasa pendengar, di kabar dari Kalbar menghadirkan beberapa informasi dari RRI Pontianak, RRI Sintang, Sanggau, Sambas, dan juga RRI Tikong. Nah, pastinya pendengar, ya, kami melengkapi informasi Anda nanti dari pukul 6.30 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk cuaca pagi hari ini di wilayah perbatasan, tepatnya di Dusun Semeng, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebihnya 15 menit. Terpantau untuk suhu di luar ruangan ini masih dirasakan cukup dingin juga. Dan terpantau juga ya pendengar, untuk kabut asap itu masih cukup pekat ya di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Dan juga bagi para pendengar, kami himbau yang saat ini sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, selamat sampai ke tujuan. Dan yang sudah beraktivitas ataupun yang baru memulai aktivitas, tetap semangat. Dan semoga setiap aktivitas yang kita jalani di pagi hari ini ataupun sepanjang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dalam kabar dari Kalbar. Dan pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami di 99,9 MHz.
1: Berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Selamat pagi pendengar, pemirsa, kembali kami sapa Anda di kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Berjaringan bersama Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat untuk update informasi teraktual dan terkini dari setiap daerah di Kalimantan Barat tentunya. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
5: Selamat pagi juga rekan Fatih.
6: Selamat pagi.
7: Selamat pagi Fatih.
0: Baik, selamat pagi. Di sana terpantau ada rekan kami Rico, kemudian Faisal, Jackie dan juga Echa pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda dapat melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta juga dapat menyaksikan live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita, kami akan update terlebih dahulu bagaimana kondisi dan juga cuaca terkini dari masing-masing satker kita ke Bung Rico di Sintang. Bagaimana kondisi terkini di Sintang, Rico?
8: Baik, terima kasih Fatih dan juga pendengar serta penonton kita. Kalau kondisi Sintang saat ini masih kemarau ya. Panasnya mulai dari pukul berapa tadi ya? Pukul 5 lewat itu sudah tampak ya, matahari mulai muncul. Kemudian meskipun kemarau tapi ini cerah berawan gitu teman-teman ya. Cerah berawan dan saat ini juga masih terjadi bau asap ya, bau kebakaran terjadi lahan dan hutan. Dan ini kita berharap semoga titik-titik kebakaran berlanjut deh, karena Sintang memang sudah mulai darurat nih Fatih dan juga pendengar ya. Untuk pantauan lalu lintas saat ini cukup ramai lancar di akhir pekan, Fatih.
0: Terima kasih Bung Rico ya dari Sintang. Kita ke Entikong bersama rekan Faisal. Bagaimana kondisi terkini di perbatasan, Faisal?
5: Oke, rekan Fatih, kurang lebih sama seperti di Sintang ya, di perbatasan Entikong pada pagi hari ini cerah berawan juga. Dan tadi juga ketika pukul mungkin setengah 6 gitu ya Fatih ya, itu di ufuk timur itu tampak kemerah-merahan begitu ya. Saya kira itu sunset atau senja begitu ya. Ternyata mungkin karena pantulan dari ataupun awan-awan pembakaran gitu ya, jadi sehingga matahari yang timbul pun efeknya merah jingga gitu ya, kayak mau sunset gitu. Dan tentunya untuk arus lalu lintas di wilayah perbatasan Entikong pada pagi hari ini masih tampak lengang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal ya. Sunsetnya kawalan sepertinya di Entikong ya. Jangan dulu ya, jangan dulu please.
5: Kita belum siap ya.
0: Iya, belum siap sepertinya ya. Kita ke Sanggau bersama rekan Jeki, silakan.
9: Ya, terima kasih Pati dan pendengar, rekan-rekan juga pada kesempatan pagi ini dari Sabang Merah. Di Sanggau saat ini kalau terkait dengan cuaca sama ya, masuki kemarau begitu. Kemudian kalau pantauan cuaca pagi hari ini masih berkabut di bercampur dengan asap seperti itu. Kalau untuk pantauan di Sabang Merah saat ini terpantau aman begitu, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Jeki di Sanggau. Kita ke Sambas bersama rekan Echa di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Echa?
7: Baik, Fatih, pendengar dan teman-teman ya, memang ya kayaknya sama deh dengan Entikong ya. Mataharinya juga terlihat kayak kemerah-merahan gitu, ejingga. Itu kayaknya memang agak kuat panasnya juga di Sambas, karena beberapa hari ini juga cuaca memang terpantau cukup panas. Bahkan pendengar kita juga bilang katanya memang cuacanya di sana juga panas ya. Memang rata-rata kayaknya udah memasuki kemarau, cuaca juga cukup panas. Tapi harapannya mudah-mudahan ya nggak begitu terlalu berbahaya, walaupun ya rasa udaranya mungkin udah terasa kayak ada hint-hint asap gitu sih Patih.
0: Baik, terima kasih Rekan Eca atas laporan Anda dari Sambas, begitu pun di Kota Pontianak pendengar. Tadi subuh ya pukul 5 kita, sebelum pukul 5 kita berangkat ke studio itu juga memang sudah tercium aroma asap ya, dan juga tampak kabut. Dan saat ini juga suhu di Kota Pontianak 24 derajat Celcius, berawan tapi juga masih tampak berkabut asap pendengar. Untuk lalu lintas kami lakukan pemantauan di laman CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak, di mana saat ini terpantau situasi kondisi Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu di Gulis terpantau ramai lancar. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Kemudian informasi kami hadirkan dari RRI Pontianak mengenai Polresta Pontianak yang berhasil mengungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi sejumlah wilayah Kota Pontianak. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 3 tersangka dan mengamankan 11 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Kasus-kasus tersebut terjadi di sejumlah lokasi di Kota Pontianak dalam rentang waktu Oktober 2024 hingga Agustus 2026. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan 3 tersangka berinisial YS, KP, dan MS. Salah satu tersangka YS diketahui terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor di 11 lokasi berbeda setelah dilakukan pengembangan penyidikan. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto menjelaskan, para pelaku memiliki modus dengan menyasar sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal di kendaraan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 11 unit sepeda motor sebagai berbagai merek sebagai barang bukti, dan diantaranya ada Honda Scoopy, Honda Vario, Honda ADV, Honda Beat, dan Yamaha X-Ride yang diduga merupakan hasil pencurian. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Polisi juga masih mengimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan kunci yang masih menempel pada sepeda motor guna mencegah terjadinya aksi pencurian. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke RRI Sintang. Damkar Sintang berjibaku padamkan kebakaran di Rawa Mambuk dan Jerora. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko.
8: Baik, terima kasih Pati dan juga pendengar. Betul yang Pati katakan dalam hal ini, seperti yang saya sampaikan juga di awal tadi, terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, dan ini mendapat respon cepat dari pihak pemadam kebakaran setelah mendapatkan informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan yang melanda di dua titik yang berbeda pada Kamis 6 Agustus 2026, di mana fokus pemadam dilakukan itu di kawasan Jerora 2 dan meluas hingga ke area Tugu Jam yang masuk dalam wilayah Kelurahan Rawa Mambu. Dalam hal ini Budi, perwakilan dari Satgas Pemadam Kebakaran Sintang menyampaikan bahwa timnya ini harus membagi kekuatan personil karena ada dua titik dan semuanya harus segera dipadamkan karena kebakaran ini terjadi secara beruntun ya, di hampir waktu yang sama di dua titik. Dan informasi kebakaran titik kedua ini diterima oleh pusat yaitu panggilan pada waktu sore ketika petugas ini masih berjibaku memadam api di titik pertama yaitu di Jerora 2. Dan pihaknya juga menyatakan untuk mengendalikan kobaran api yang terus merambat, memang pemadam kebakaran Kabupaten Sintang ini mengerahkan puluhan petugas untuk segera menjinakkan si jago merah. Dan pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap hati-hati dan waspada, jangan membakar sampah, kemudian jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Antisipasi sekecil apapun potensi yang bisa memicu kebakaran, seperti halnya juga dianggap sepele tapi ini bisa fatal bagi yang perokok ya, untuk tidak membuang puntung rokok apinya dalam keadaan belum padam. Ya, buang puntung rokok apinya sudah padam dan pada tempatnya, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi baik di Sintang maupun di luar Sintang. Kita juga berharap jangan sampai musim kemarau justru menjadi persoalan tentang kebakaran. Sebaliknya ketika musim hujan harus berkutat dengan banjir. Kita berharap setiap pergantian musim itu tetap adem ayem dan bisa terkendali. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita masih menyoroti soal kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, respon cepat hotspot TNI Polri tangani karhutla di Tayan Hulu. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami dari Antikong bersama rekan Faisal.
5: Iya, benar sekali rekan Fatih, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Personel Polsek Tayan Hulu bersama Koramil Tayan Hulu dan masyarakat setempat bergerak untuk cepat mendatangi lokasi titik panas hotspot yang terdeteksi satelit di Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Respon cepat tersebut dilakukan untuk memastikan api akibat pembakaran lahan warga tidak meluas menjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolsek Tayan Hulu, Ibtu Trisna Mauludi mengungkapkan Pengecekan dilaksanakan setelah sistem pemantauan satelit mendeteksi satu titik panas atau hotspot berkategori medium. Tim gabungan langsung diterjunkan guna memverifikasi kondisi di lapangan sekaligus melakukan langkah pengendalian dini. Kapolsek mengatakan pengecekan lapangan menjadi prosedur wajib setiap kali muncul hotspot. Langkah tersebut tentu bertujuan memastikan sumber panas dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Fatihna juga rekan-rekan, dikatakan setelah tim gabungan mendatangi lokasi, petugas memeriksa lahan yang terbakar dengan luas sekitar 1 hektar tersebut. Ini merupakan tanah mineral milik warga yang dipersiapkan untuk penanaman padi. Petugas juga memastikan pemilik lahan telah membuat sekat pembatas, menyiapkan peralatan pemadaman sederhana, dan tetap berada di lokasi selama proses pembakaran berlangsung. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Dan kemudian masih pendengar ya, sementara di BPBD Sanggau juga catat 4 kejadian karhutla dalam sepekan. Selengkapnya disampaikan rekan kami Jeki.
9: Baik, informasi pertama dari Sabang Merah, di mana terkait dengan BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla dalam sepekan terakhir. Menurut PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo, peristiwa karhutla tersebut terjadi di beberapa wilayah yang menjadi perhatian petugas dalam upaya penanganan dan pemadaman. Selain pada itu juga, ia menyebut keempat kejadian tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sanggau. Dari seluruh lokasi yang terdampak, BPBD masih melakukan pendataan dan pemantauan untuk mengetahui kondisi serta dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut. Dan selain melakukan pendataan luas lahan yang terbakar, BPBD Sanggau bersama tim gabungan juga terus melakukan upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lain. Namun petugas menghadapi sejumlah kendala di lapangan yang memengaruhi efektivitas penanganan karhutla. Selain itu juga Sigit mengungkapkan meskipun wilayah tersebut sempat diguyur hujan selama 2 hari terakhir, kondisi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan debit air. Akibatnya ketersediaan sumber air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih menjadi kendala utama bagi petugas di lapangan. Demikian informasi pertama dari Sabang Merah atau Sanggau, Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian kita ke Sambas mendengar. Tingkatkan kualitas layanan Pemkab Sambas, optimalkan SP4N lapor. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eca.
7: Baik, dari pemerintah Kabupaten Sambas yang berkomitmen yang meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengoptimalan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat SP4N lapor ya. Dan langkah ini diambil jadi upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, cepat hingga lebih responsif ya terhadap berbagai keperluan warga setempat. Dan komitmen ini diwujudkan dengan partisipasi aktif ya baik juga jajaran Pemkab Sambas ya dalam berbagai kegiatan penguatan pengelolaan SP4 lapor ini baik di daerah, kemudian juga monitoring dan evaluasi si aduan sampai ke sosialisasi indikator penilaian reformasi birokrasi di tahun ini ya, yang sebelumnya juga diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Pan-RB bersama dengan Kementerian Dalam Negeri pada Jumat kemarin ya. Dari Asisten Perekonomian dan juga Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Samekto Hadi Suseno, yang menyampaikan bahwa forum virtual ini memberikan pembaruan arah kebijakan nasional. Jadi pemerintah daerah ini didorong lah untuk memantapkan kelembagaan dan juga mempercepat alur penanganan agar setiap pengaduan yang masuk itu dari masyarakat bisa ditindaklanjuti secara efektif dan juga tepat sasaran. Nah, selain tindak lanjut aduan, pemanfaatan data yang dihimpun melalui kanal dari SP4N lapor ini juga dirancang sebagai basis evaluasi berkala, rekapitulasi laporan masyarakat tidak hanya dijadikan bahan penyelesaian kasus, tapi difungsikan juga sebagai pijakan utama dalam penyusunan kebijakan perbaikan layanan publik di daerah di masa yang akan datang. Dan kegiatan yang dipusatkan di ruang rapat sekretaris daerah Sambas ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Sambas Reza Sunanda, dan diantaranya keikutsertaan Pemkab Sambas ini jadi tindak lanjut resmi atas surat arahan Kementerian Pan-RB pada 3 Agustus ya 2026. Dan melalui integrasi sistem pengaduan terpadu, Pemkab Sambas juga bisa lebih optimis ya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terutama terhadap kinerja pelayanan publik yang semakin terus ditingkatkan. Fatih.
0: Terima kasih Eci atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami masih akan update lagi informasi lainnya pendengar dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar. Kali ini informasi kami hadirkan seputar UMKM, di mana UMKM mulai menyoroti kualitas air PDAM ya, yang dipastikan juga layanan tetap berjalan. Dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kalimantan Barat yang mulai merasakan dampak musim kemarau terhadap aktivitas usaha, terutama akibat perubahan kualitas dan distribusi air bersih. Sementara itu pendengar, Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa memastikan bahwa produksi air masih berjalan normal meski sebagian instalasi mulai terdampak intrusi air laut. Ketua UMKM Keluarga Katulistiwa Kalbar, Agus Ramlan, mengatakan air PDAM yang keruh dapat memengaruhi kebersihan peralatan memasak dan higienitas produk. Karena itu pelaku UMKM berharap PDAM segera memperbaiki kualitas air dan memastikan distribusi tetap lancar. Menanggapi hal tersebut, PLT Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak, Agus Darius, menjelaskan dari 4 instalasi pengolahan air yang dimiliki, 3 diantaranya masih beroperasi normal. Sementara instalasi pengolahan air Nipah Kuning mulai terdampak intrusi air laut akibat menurunnya curah hujan dan debit sungai. Itu dia pendengar informasi dari Pontianak, dan masih seputar UMKM, kita bergeser ke Ntkong bersama rekan kami Faisal di sana yang akan melaporkan DPRD soroti minimnya UMKM kantongi sertifikasi. Selengkapnya, silakan Faisal.
1: Iya, benar sekali rekan Fatih, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, menyoroti masih rendahnya jumlah pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Sementara itu, berdasarkan data di Sperindakop dan UM Kabupaten Sanggau tahun 2025, dari 4.062 pelaku UMKM, baru sekitar 2,5% yang telah mengantongi sertifikat halal. Angka tersebut, Fatih dan juga rekan-rekan, menunjukkan masih besarnya kebutuhan pendampingan bagi pelaku usaha di daerah. Pendengar dan juga pemirsa, Timotius menilai rendahnya kepemilikan sertifikat halal masih dipengaruhi minimnya informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan lokasi pengajuan. Karena itu, di Sperindakop dan UM diharapkan memperkuat sosialisasi serta pendampingan kepada pelaku UMKM. Menurut Timotius, sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan nilai tambah produk. Dengan semakin banyak UMKM bersertifikat halal, produk lokal Sanggau diharapkan memiliki daya saing yang lebih kuat dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Ntkong. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya pendengar, mengenai Satlantas Polres Sintang amankan ratusan kendaraan knalpot brong. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko Saputra. Yep.

0: dan dalam razia yang digelar selama beberapa hari terakhir hingga 6 Agustus 2026 ini, para petugas ini berhasil menjaring lebih dari 200 kendaraan bermotor, ya, sepeda motor yang ditertibkan penggunaan knalpot brong. Dan dalam hal ini juga terbukti rekan-rekan, ya, saat ini tidak ada lagi kebisingan di jalan-jalan yang membuat orang lain tidak nyaman dan juga mengganggu ketenangan. Seperti halnya di jalan JC Pongrai, biasanya dini hari, tengah malam, sore, siang itu bising banget. Nah, dalam beberapa hari terakhir itu memang sampai dengan hari ini tidak ada lagi kebisingan-kebisingan, dan pihak kepolisian sendiri mengatakan ini akan terus lakukan secara intens sampai benar-benar Sintang ini aman dari kebisingan penggunaan knalpot racing. Dan setelah terjaring ini, pihak kepolisian juga mengatakan kendaraan bisa diambil tapi dengan aturan main, yaitu harus membawa perwakilan, dalam hal ini orang tua, kemudian juga melibatkan RT setempat dan juga kepala desa setempat untuk membuktikan bahwa tidak boleh lagi menggunakan ini. Ketika memang melanggar, maka nanti akan ada sanksi tambahan. Dan ini memang keren, didukung oleh masyarakat luas kota Sintang dan sekitarnya. Berharap di daerah lain juga sama, tidak ada kebisingan dan mengganggu ketenangan orang lain. Fatih, kembali ke Anda.
1: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Setuju sekali ya, knalpot brong ini polusi pendengar ya. Selain kita lagi sedang polusi udara, ini sekarang polusi suara, jadi semakin pusing gitu ya. Kita ke Sanggau kali ini bersama rekan kami Jeki di sana, akan melaporkan warga serbu operasi pasar murah jelang HUT RI. Selengkapnya silakan Jeki.
2: Baik, informasi kedua dari Sanggau, pemerintah Kabupaten Sanggau menyalurkan 1.000 paket sembako bersubsidi melalui operasi pasar murah di Pasar Seroja menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Program tersebut digelar sebagai langkah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi di tengah meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat. Operasi pasar murah menjadi salah satu instrumen intervensi pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kehadiran sembako bersubsidi diharapkan mampu mengurangi dampak kenaikan biaya hidup yang berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangga. Dan menurut Susana, operasi pasar murah tidak hanya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. Langkah tersebut sejalan dengan program strategis nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan bahan pangan. Wabub Sanggau juga menegaskan pemerintah daerah akan terus menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Sanggau maju, berkelanjutan, dan berkeadilan, sekaligus menjaga daya beli warga setempat. Demikian informasi kedua, Patih.
1: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita ke Sambas, di mana jelang soft launching PLB Temaju menuju ke Teluk Melano, kesiapan pos perbatasan mulai dimatangkan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eca.
3: Baik, menjelang soft launching pos lintas batas PLB Temajuk Indonesia Teluk Melano Malaysia yang terus melakukan berbagai persiapan di berbagai lini juga ya. Nah, penyelarasan sarana fisik sampai ke andalan alur operasional lintas negara sekarang jadi fokus utama agar pintu perbatasan resmi ini siap difungsikan secara optimal ya. Percepatan yang juga difokuskan pada penguatan sinergi hingga komunikasi ya antar instansi vertikal yang memegang wewenang penuh di perbatasan. Nah, jajaran terkait seperti otoritas bea cukai, imigrasi hingga instansi vertikal lain juga merapatkan barisan untuk memastikan kesiapan regulasi ataupun teknis di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Bergaskar mengkonfirmasi bahwa koordinasi intensif bersama jajaran bea cukai ini terus dilakukan untuk mematangkan alur pelayanan operasional ya, dan juga dirinya menekankan bahwa penyelarasan teknis ya dengan pihak bea cukai ataupun instansi tersebut bisa menjadi hal yang penting untuk menjamin kelancaran fungsi kontrol ataupun sampai ke pelayanan. Untuk pengoperasian pos perbatasan resmi ini diproyeksikan tidak hanya sebatas melayani pergerakan administrasi manusia dan barang antar negara, tapi juga hadir sebagai akses

0: terpadu yang diyakini bakal mendongkrak pengembangan wilayah terluar ya, khususnya menggerakkan potensi wisata pantai di Desa Termajuk, Kecamatan Paluh ya, hingga membuka peluang ekonomi baru. Dan melalui berbagai persiapan ini ya, aspek pelayanan dan juga pengawasan lintas sektor, pelaksanaan soft launching nantinya diharapkan bisa berjalan tanpa adanya hambatan ya. Dan beroperasinya pintu perbatasan nanti juga diharapkan menjadi titik balik strategis untuk memperkuat tata kelola wilayah perbatasan sekaligus juga mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat. Fatih.
1: Terima kasih Rekan Eca atas laporan Anda dari Sambas ya. Kita harapkan nanti PLB Temaju menuju Teluk Melano ini juga menambah pariwisata juga gitu ya.
0: Amin.
1: Dan kita tahu Temaju itu indah sekali ya Eca ya.
0: Udah pernah ke sana ya?
1: Belum, soon ya, belum. Segera akan datang sama-sama kita nanti Jeki, Faisal, Rico, kita angkut semua ya.
2: Gas. Ya, batuan rumah harus siap dong.
1: Benar. Ya.
2: Jamu-jamuannya jangan lupa.
3: Iya. 17 Agustus boleh nih.
1: Dari informasi tersebut pendengar juga sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih rekan-rekan kami ya di Sintang, Tikong, Sanggau dan Sambas. Dan pendengar dapat Anda saksikan kembali nanti di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Baik pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program KDK, kabar dari
5: pendengar. Demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda program kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan tadi sudah kita dengarkan berbagai informasi yang sudah dihadirkan rekan-rekan kami ya di RRI Pontianak, kemudian RRI Sintang, RRI Sambas dan juga RRI Sanggau. Dan pastinya pendengar, semoga dari informasi yang sudah dihadirkan tadi tentunya dapat menambah ya informasi harian kita, dan tentunya juga untuk memperkaya khazanah wawasan kita untuk barangkali ketika kita berbicara dengan tetangga ataupun juga berbicara dengan kerabat, ada topik-topik pembahasan yang akan kita bahas dari melalui informasi yang sudah kami dapatkan hadirkan tadi. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Dan pendengar, untuk pagi hari ini tentunya juga kalau berkaitan dengan cuaca, terpantau sinar matahari bersinar cukup cerah ya di pagi hari ini. Kemudian juga tampak masih berawan. Dan untuk bukit di depan ini ya, Bukit Senyang ini, kalau dari pantauan dari jendela studio ini pendengar, hampir tidak kelihatan ya, samar-samar begitu di balik kabut asap ya. Itu menandakan bahwa suhu ataupun juga kualitas udara di wilayah perbatasan ini saat ini kurang sehat ya pendengar. Dan tentunya tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027.